0: produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000. Kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak, Wagub ya.
2: Siap.
1: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
0: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
0: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, okay? Keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
8: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
2: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
7: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
13: halo.
4: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
14: Hubungi kami.
15: Aduh, tadulu dong.
4: Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
13: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Masih di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin ya tanggal 12 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Gajah Sedunia. Dan bertepatan dengan peringatan tersebut juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didampingi dengan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki meresmikan strategi dan rencana aksi konservasi atau SRAK Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan tahun 2026-2036. Dokumen ini pendengar menjadi pedoman bersama dalam upaya penyelamatan populasi dan juga habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan untuk 10 tahun ke depan. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE Satyawan Pudiatmoko bersama dengan Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia Doni Gunaryadi menyerahkan dokumen SRAK ini kepada Menteri Kehutanan sebagai simbol dimulainya implementasi strategi dan rencana aksi konservasi gajah periode 2026-2036. Penyerahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen oleh Menteri Kehutanan. Dan pendengar, menurut Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa SRAK ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus menjadi pedoman kerja yang diterapkan secara nyata oleh seluruh pihak. Ia mengapresiasi proses penyusunan SRAK yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan meminta agar dokumen tersebut segera disosialisasikan serta diimplementasikan secara konsisten. Dan menurut Menteri Kehutanan pendengar ya, implementasi SRAK ini membutuhkan kerja bersama karena upaya konservasi gajah tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sendiri. Perlindungan habitat, penguatan populasi, pencegahan konflik manusia dan gajah, hingga pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat di sekitar habitat gajah.

Kehutanan sebelumnya telah membentuk tim penyusun SRAK Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan melalui surat keputusan Direktur Konservasi Spesies nomor 40 tahun 2026 yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait. Dan pendengar ya, untuk SRAK Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan ini memiliki posisi strategis sebagai pedoman bersama dalam mengimplementasikan instruksi Presiden tentang penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan yang diterbitkan pada 15 Juni 2026. Jadi melalui impres tersebut, penyelamatan populasi dan habitat gajah ditegaskan sebagai agenda yang membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, lintas sektor, lintas tingkat pemerintahan, dan juga tentunya dukungan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, SRAK menjadi acuan dalam menentukan arah, prioritas, peran, dan aksi konservasi gajah. Mulai dari perlindungan dan pemulihan habitat, pengamanan dan penguatan populasi, pemeliharaan koridor dan konektivitas habitat, pencegahan dan penanganan konflik manusia dan gajah, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pemantauan, hingga penguatan pembiayaan konservasi. Jadi pendengar ya, melalui implementasi SRAK secara konsisten dan kolaboratif, Kementerian Kehutanan menargetkan upaya konservasi gajah tidak hanya mampu menjaga keberadaan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan, tetapi juga memastikan habitat dan ruang jelajahnya tetap terjaga, serta konflik manusia dan gajah dapat terus ditekan. Dan untuk nanti ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Palembang Menyapa. Khusus ya, spesial di hari ini, di hari Kamis 13 Agustus 2026, di mana kemarin ya, tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia. Jadi hari ini di Hari Gajah Sedunia, kita akan membahas mengenai menjaga gajah, mencegah konflik dengan manusia. Dan tentunya nanti kita akan bersama dengan narasumber kita ya, yang kompeten di bidangnya, dan Anda mendengar bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui line telepon kami di 0711 369977, ataupun bisa melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, memperingati Hari Gajah Sedunia, kami ingatkan kembali kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa. Hari Gajah Sedunia, menjaga gajah, mencegah konflik dengan manusia. Nanti kita akan bersama dengan ketiga narasumber kita, ada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan, Daniwari Widianto S.Hud MSI. Lalu kemudian ada peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan, Winda Indriati MSI, dan juga ada Ketua Community of Conservation atau COC Unsri 2026, Siva Aulia Anissa. Jadi nanti pendengar ya, kita akan bahas nih mengenai Hari Gajah Sedunia, menjaga gajah, mencegah konflik dengan manusia. Dan tentunya kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369-977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa. Edisi hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, kemarin ya, tepatnya 12 Agustus diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia. Peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kelestarian gajah di berbagai belahan dunia. Dan pendengar ya, peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa upaya menjaga gajah tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan satwa, tetapi juga bagaimana manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan aman. Sebab ya, ketika habitat gajah semakin beririsan dengan wilayah aktivitas manusia, potensi konflik pun dapat terjadi. Lalu pendengar, seperti apa kondisi gajah Sumatera di Sumatera Selatan saat ini? Mengapa konflik antara gajah dan manusia masih dapat terjadi? Dan tentunya bagaimana upaya yang dilakukan agar gajah tetap terlindungi sementara masyarakat juga tetap aman? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Bapak Daniwari Widianto S.Hud MSI sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Dani.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi Pak Dani, boleh didekatkan lagi dengan mikrofon Pak Dani? Oh, iya. Oke, apa kabar Pak Dani?
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Kabarnya gimana nih Pak Dani?
2: Ya, alhamdulillah Mbak.
1: Alhamdulillah ya. Baik, dan Pak Dani tidak sendirian pendengar ya. Ada juga ini narasumber yang hadir, ada peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan. Ada Mbak Winda Indriati MSI. Selamat pagi Mbak Winda.
3: Pagi Mbak Eka.
1: Selamat pagi. Apa kabar Mbak Winda?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Lancar perjalanannya tadi Mbak Winda?
3: Lancar Mbak.
1: Alhamdulillah. Mbak Winda maaf, boleh didekatkan juga ya Mbak Winda? Oke. Oke, dan juga ada Ketua Community of Conservation atau COC Unsri 2026, ada Mbak Syifa Aulia Anisa. Selamat pagi Mbak Syifa.
4: Selamat pagi.
1: Sehat pagi ini?
4: Alhamdulillah sangat sehat.
1: Alhamdulillah ya. Semangat sekali ya di hari
4: semangat
1: gajah.
4: Semangat sekali.
1: Baik, dan pendengar ya, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 dan juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog Palembang menyapa di kesempatan hari ini kami tampilkan juga, kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Mbak Winda, Mbak Syifa, sebelumnya saya izin ke Pak Daniwari terlebih dahulu ya. Baik, Pak Daniwari, kalau kita berbicara mengenai gajah Sumatera nih Pak, seperti apa sebenarnya gambaran umum kondisi gajah yang ada di Sumatera Selatan saat ini Pak?
2: Iya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Gajah Sedunia ya, 12 Agustus. Mudah-mudahan ke depan gajah dalam kondisi yang semakin membaik ya, baik habitat maupun populasinya ya. Kemudian manusia juga bisa hidup berdampingan dengan gajah pada kantong-kantong habitat yang ada. Gajahnya aman, manusianya juga nyaman ya. Kurang lebih seperti itulah harapannya ya. Saya mungkin mengawali dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2026 yang terbit pada awal bulan Juli yang lalu ya. Jadi di situ diinstruksikan kepada 11 kementerian, lembaga serta pimpinan daerah khususnya di Sumatera dan di Kalimantan ya, untuk melaksanakan tindakan penyelamatan pada 21 landscape yang menjadi kantong habitat gajah. Kira-kira seperti itu. Jadi besar harapan kita semua ya, dengan terbitnya Inpres nomor 8 itu, populasi dan habitat gajah akan semakin baik gitu ya. Gajah lestari, habitatnya juga terjaga. Nah, untuk di Sumatera sendiri, khususnya Sumatera Selatan ya barangkali ya, kurang lebih sekitar hampir 30% ya gitu ya, populasi gajah Sumatera yang ada di Indonesia itu ada di Sumatera Selatan, baik dari sisi luasan kantong habitatnya maupun populasinya ya, kira-kira seperti itu. Sehingga saya kira Sumatera Selatan sendiri punya posisi yang sangat penting strategis untuk turut serta berkontribusi dalam pelestarian gajah Sumatera. Jadi dari 21 landscape tersebut, di Sumatera Selatan sendiri ada 6 kantong habitat. 6 kantong habitat dengan luasan total kurang lebih sekitar 1,7 juta hektar ya. Dengan kantong habitat terbesar itu ada di Sugian Simpang Heran. Populasinya juga terbesar di situ. Sugian Simpang Heran itu kurang lebih 630 ribu hektar yang menjadi habitat gajah Sumatera. Populasinya juga kurang lebih 142 individu gajah ya. Nah, sehingga tata kelola untuk pelestarian gajah Sumatera di 6 kantong habitat di Sumatera Selatan itu kemudian menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola secara baik. Para pihak juga harus berperan optimal ya, karena tidak dipungkiri memang kenapa impresnya kok nyebutnya penyelamatan ya, berarti ada satu hal yang memang harus kita laksanakan secara urgent. Ada tantangan, ada ancaman mungkin di situ ya, sehingga kita berusaha untuk kemudian bahu-membahu dengan para pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang diperlukan untuk melestarikan gajah ini. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, untuk 6 kantong habitat nih, nah, Pak Dani, itu di mana saja wilayahnya, Pak?
2: Jadi yang pertama yang tadi saya sebutkan di Sugian Simpang Heran itu yang terbesar, kemudian ada di Benakat Semangus, kemudian di Saka Gunung Raya, lalu ada juga di Lalan Sembilang, kemudian di Meranti Dangku ya, Meranti Harapan, dan satu lagi ada di Mesuji.
1: Oke, ya. Baik. Dari 6 kantong habitat ya, Pak Dani ya, berarti ya. Apakah populasi gajah Sumatera di Sumatera Selatan ini masih terbilang cukup terjaga nih, Pak, atau justru menghadapi berbagai ancaman?
2: Ya, kalau dibilang populasinya masih terjaga ya, alhamdulillah memang ada sekitar 240-an ya. Kurang lebih total individu gajah yang ada di Sumatera Selatan. Tentu saja tadi seperti saya sampaikan ada ancaman. Maka kita harus melakukan tindakan bersama ini ya. Seluruh elemen juga harus memahami itu. Masyarakat juga harus turut serta, ada kontribusinya gitu ya. Jadi upaya-upaya telah kami lakukan dari level provinsi, juga Pak Gubernur sudah merespon itu sebenarnya. Salah satunya melalui keputusan gubernur tahun 2020 itu telah dibentuk tim koordinasi dan satgas penanggulangan konflik satwa ya, pastinya termasuk gajah Sumatera di dalamnya ya. Jadi BKSDA juga masuk sebagai ketua untuk tim satgas penanggulangan konflik itu. Beberapa strategi sudah dilakukan, kami bersama Dinas Kehutanan berkolaborasi untuk coba menguatkan peran para pihak di situ.
1: Baik, saya ke Mbak Winda ya, sebagai peneliti gajah Sumatera. Mungkin bisa kita kenali dulu nih karakter gajah Sumatera ini seperti apa sebenarnya ya. Mbak Winda, apa yang membuat gajah Sumatera ini memiliki peran penting nih, Mbak, bagi ekosistem?
3: Kalau ditanya seperti itu, Mbak, sebenarnya banyak persepsi gitu yang mengatakan bahwa kenapa hanya dilindungi spesiesnya saja, kenapa hanya fokus di gajahnya saja gitu kan. Padahal gajah ini dikenal juga sebagai petani hutan, Mbak. Jadi dia menyebar benih yang nanti akan tumbuh sebagai vegetasi tutupan lahan di ekosistem. Jadi walaupun kita berfokus pada melindungi gajahnya, tetapi kita juga melindungi satu landscape ekosistem secara utuh gitu. Selain itu, dengan adanya gajah, gajah juga diibaratkan sebagai spesies kunci ataupun spesies payung gitu. Gajah ini nanti akan memberikan ruang, membuka ruang gerak, terus menyediakan tadi menemukan benih-benih pakan yang nanti juga akan berguna bagi spesies-spesies lainnya gitu.
1: Baik, seberapa luas nih, Mbak Winda, sebenarnya wilayah yang dibutuhkan gajah untuk mencari makan, bergerak dan juga berkembang biak?
3: Kalau jelajah harian gajah itu rata-rata di kisaran 32 km, Mbak ya, untuk satu individu atau populasi kelompok itu kebutuhan alami dari daya dukung habitat dalam satu hari, Mbak.
1: Oke, kalau habitat gajah ini semakin berkurang ya, Mbak Winda ya, ataupun terfragmentasi, apa yang kemudian terjadi nih pada perilaku dan juga pergerakan gajah ini sendiri?
3: Kalau untuk kita lihat di contohnya di Sumatera Selatan sendiri, sebenarnya tadi sudah di-mention juga sama Pak Denny bahwa habitat terluas atau terbesar populasi bagi gajah adalah di Sugihan Sipangheran gitu, Mbak. Walaupun habitat gajahnya ini bisa dibilang di Sugihan Sipangheran itu populasinya cukup besar dibandingkan dengan kantong-kantong populasi yang lain, tetapi kita bisa lihat bahwa gajah liar ini berada di tekanan atau di dalam ekosistem yang berada di dalam area produksi gitu, Mbak, konsesi gitu kan. Jadi kalau habitatnya itu sudah terdegradasi ataupun rusak, nanti yang muncul adalah tekanan interaksi negatif antara manusia dengan satwa gitu.
1: Baik, saya ke Mbak Siva ya, sebagai anggota ya dari komunitas Community of Conservation UNSRI di tahun 2026. Bisa dikatakan COC ini tentu cukup dekat ya dengan isu konservasi, Mbak Siva. Apa nih yang membuat Siva dan teman-teman tertarik untuk ikut terlibat dalam isu perlindungan satwa dan lingkungan, khususnya gajah?
4: Oke, baik. Terutama kita ya, para anak muda yang baru saja terjun ke dunia konservasi. Kita tidak asing dong, tentu awalnya sangat asing dengan apa sih itu konservasi, apa sih tujuannya gitu ya, Mbak. Nah, awalnya konservasi ini, komunitas ini dibentuk oleh mahasiswa akhir dari Universitas Sriwijaya yang fokus ke bidang konservasi. Jadi kami juga ikut turut melanjutkan. Teman-teman juga sangat suportif ya terhadap isu-isu lingkungan, terutama pada kemarin saat 29 Juli Hari Harimau dan juga pada saat ini sebagai Hari Gajah. Dan tentu kami sebagai anak muda yang akan menjalankan intinya untuk masa depan kita ya, bersama, tentu kami harus melek lah terhadap konservasi seperti itu.
1: Baik, sejauh mana nih COC sudah mengenalkan persoalan gajah dan konservasi kepada mahasiswa ya maupun masyarakat nih?
4: Oke, dari tahun 2012 ya, pertama kali diingat sebagai Hari Gajah Sedunia, cukup 14 tahun lamanya kita mengenal konservasi sebagai Hari Gajah Sedunia pada tanggal 12 Agustus tahun 2012 sampai 2026 saat ini. Nah, untuk mengenalkan Hari Gajah kepada teman-teman semuanya, tentu kami ingin membuat kampanye kecil tentang edukasi dan juga informasi. Tentu saat ini edukasi itu sudah familiar ya, Mbak, di mata masyarakat karena kebanyakan edukasi, tidak ada perubahan jadinya. Jadi kami selaku anak muda yang bergerak di bidang konservasi juga, kami ingin adanya ruang publik. Jadi kita sebagai penggiat lingkungan, juga penggiat konservasi, itu sebagai orang tengah. Dan juga harusnya masyarakat juga ikut andil karena itu adalah lingkungan mereka dan juga alam mereka yang menjaga. Jadi bukan hanya mereka yang hanya diberikan edukasi, tetapi mereka juga ikut serta dalam aksi konservasi tersebut. Apa sih yang akan mereka lakukan untuk menjaga alam mereka? Dan juga mereka tuh bukan sebagai objek dari penerima aturan, tetapi harus ikut andil juga dalam isu konservasi seperti itu.
1: Baik, dan pendengar ya, tentunya kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Baik, Pak Daniwari, kita masuk ke persoalan yang cukup sering nih menjadi perhatian masyarakat, yaitu konflik antara gajah dan manusia. Dalam kondisi seperti apa nih, Pak, biasanya konflik ini terjadi?
2: Iya, betul sekali, Mbak Egi ya.
1: Mbak Ega
2: ya, maaf. Jadi memang tidak dipungkiri ya, ada beberapa kejadian interaksi negatif gitu ya, kalau sekarang kita menyebutnya ya, antara manusia dengan gajah. Ini terjadi ketika kemudian terjadi irisan gitu ya, ketika kemudian wilayah jelajah gajah bertemu dengan area aktivitas manusia, masyarakat gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan biasanya kemudian ada waktu-waktu tertentu kemudian gajah melintasi lahan masyarakat atau perkebunan atau pemukiman gitu. Misalnya di Sugihan Sipangheran gitu. Memang habitat terbesarnya itu di area konsesi gitu kan ya, area konsesi perusahaan, di 5 perusahaan. Tapi kemudian ada perbatasan di batas area konsesi itu yang berbatasan langsung dengan lahan 5 desa di sekitar itu. Nah, itu kemudian sering terjadi interaksi negatif. Itu di Sugian Simpang Heran. Demikian pula dengan kantong habitat yang lain. Nah, yang paling penting bagi kami sebagai pemerintah adalah kemudian bagaimana cara memitigasi itu ya, meminimalisir dampak negatif adanya interaksi itu. Tentu saja pada tiap landscape perlakuannya berbeda ya, karena level kasusnya juga berbeda, tata kelolanya juga tidak pada level yang sama. Di Sugian Simpang Heran misalnya, di situ saya kira lebih advance ya, karena sudah ada tim mandiri dari masyarakat ya, disebutnya Posko Pagar Rapat, Pasukan Gajah Reaksi Cepat.
1: Oke, itu yang di wilayah mana, Pak?
2: Sugian Simpang Heran.
1: Sugian Simpang Heran.
2: Ya, jadi di Kecamatan Air Sugian itu Pak Camat mengeluarkan SK pengelolaan Posko Pagar Rapat ya. Anggotanya adalah masyarakat. Jadi dari 5 orang dari tiap desa. Kemudian ada dari unsur perusahaan dan BKSDA sebagai supervisornya bersama para pihak yang lain termasuk TNI Polri gitu kan. Jadi tiap hari berpatroli ini, ada pedoman kerjanya, ada SOP-nya, dan laporan tiap hari juga ada. Saya kira itu bisa meminimalisir dampak negatif, interaksi negatif, konflik itu ya kalau orang umum menyebutnya ya. Meskipun kemudian ya ada beberapa kasus ya, kadang gajah kemudian masih menyeberang ke pemukiman gitu lah. Okay. Tapi secara umum bisa diantisipasi, masih bisa dikendalikan dengan relatif baik ya kalau di Sugian Simpang Heran.
1: Baik Pak Dani, kita tahan sebentar ya, kita sudah terima penelpon. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
0: Dengan Pak Yono di Muara Enim.
1: Pak Yohan?
0: Yono
1: di Muara. Pak Yono di Muara Enim. Silakan Pak Yono.
0: Begini Mbak ya, katanya antara manusia dan gajah kan?
1: Iya betul.
0: Begitu kalau begini. Jadi jangan membuka lahan wilayah gajah. Satu Mbak ya. Keduanya. Keduanya apa namanya, Menteri Kehewanan, Menteri Kehutanan, dan aparat kepolisian dan tentara harus bergabung. Jadi bisa jadi jalan keluarnya gitulah.
1: Okay.
0: Jadi aman nanti. Okay, Mbak.
1: Baik, itu saja Pak Yono.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ada tanggapan juga ya dari Pak Yono di Muara Enim. Jadi untuk masyarakat jangan membuka lahan di wilayah gajah. Dan perlunya sinergi juga tadi antara instansi-instansi terkait, ada Menteri Kehutanan, aparat dan lainnya. Dan ini gimana Pak Dani, silakan untuk ditanggapi.
2: Ya, betul ya tadi dari penelpon Pak siapa tadi?
1: Pak Yono di Muara Enim.
2: Iya, betul sekali. Jadi saya harus menyuplik impres lagi ya. Di impres itu sudah ditegaskan juga bahwa tindakan penyelamatan yang perlu dilakukan itu antara lain salah satunya adalah penegakan hukum gitu ya. Selain perlindungan pengamanan habitat, kemudian pembinaan habitat, monitoring dan lain sebagainya. Jadi ada peran aparat penegak hukum juga di situ yang kemudian turut serta melakukan penyelamatan dalam hal ketika ada tindak pidana yang terjadi di kantong habitat ya. Kemudian ya memang ini harus teredukasi, terinformasikan secara memadai ke masyarakat gitu ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada kantong-kantong habitat yang gajah jelajahnya di situ ketika melakukan aktivitas kegiatan yang rutin di situ, nanti mungkin ada potensi konflik atau hal-hal yang membahayakan gitu ya. Kita kan nggak bisa ini ya, gajah liar ya artinya ya, mungkin pada masa mas atau mohon maaf masa birahi gitu ya kan lebih agresif gitu ya. Jadi itu yang perlu di disampaikan ke masyarakat oleh baik oleh pemerintah maupun kemudian oleh para pihak yang areanya menjadi area habitat gajah ya.
1: Baik, kita akan minta tanggapan juga sama Mbak Winda dan Mbak Siva, tapi kita terima penelpon terlebih dahulu ya. Sudah tersambung bersama kita, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Dengan Arya di Sukarela.
1: Arya di Sukarela, silakan Pak Arya.
5: Itu, seberapa penting sih Kak menjaga habitat dan jalur jelajah gajah untuk mencegah gajah itu masuk ke kawasan pemukiman warga?
1: Oke, seberapa penting menjaga jalur jelajah gajah? Ya, Pak Arya ya?
5: Iya, Kak.
1: Baik, itu saja Pak Arya?
5: Iya, Kak.
1: Baik, terima kasih. Silakan mungkin Mbak Winda bisa ditanggapi nih.
3: Oke, saya sedikit dulu Mbak, tadi dari Pak Yono ada hal yang menarik juga bagi saya.
1: Iya, silakan.
3: Tadi saya rasa pengetahuan Pak Yono itu sudah juga luas ya Pak ya, sudah luas ya dari secara pola pikir tentang konservasinya. Tadi juga dibilang bahwa pelibatan para pihak. Jadi sebenarnya 12 Agustus kemarin karena ada momentum Hari Gajah, maka rekan-rekan dari Kementerian Kehutanan juga bersama para stakeholder penyusun juga sudah menerbitkan dokumen rencana strategi rencana aksi konservasi gajah untuk tahun 2026 sampai dengan 2036 kalau saya tidak salah, terlaksana selama 10 tahun. Nah, pada dokumen itu sudah dibuat matriks tata kelola dan rencana aksi apa saja yang akan dilakukan 10 tahun beserta pihak-pihak kolaborator, pihak-pihak PIC gitu dari semua sektor, ada dari level pemerintahan, kemudian juga ada akademisi, ada juga pengelola atau pelaku usaha swasta yang berada di kawasan tersebut, kemudian juga ada aparatur sipil negara, ada dari masyarakat, kemudian juga ada dari komunitas dan juga beberapa dari pegiat konservasi atau asosiasi lainnya. Nah, itu saya pikir juga sekarang kalau bicara konservasi wajib kolaborasi sih. Jadi bukan hanya kalau dibilang oh karena ini gajah satuannya BKSDA yang bertanggung jawab penuh. Ya. Menurut kita harus bergeser dari pemikiran itu karena kalau tidak berkolaborasi, kapan akan terrealisasi koeksistensi atau kehidupan seimbang antara manusia dan gajah itu akan mustahil kita capai. Jadi intinya kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Kemudian tadi pertanyaan dari penelpon kedua Mbak, saya lanjut aja. Tadi bagaimana, seberapa penting gitu perlindungan bagi habitat gajah gitu agar tidak keluar ke pemukiman. Gajah ini kan salah satu hewan yang grazer, dia itu mencari pakan terus gitu kan selama 24 jam itu dihabiskan dengan berjelajah mencari pakan, kemudian tidur, hanya seperti itu saja gitu pola pergerakannya. Kemudian di musim-musim tertentu, karena gajah ini termasuk salah satu satwa yang memiliki daya ingat yang cukup tinggi gitu dari apa yang mereka alami selama masa hidup dan juga diturunkan oleh induknya, memang akan tetap ada gitu Mbak, momen, salah satu momen perjumpaan antara gajah dan manusia di daerah-daerah yang tadi kalau dibilang sudah dimention Pak Denny bahwa adanya irisan gitu antara habitat gajah, area konsesi dan pemukiman. Jadi salah satu tindakan yang biasanya kita lakukan kalau dari segi kami sebagai peneliti ataupun akademisi yang juga berintegrasi dengan balai adalah menciptakan ruang Mbak. Jadi adanya misalnya kita melakukan penanaman daya dukung pakan yang disukai oleh gajah di sepanjang area jalur lintasannya gitu. Kita sediakan gitu daya dukung apa yang bisa menunjang dan dibutuhkan oleh gajah. Kemudian selain itu tadi juga di Mbak Syifa juga bilang adanya bentuk edukasi kepada masyarakat di sekitar pemukiman tersebut dan juga kita melibatkanlah masyarakat itu sebagai salah satu tim patroli pengamanan Mbak. Jadi ada mungkin ada beberapa tokoh masyarakat yang lebih tahu gitu kan tentang area atau kondisi di desanya atau di perkebunannya, itu kita libatkan sebagai salah satu pelopor atau pionir dari tim patroli gajah tadi. Jadi mereka yang nanti akan memberikan informasi gitu kepada masyarakat lain.
1: Oke, kita terima penelpon kembali. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi.
6: Pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Eko di Pelaju, Pak.
1: Eko di Pelaju. Silakan, Pak Eko.
6: Di Hari Gajah Sedunia ini, apa langkah nyata yang menurut Kakak paling penting dilakukan untuk menjaga gajah sekaligus melindungi masyarakat dari konflik, Kak?
1: Langkah paling penting untuk?
6: Langkah paling penting untuk dilakukan untuk menjaga gajah sekaligus melindungi masyarakat dari konflik.
1: Menjaga gajah dan melindungi masyarakat dari konflik, ya Pak Eko ya?
6: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Eko.
6: Terima kasih.
1: Baik, silakan mungkin saya ingin mendengar tanggapan ya dari Mbak Siva nih.
4: Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Eko tadi bagaimana?
1: Langkah nyata ya di hari gajah ini yang paling penting untuk menjaga gajah dan juga menghindari manusia dari konflik.
4: Oke, mungkin saya sempat mendengar dari Mbak Winda juga tadi bahwa gajah itu punya jalur sendiri, Mbak. Mm-hmm. Jadi kalau ditanya apa langkah nyata itu pasti tidak membuat lahan produksi maupun alih fungsi lahan di habitat gajah. Karena banyak banget narasi di media sosial yang bilang bahwa gajah itu yang masuk ke dalam pemukiman warga. Dan juga gajah itu yang merusak lahan produksi seperti itu kan ya. Padahal bisa saja kita balik narasinya bahwa manusia itu sendiri yang sudah masuk ke dalam kawasan gajah. Jadi langkah nyata sebagai penggiat konservasi dan juga mungkin masyarakat sekitar itu yang pertama tidak melakukan perburuan liar ya. Karena percuma kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat jika masyarakatnya sendiri adalah salah satu problem terbesar dalam terancamnya gajah tersebut, Mbak.
1: Baik, kalau dari komunitas sendiri ya Mbak Siva ya, ada program ataupun edukasi yang digaungkan saat di Hari Gajah ini seperti apa nih?
4: Oke, tentu saja ada Mbak, karena kita sebagai konservator muda ya, itu yang pertama kita bikin kampanye kecil tentang Hari Gajah yang kita bagikan kepada masyarakat sekitar, itu mungkin melalui media sosial yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, tidak hanya anak muda tetapi semua kalangan bisa menjangkau supaya mereka mendapatkan informasi yang tepat mengenai Hari Gajah. Dan juga kita mengirim teman-teman yang mungkin turun ke lapangan langsung untuk memberikan informasi yang bisa kami sajikan dalam sebuah konten di Instagram, di YouTube maupun di TikTok, video ataupun feed, untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga gajah karena mereka adalah penyumbang ekosistem, ekosistem engineering, dan juga mereka yang membuka vegetasi juga, seperti itu.
1: Baik, Mbak Winda, kalau dari hasil penelitian selama ini, apa nih persoalan paling mengkhawatirkan terkait gajah Sumatera di Sumatera Selatan sendiri, Mbak Winda?
3: Baik, Mbak Ega. Kalau dari hasil penelitian selama ini yang paling mengkhawatirkan atau dari segi ancaman bagi gajah itu tadi Pak, degradasi dan fragmentasi habitat. Jadi kami juga saat ini masih sedang berproses Mbak melakukan penelitian dari pemetaan genetik gajah liar di Sumatera Selatan. Ya, ada dukungan dan izin dari Pak Dani juga selaku Kabalai BKSDA. Jadi kalau dilihat dari genetiknya itu Mbak, gajah, populasi gajah Sumatera kita ini ada sudah ada perubahan Mbak. Sudah ada perubahan susunan basa atau area DNA yang kita sebut yang dikonservasi gitu Mbak. Nah, itu disebabkan salah satunya adanya fragmentasi dan degradasi habitat yang menyebabkan anggaplah di misalnya di Sugihan Simpang Heran itu satu metapopulasi besar Mbak. Tetapi dia itu terpisah lagi, terbagi lagi kantong populasi itu terbagi lagi, terpisah gitu dengan jarak tertentu pada kantong-kantong kecil. Nah itu mengakibatkan adanya indikasi inbreeding atau perkawinan sedara. Nah arah perkawinan sedara itu memang tidak akan nampak dengan cepat gitu kan, ditampak di luar efeknya gitu secara morfologi, tetapi nanti bisa berefek 5-10 tahun ke depan. Implikasinya adalah arahnya kesehatan reproduksi. Jadi nanti gajah yang akan anak-anak gajah yang dilahirkan itu nanti kita khawatirkan akan sangat rentan daya tahan tubuhnya terhadap survive di alam, seperti itu Mbak. Jadi perlu ada intervensi, adanya koridor ekologis atau koridor hidupan liar nanti akan menghubungkan kantong-kantong kecil tersebut di satu kantong metapopulasi yang besar agar terjadi pertukaran aliran genetik untuk menjaga kemurnian genetik. Itu salah satu langkah dan intervensi lah yang mungkin kedepannya bisa kita lakukan untuk sesuai dengan SRAK dan IMPRES adalah pemulihan ekosistem dan penyelamatan kenaikan populasi gajah di alam liar.
1: Baik, kalau kita kembali berbicara tentang konflik tadi ya Mbak Winda ya, konflik antara gajah dan manusia. Kalau pernah terjadi konflik di satu lokasi, apakah ada kemungkinan gajah ini kembali ke tempat yang sama nih Mbak?
3: Kalau gajah itu Memang salah satu satwa yang memiliki daya ingat yang super ya Mbak. Hmm. Salah satu satwa yang dia ingat gitu jalur jelajahnya di mana. Bahkan ada salah satu yang saya baca di media sosial gitu di Padang contohnya gitu kan, masih di wilayah Sumatera. Jadi bertahun-tahun gajah itu tidak pernah muncul ataupun terlihat di salah satu area di daerah Padang gitu Mbak. Sekitar 10-20 tahun kemudian tiba-tiba gajahnya hadir lagi di situ. Nah itu membuktikan asumsi bahwa memang gajah itu memiliki daya ingat yang cukup tinggi. Jadi walaupun sudah pernah terjadi konflik atau interaksi negatif di satu wilayah, tidak menutup kemungkinan hal itu tidak akan terjadi lagi. Seperti yang kita tahu bahwa gajah itu paham. Kadang kita secara manusia awam, gimana ya gajahnya bisa paham, oh musim penghujan rumputnya lagi banyak di daerah A misalnya. Musim kemarau dia lebih menjelajah lebih jauh untuk mencari sumber air dan sumber pakan. Nah itu kan dari segi ingatan yang turun-temurun secara naluri dan instingnya, dia akan tetap melewati jalur itu karena ya itulah jalur koridor alaminya begitu Mbak.
1: Baik, dan pendengar kami masih mengajak Anda untuk bergabung ya. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900 dan bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Saya kembali ke Pak Daniwari. Kalau masyarakat tiba-tiba nih Pak menemukan gajah berada di sekitar kebun ataupun permukiman, apa nih yang sebaiknya dilakukan?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi banyak juga ya pertanyaan seperti itu ya ke kami ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika kemudian tiba-tiba bertemu dengan gajah. Yang pertama pastinya jangan panik ya, diusahakan jangan panik gitu ya, atau melakukan hal-hal yang kemudian bisa memancing insting gajah untuk malah menyerang gitu kan. Jadi dan jangan kemudian malah ngide ngasih makan gitu. Ya dihindari. Kemudian melapor ke call center ya. Kasdia punya call center, kemudian pada kantong-kantong habitat yang sudah ada posko mandirinya di situ. Ya. Saya kira pasti kalau masyarakat di sekitar udah tahulah langsung melapor karena nanti ketika diperlukan tindakan ya pastinya itu harus dilakukan oleh tim yang memang punya kapasitas atau keterampilan untuk menghalau atau menggiring gajah kembali masuk ke habitat gitu ya. Tapi kalau boleh saya tanggapi tadi menarik yang disampaikan Mbak Winda terkait dengan memori gajah itu kan memang cukup kuat ya, dia bisa mengingat punya insting memori yang ingat kejadian masa lalu gitu ya. Orang bilang tuh kalau ini ada hal-hal buruk yang di masa lalu terjadi dia pendendam gitu ya. Gitu ya. Jadi nah itu jadi itu juga harus diketahui oleh masyarakat ya. Artinya belum tentu ketika kemudian 1 tahun 2 tahun tidak pernah ada gajah di situ memang itu bukan jalurnya gajah gitu ya. Ya mungkin memang belum waktunya ke situ gitu mungkin ya Mbak Winda ya. Tapi ketika di situ ya itu yang harus dilakukan masyarakat ya tadi itu sebaiknya memang melaporkan ke call center. Nah, sekarang alur komunikasi cepat ini ya. Kami juga punya tim di lapangan. Jadi balai KSDA kan ada seksi wilayah, ada resort, sehingga kemudian ketika ada laporan ke call center BKSDA maka tim lapangan yang akan merespon dengan segera untuk menindaklanjuti laporan masyarakat itu.
1: Baik, jadi masyarakat sebenarnya tidak boleh mendekati ataupun mengusir sendiri ya Pak Dani ya? Ya. Oke, jadi bisa langsung menghubungi call center saja di wilayah tersebut. Baik, saya kembali ke Mbak Sivani sebagai anggota ya Mbak ya dari komunitas COC sendiri ini. Ini luar biasa ya Mbak ya kepedulian anak muda seperti Mbak Siva dan teman-teman lainnya tentang konservasi. Soalnya kan di zaman modern saat ini ya Mbak Siva ya mungkin anak muda lebih suka nongkrong-nongkrong ataupun melakukan aktivitas lainnya nih. Dan mungkin ya Mbak Siva kalau di gimana nih cara untuk membentuk kepedulian ini ya Mbak Siva bersama teman-teman dalam komunitas konservasi ini Mbak Siva?
4: Oke, mungkin kalau untuk kepedulian ya Mbak, mungkin dari diri sendiri dulu kali ya. Kita juga sebelum masuk ke komunitas konservasi, kita juga harus menanamkan di jiwa kita bahwa alam ini nanti di masa depan itu kita yang pegang, karena mungkin kita Gen Z ya, jadi kita harus menanamkan di diri kita sendiri bahwa kita yang akan menyelamatkan gajah ataupun isu-isu tertentu, kita harus peduli terhadap hal tersebut.
1: Oke. Baik. Kalau tanggapannya ini Pak Dan ini melihat kepedulian ya dari generasi Z, dari anak muda seperti Siva ini yang aktif berkomunitas konservasi ini seperti apa Pak Dani?
2: Ya, saya terus terang gembira sekali ya mendengar apa yang disampaikan Gen Z ini yang diwakili oleh Mbak Siva ini ya, karena ini wajah masa depan kita. Betul. Paling kami berapa tahun sudah ini pensiun, sudah tidak kuat lagi untuk konservasi gajah gitu kan. Nah, ini teman-teman Mbak Siva saya kira merepresentasikan harapan masa depan Indonesia ya, terutama terkait konservasi gajah. Nah, saya berharap melalui komunitas Mbak Siva dan kawan-kawan itu juga perbanyak sharing informasi, menyamakan persepsi dengan teman-teman yang lain dari berbagai komunitas gitu ya, sehingga kemudian ada satu komitmen kuat dari generasi muda yang kemudian memberi harapan kita semua untuk pelestarian gajah ini akan berhasil gitu ya. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan kok malah habitatnya kemudian makin terdegradasi ya, populasi gajahnya makin menurun. Nah, itu yang harus teman-teman Gen Z juga kampanyekan supaya tidak terjadi hal seperti itu gitu. Dan kalau saya lihat di medsos ya, Gen Z itu sebenarnya punya kepedulian yang tinggi untuk konservasi ya. Di medsos BKSDA, laporan call center segala macam itu ketika kita mengupload konten terkait satwa liar dan sebagainya, banyak komen-komen positif dari Gen Z, masukan-masukan yang bagus sekali. Saya kira itu.
1: Baik, kita beralih ke YouTube ya. Sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk melalui kanal YouTube kita di Perusahaan 1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama dari @auroranur1603. Kemarin kan sempat viral tuh gajah masuk ke area PT Oki. Sebenarnya itu gajah nyasar atau memang area situ dari dulu jalur lintasannya atau jalur koridor mereka? Mungkin silakan Pak Dani.
2: Iya, itu sempat viral ya, masuk ke yang mes PT Oki ya.
3: Iya.
2: Iya, ya mungkin tadi seperti disampaikan Mbak Winda tadi ya, itu bagian memori yang mungkin dulu pernah lewat situ gitu kan. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa PT Oki juga merupakan salah satu pihak ya yang berkewajiban untuk melaksanakan konservasi gajah di area konsesinya, termasuk seluruh area yang menjadi aktivitas dari PT Oki. Dan saya kira cukup terjaga komitmen tersebut ya. Jadi lebih jauh saya harus sampaikan bahwa kita semua punya tugas untuk mengawal komitmen dari para pihak ini ya. Ya, karena untuk memastikan bahwa itu dilakukan, seperti misalnya tadi koridor dalam kantong habitat yang disampaikan oleh Mbak Winda tadi. Kita harus kawal bersama bahwa perusahaan yang ada di situ tuh komit ada area yang dialokasikan khusus, tidak dipanen, tidak dieksploitasi, dilakukan pengkayaan tanaman pakan gajah ya, untuk menjaga itu menjadi koridor yang kemudian sehat bagi populasi gajah di situ ya. Nah, itu harus kita kawal bersama komitmen itu gitu kan, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Mbak Winda ada yang mau ditambahkan nih terkait dengan pertanyaan dari Aurora Nur tadi nih Mbak Winda?
3: Kalau boleh diulang Mbak, mohon maaf.
1: Kemarin kan sempat viral tuh gajah masuk ke area PT Oki. Itu gajah nyasar atau memang area situ dari dulu jalur lintasannya?
3: Selain tadi sudah dikatakan oleh Pak Dani terkait memori ya, memori dan memang jalur lintasan gajah itu di area tersebut bisa jadi. Ada beberapa kondisi tertentu Mbak. Jadi kalau kita baca dari literatur atau melihat dari kondisi di alam gitu tentang jumlah populasi gajah, biasanya kan antara 12 sampai 20 individu dalam satu kelompok. Tetapi ada beberapa kondisi tertentu yang memang seperti gajah jantan yang masih dalam masa mas gitu, masa mas atau birahi. Nah itu juga berpotensi keluar atau jalan-jalan lah istilahnya, jalan-jalan dan tanda kutip mencari gajah betina gitu yang sesuai untuk masa mas atau masa kawin dari gajah. Nah itu juga berpotensi selain keluar dari jalur habitatnya gitu, bisa sampai bisa lebih jauh gitu mbak, area jelajahnya bisa lebih jauh. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor kerentanan. Kemudian kalau terkait yang di PT Oki sendiri, betul itu sepertinya memang ingatan dari memori gajah di waktu tertentu. Jadi memang populasi gajah itu di waktu-waktu atau musim-musim tertentu dia kembali lagi nih ke lintasan awalnya begitu mbak.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ed Safea. Kak, konservasi gajah yang di lahat masih ada nggak ya? Terus misal kalau mau lihat gajah di sana kira-kira kapan ya? Nah mungkin silakan Pak Dani.
2: Lahat.
1: Ya di lahat nih Pak.
2: Ya mungkin yang dimaksud di PLG Bukit Sirelo ya. Ya selain pengelolaan atau konservasi gajah liar, memang ada unit perlindungan satwa dalam bentuk pusat konservasi gajah yang ada di jalur 21 Padang Sugihan ya. Di situ ada 28 ekor gajah jinak. Kemudian di Lahat ada pusat latihan gajah, itu unit perlindungan satwa juga yang dikelola oleh BKSDA Sumatera Selatan. Di situ ada 8 ekor gajah. Ada mahotnya di situ. Kebetulan di situ adalah taman wisata alam. Sehingga kemudian ada aktivitas wisata di situ, pengunjung bisa melihat 8 ekor gajah di situ, tapi tidak ada atraksi nunggang gajah dan lain sebagainya yang bertentangan dengan kesejahteraan satwa gajah ya. Dan gajah jinak ini juga bisa membantu ketika diperlukan, misalnya untuk pengendalian interaksi negatif untuk penggiringan gajah liar ketika diperlukan, sehingga kami ada pengelolaan memang untuk khusus untuk gajah jinak di PKG 21 dan PLG Bukit Sirelo.
1: Oke, baik. Kalau dari Mbak Siva nih, kalau dari COC sendiri ada aktivitas yang terjun langsung ke lapangan gak nih Mbak untuk melihat gajah seperti itu?
4: Oke, mungkin kita seperti kuliah lapangan dalam mata kuliah ekologi atau mungkin fisiologi hewan itu ada mbak. Kita melihat secara langsung mungkin di taman wisata itu berada di Lampung, lupa namanya, tapi itu ada gajah. Dan juga dijelaskan bahwa benar kata Pak Dani bahwa gajah itu kerangka tulangnya itu bukan untuk ditunggangi. Jadi itu salah satu faktor juga untuk itu salah satu faktor yang bikin mereka tidak sejahtera gitu kan ya. Karena emang kerangka tulang mereka itu bukan untuk ditunggangi. Dan juga betul, gajah itu tidak bisa sembarang diberikan makanan kepada orang asing. Karena masing-masing gajah di wisata itu biasanya ada mahotnya, ada pawangnya seperti itu mbak. Jadi ketika melihat orang asing tentu saja mereka merasa terancam itu.
1: Oke baik, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di YouTube kita ada dari @rinva577. Izin Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya ke Kabala ini, dalam menindaklanjuti Inpres, apakah nantinya kantong gajah yang sudah tidak ditemukan keberadaan gajah masih dimasukkan sebagai kantong gajah?
2: Ya, langsung ya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, jadi di Inpres itu total kantong habitat atau landscape habitat gajah itu ada 21 ya, dari yang dulunya 42. Ini seluruh Indonesia ya. Dulu di Sumatera Selatan sendiri ada 8. Kemudian update sekarang 6 ya, yang seperti saya sudah sebutkan di awal tadi. Tapi ada rencana juga ke depan pastinya untuk melakukan kegiatan survei monitoring populasi ya, untuk melihat kembali update data termasuk di kantong habitat yang dulu pernah ada gitu ya, untuk memastikan apakah ada individu gajah di situ dan kemudian update populasinya berapa gitu ya. Ya itu akan dilakukan untuk untuk menindaklanjuti impres maupun memang kewajiban kami untuk melakukan konservasi tumbuhan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, yang artinya termasuk kegiatan monitoring populasi seluruh satwa. Ya, ini memang tugas berat, makanya dari Mbak Winda, Mbak Siva itu juga kami libatkan ya untuk mendapatkan informasi itu secara komprehensif gitu.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Fitra Nidamiryah Yustian 5967. Ini untuk Mbak Winda mungkin ya. Salam Lestari, bagaimana cara yang paling efektif untuk penghitungan atau analisis viabilitas populasi gajah?
3: Oke, kalau untuk viabilitas populasi gajah sendiri, kalau untuk di gajah binaan Pak, tentunya kita bisa melakukan observasi atau direct sampling gitu kan, sampling atau pengamatan secara langsung. Tetapi kondisinya kalau di Sumatera Selatan itu kan lebih banyak populasi berada pada kantong habitat atau gajah liar. Jadi untuk viabilitas populasi sendiri ada beberapa cara Mbak, untuk teman-teman yang biasa di lapangan yang mungkin dengar juga. Yang pertama adalah melakukan pendataan populasi melalui data sekunder. Kita melakukan DEX study dulu Mbak. Jadi kita mengumpulkan informasi baik dari balai, kemudian dari rekan-rekan di konsesi, baik dari lembaga-lembaga lain yang berada di sekitar wilayah kantong populasi, yang juga melakukan kegiatan patroli ataupun monitoring terkait habitat gajah. Setelah kita mendapatkan data sekunder, kami biasanya melakukan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Itu bisa dari jelajah, kita melihat dari GPS ngikutin gitu. Gajahnya melewati jalan atau koridor yang mana nih saat ini. Nah, kita biasanya bisa dari itu untuk mengetahui pola jelajah dan juga ukuran individu. Selain itu juga kita melakukan pemanfaatan teknologi Mbak. Jadi ada satu alat namanya kamera trap. Nah, itu biasanya karena gajahnya ada gajah liar, kita pasang di wilayah atau blok-blok hutan yang memang menjadi area atau perjumpaan gajah itu sendiri. Nah, nanti kita bisa melakukan pengidentifikasian jumlah individunya dari data ataupun foto dan video yang terdokumentasi di dalam kamera trap. Itu biasanya efektifnya kita tinggal selama 1-2 bulan di lapangan untuk kevalitan data. Nah, kalau dari foto dan video biasanya kalau dari satu kelompok tertentu, kalau Pak Dani nih biasanya lebih ngerti gitu dari lapangan, sebenarnya gajah itu ada, kalau kita amati ada ciri-ciri khasnya secara yang tampak secara morfologi untuk bisa kita bedakan secara individu. Nah, kemudian sekarang karena balik-balik lagi eranya adalah pemanfaatan kemajuan teknologi Mbak, jadi mau tidak mau kita juga harus upgrade gitu metode kita penentuan di lapangan. Yang kami lakukan saat ini adalah DNA sampling. Kalau untuk gajah dan terkait satwa liar, untuk keselamatan peneliti dan juga satwanya sendiri, kami menggunakan materi genetik yang kami gunakan adalah yang berasal dari feses atau kotoran gajah. Nah, dari feses tersebut kami akan mengidentifikasi variasi genetiknya, kemudian tipe DNA-nya seperti apa, sampai kepada sex ratio. Artinya penentuan kelamin jantan dan betina dari sampel masing-masing sampel tersebut. Nah, dari penentuan seks rasio itu baru nanti kami akan mengelompokkan lagi kepada kemungkinan kelompoknya ini ada berapa kelompok dan berapa individu. Nah, nanti dari urutan rangkaian itu, baik dari data sekunder, dari data lapangan, kemudian divalidasi lagi dari data DNA, kami bisa mengeluarkan estimasi populasi yang ada saat ini.
1: Baik, ini ada pertanyaan lanjutan juga dari Rinva 577. Apakah jumlah populasi gajah jantan yang lebih sedikit dibandingkan betina dapat mempengaruhi kualitas genetik gajah di suatu wilayah nih Mbak Winda?
3: Iya betul, karena kalau kita lihat di gajah binaan aja, gak hanya manusia yang milih-milih ya Pak, gajah juga pilih-pilih gitu Mbak, gajah juga pilih-pilih. Jadi kebanyakan betina daripada jantan itu juga menjadi salah satu apa ya, perhatian kita bagaimana upaya pelestarian kedepannya gitu, dari secara kesehatan reproduksinya tadi. Nah, dari secara genetik itu kan nanti akan kita keluar pohon filogenetik atau kekerabatan. Nanti secara coding-coding kode DNA-nya, kalau khusus di gajah binaan itu akan lebih lebih mudah tanda kutip kami menentukannya, karena akan terlihat gajah jantan mana yang dominan, gajah betina mana yang dominan, dan bisa kemungkinan dipasangkan begitu kan. Kalau itu kalau di binaan. Tetapi kalau kasusnya adalah pada gajah liar, ini sebenarnya agak tricky dan cukup sulit gitu kan, kalau untuk membicarakan atau memasangkan gajah dominan A dengan gajah dominan B gitu agar bereproduksi. Salah satu indikasinya adalah memang salah satunya adalah si gajah betina ini sendiri masa hamilnya kan 2 tahun lebih ya Mbak. Nah ini juga menjadi catatan bagi kita. Jadi banyak gajah betina pun belum tentu dia sehat secara reproduksi yang pertama. Yang kedua masa kehamilannya juga lama gitu kan, 22 tahun. Kemudian satu kali melahirkan itu hanya satu individu gitu, satu individu anakan. Nah ini juga menjadi salah satu perhatian gitu untuk upaya rencana aksi upaya pelestarian kedepannya, apalagi ada mandat di impres tadi, kita harus

0: Kantong Habitat, kemudian yang paling banyak tadi seperti sudah kami sampaikan di Kantong Habitat Sugihan Simpang Heran. Ya, ada kurang lebih 141 atau 142 ekor individu gajah di situ. Kemudian berada di wilayah konsesi perusahaan, ya, paling banyak di situ ada 5 perusahaan, termasuk juga yang ada di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan. Jadi macam-macam status kawasannya di situ. Ada kawasan konservasi yang Suaka Marga Satwa Padang Sugihan tadi, kemudian area konsesi 5 perusahaan, bahkan ada apelnya juga di situ, ya. Kalau kondisinya, ya tadi sempat kita bahas juga sih, ya, ancaman ada gitu, ya, ancaman terhadap kualitas habitat maupun populasi gajahnya itu, karena ruang ini dipakai bersama, ruang habitatnya tidak hanya gajah sendiri tapi ini dipakai bersama. Nah, itu yang kemudian kita akan intervensi bersama untuk memastikan habitatnya tetap sehat, terjaga populasinya, sebisa mungkin bisa meningkat, ya, karena tadi Mbak Windah juga sampaikan reproduksinya cukup sulit gitu, ya, 2 tahun, ya, untuk masa kehamilan, kemudian berjodoh pun susah gitu kan, ya, dijodohkan pun belum tentu
1: mau
0: gitu, ya. Jadi itulah teman-teman semua, pentingnya kita kemudian harus menjaga kelestarian gajah yang begitu sulitnya aja untuk beranak pinak gitu.
1: Baik, untuk Mbak Sivanis, apa nih, Mbak, yang bisa dilakukan masyarakat biasa termasuk anak muda untuk ikut membantu menjaga gajah Sumatera ini, Mbak Siva?
2: Oke, untuk masyarakat sekitar, ya, Mbak, seperti yang saya pertama kali bilang tadi, kita sebagai anak muda tentu perlu diskusi ruang publik pada masyarakat juga, dan juga harapannya kepada pemerintah juga lebih banyak menurunkan anak muda ke lapangan, Pak, supaya mereka juga jiwa-jiwa muda, ya, Mbak, jadi masih semangat-semangatnya untuk mempelajari hal baru. Jadi banyak juga dari teman-teman saya juga misalnya ada volunteer, itu cuma terbatas, Mbak. Jadi cuma 2 orang, 3 orang. Yeah. Jadi itu pun mungkin yang memang konsennya ambil skripsinya itu di bidang konservasi. Jadi kita yang memang tertarik masih awam, itu perlu juga, Pak. Jadi anak-anak muda juga perlu turun ke lapangan untuk melihat langsung nih bagaimana habitat gajah, cara pakannya atau segala macam, itu juga diperlukan seperti itu.
1: Baik, ini kita bacakan juga, ya, ada pertanyaan di YouTube kita. Jalan lintas Lubuk Linggau Pali yang memotong koridor gajah tanpa mitigasi khusus, hanya rambu gajah dan tidak ada underpass, itu sebenarnya seberapa berbahaya sih baik buat pengendara maupun buat gajahnya sendiri? Mungkin singkat saja nih, Pak Dani.
0: Ya, yang di mana?
1: Di lintas Lubuk Linggau Pali ini, Pak, yang memotong koridor gajah tanpa mitigasi khusus.
0: Kalau untuk habitat gajah di Berangkat Semangus, ya, saya kira kami bersama dinas kemarin itu juga sudah mengumpulkan para pihak, ya, ada FGD belum lama ini, seluruh pihak terlibat dan sudah membuat roadmap, dan nanti akan ada SK Gubernur untuk forum kolaborasi pengelola. Di dalamnya itu sudah terbagi peran masing-masing pihak itu apa programnya, ya, terintegrasi, tersinergi, kemudian sumber anggarannya dari mana, kemudian itu tertuang dalam roadmap dan sudah terbagi di tahun berapa akan dilaksanakan. Jadi saya kira itu sudah masuk di strategi dalam roadmap yang saya kira sinkron juga dengan serak yang kemarin sudah diterbitkan juga.
1: Baik, Pak Dani, Mbak Winda, dan Mbak Syifa, ya, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri nih, Pak dan Mbak Syifa dan Mbak Winda, ya, bisa disampaikan pesan-pesan penting yang ingin diinformasikan juga kepada pendengar kita terkait dengan Hari Gajah Sedunia, menjaga gajah, mencegah konflik dengan manusia. Mungkin silakan dari Pak Dani.
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Saya kira kalau bicara tentang gajah ini tidak hanya isu lokal Sumatera, ya, tidak hanya nasional, bahkan internasional memberikan perhatian yang sangat besar untuk isu konservasi.

0: di gajah ini, sehingga kita harus bisa menunjukkan juga kepada dunia bahwa Indonesia melakukan konservasi gajah secara baik ya, karena dukungan terhadap gajah juga besar dari dunia internasional itu. Nah, kita di tingkat tapak ini sebagai ujung tombak. Gajahnya kan ada di kita ya, di Sumatera gitu ya, di Padang Sugihan, di Benakas Maus lain sebagainya. Nah, kalau kita yang di tingkat tapak tidak melakukan aksi nyata bersama, ya saya kira apa yang menjadi harapan bangsa Indonesia, kebanggaan bangsa ini akan susah dilakukan. Jadi saya menghimbau, mengajak seluruh pihak untuk mari sama-sama kita berkontribusi untuk pelestarian gajah dan habitatnya ya, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing gitu.
1: Baik, silakan Siva untuk closing statement-nya, pesan-pesan yang ingin disampaikan.
2: Mungkin pesan-pesannya kepada konservator muda ya Mbak. Mungkin kepada Gen Z dan juga teman-teman Gen Alpha juga, itu untuk kedepannya tuh lebih aware lah terhadap isu-isu gajah nasional maupun internasional, karena di sini betul kata Pak Dani, kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus butuh dukungan mungkin dari anak-anak muda, berbagai komunitas supaya perubahannya tuh terlihat seperti itu Mbak. Jadi nggak kita sendiri yang terlihat seperti itu. Itu mungkin untuk pesan-pesan kepada teman-teman saya dan juga anak-anak muda, mulailah peduli lingkungan karena kita yang akan hidup di masa depan. Jadi baik buruknya juga kita yang akan merasakan seperti itu.
1: Baik, Mbak Winda, silakan Mbak Winda.
3: Baik, terima kasih Mbak Ega. Dengan melindungi gajah Sumatera, kita tidak hanya berfokus pada satu spesies, tapi tidak secara tidak langsung kita juga melindungi ekosistem secara utuh. Kita menjaga sumber air, sumber pakan yang menjadi sumber kehidupan dan juga keberlangsungan hidup kita di masa depan. Jadi mari kita sama-sama sinergi, komitmen dan berkolaborasi untuk mencapai koeksistensi habitat antara manusia dan satwa liar.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Winda, Mbak Siva dan Pak Daniwari ya, atas informasi yang dibagikan di pagi hari ini dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Selamat bertugas kembali, saya izin akhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Dan pendengar, demikian dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Semoga pembahasan kita dapat memberi pemahaman bahwa menjaga gajah bukan berarti mengabaikan keselamatan mereka. Sebaliknya, upaya konservasi perlu dilakukan dengan mencari cara agar manusia dan juga satwa liar dapat hidup berdampingan dengan lebih aman. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Setelah ini masih akan ada berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Palembang Menyapa.

Viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar video dari akun Facebook Loker CPNS dan P3K 2026 yang menampilkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB seolah-olah mengumumkan pembukaan CPNS dan P3K 2026. Unggahan tersebut mencantumkan informasi mengenai formasi persyaratan umum dan tahapan seleksi bagi calon pelamar. Dan pendengar, video tersebut menyebut sejumlah formasi antara lain tenaga administrasi, kesehatan, teknis, dan pendidikan. Pelamar juga disebut harus memenuhi persyaratan seperti berstatus WNI, berusia minimal 18 tahun, serta memiliki pendidikan SMA atau SMK hingga S2. Dan pendengar ya, dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri sumber video menggunakan Google Lens. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan keaslian video dan juga informasi yang disampaikan dalam unggahan. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan, yaitu Hype Moderation dan juga Truth Scan. Hasil pemindaian Hype Moderation menunjukkan untuk probabilitas video dimanipulasi menggunakan AI sebesar 43,7%, sedangkan untuk Truth Scan menunjukkan probabilitas sebesar 66%. Dan pendengar ya, penelusuran lebih lanjut dilakukan dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS 2026 ke mesin pencari Google. Hingga pemeriksaan dilakukan, belum ditemukan informasi resmi dari pemerintah mengenai jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Faktanya, video yang menampilkan Menteri PAN-RB merupakan konten yang telah dimanipulasi menggunakan AI. Sementara juga ya, untuk pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Jadi pendengar, unggahan berisi klaim Menpan-RB umumkan CPNS 2026 resmi dibuka merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia Kota Palembang menggandeng Dinas Koperasi dan UKM untuk menggelar aksi donor darah massal. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, mengatakan bahwa semangat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini diwujudkan melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan pendengar, ya, dia mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sekaligus semangat gotong royong dalam membantu sesama. Selain itu juga, aksi donor darah mendukung upaya memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit setempat. Dan pendengar, Dewi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Koperasi dan UKM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah serta turut berkontribusi mendukung pemenuhan kebutuhan darah di Kota Palembang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan juga mampu menginspirasi organisasi maupun instansi lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Berdasarkan data, kebutuhan darah di Kota Palembang saat ini sekitar 7.000 kantong darah setiap bulan. Namun hingga kini PMI Kota Palembang baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Sehingga masih terdapat kekurangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor. Oleh sebab itu pendengar, ya, semakin banyak instansi dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, maka semakin besar pula peluang terpenuhinya kebutuhan darah bagi masyarakat Kota Palembang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah Kota Palembang yang menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui inovasi sistem integrasi dan kolaborasi digital governance 5.0 atau sinergi 5.0. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, Adi Zahri, yang merupakan project leader sinergi 5.0, mengatakan bahwa inovasi tersebut mengintegrasikan mortality data system milik Dinas Kesehatan dengan sistem Lambidaro milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui API Bridge. Dia menjelaskan konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan juga terintegrasi di Kota Palembang. Dan pendengar ya, yang menjelaskan selama ini data bayi yang lahir di rumah sakit, klinik, bidan, maupun puskesmas masih membutuhkan proses administrasi secara terpisah. Jadi melalui integrasi tersebut, data kelahiran yang diinput oleh operator fasilitas pelayanan kesehatan dapat diteruskan secara digital sehingga proses administrasi kependudukan menjadi lebih cepat. Selain itu juga integrasi ini membuat data kelahiran yang sebelumnya berjalan di masing-masing perangkat daerah tidak lagi berada dalam sistem yang terpisah. Dalam implementasinya, dokumen seperti kartu keluarga, kartu identitas anak, dan juga akta kelahiran diproses berdasarkan data kelahiran yang telah masuk ke dalam sistem. Adapun untuk pencetakan dokumen fisik tetap dilakukan oleh Dinas Dukcapil Palembang. Dan Andi menambahkan juga bahwa Sinergi 5.0 ini merupakan proyek perubahan yang disusun dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 5 tahun 2026. Proyek tersebut juga menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai agregator layanan digital lintas perangkat

Komunitas Budaya Indonesia. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan akhirnya saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 92,4 FM, Kanal Informasi dan Insight.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Palembang siang ini untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian hiburan, acara dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk menemani waktu siang Anda pada hari ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan menghadirkan program Kita Indonesia. Masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti bisa kembali menemani pendengar dalam program Kita Indonesia untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Kita semua tahu pendengar bahwa Indonesia ini punya begitu banyak budaya. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, mulai dari bahasa, pakaian adat, kesenian hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan menariknya, keberagaman itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat atau dengarkan. Ada juga budaya yang bisa kita kenali melalui gerakan. Salah satunya adalah Silat Harimau Minangkabau. Kalau mendengar kata silat, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah bela diri. Tapi ternyata Silat Harimau ini tidak hanya berbicara tentang kemampuan bertarung atau mempertahankan diri. Dan hari ini kita akan bahas masalah tersebut ataupun diskusi tersebut dalam Kita Indonesia siang hari ini. Karena ketika kita mengenal suatu budaya dari daerah tertentu, sebenarnya kita juga sedang mengenal bagian dari Indonesia. Lalu seperti apa sih Silat Harimau Minangkabau itu dan mengapa gerakannya terinspirasi dari harimau? Serta apa aja nilai budaya yang ingin diwariskan melalui seni bela diri ini? Untuk membahasnya lebih jauh, siang hari ini sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang ada M. Roshid Rauf, atlet Silat Harimau Minangkabau Sumatera Selatan. Selamat siang Kak Roshid.
2: Selamat siang Kak.
1: Ini kita panggilnya Roy aja ya?
2: Iya.
1: Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Oke, kabar ini lumayan baik sih ya.
1: Baik malah. Alhamdulillah. Dan juga pendengar Anda bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang serta live chat di RRI Digital. Hari ini kita mau bahas dulu, sebenarnya mungkin banyak banget nih Roy, pendengar Pro 1 RRI Palembang, bahkan saya sendiri nih yang belum terlalu familiar sama Silat Harimau Minangkabau. Kita mulai yang paling dasar dulu, sebenarnya apa sih yang dimasuk dari Silat Harimau Minangkabau ini?
2: Oke, jadi Silat Harimau Minangkabau ini merupakan salah satu ilmu bela diri Kak, atau olahraga tradisional asli tanpa campur tangan dari budaya luar Kak. Asli benar-benar dari masyarakat Minangkabau itu sendiri yang berasal dari daerah Agam, Sumatera Barat.
1: Oke, berarti gitu. Ini dari Sumatera Barat ya?
2: Iya, benar.
1: Dari Sumatera Barat. Kalau dibandingin sama jenis silat ataupun bela diri lainnya, yang menjadi ciri khas dari Silat Harimau ini apa?
2: Oke, yang menjadi ciri khas Silat Harimau ini mungkin Kak, kalau kita ambil poinnya yang paling membedakan itu adalah dari pembawaan atau dari gerakan gitu Kak. Dan juga yang pasti kita nggak usah ambil jauh-jauh lah ke seni bela diri yang lain, yang masih satu aliran dari Silat Harimau itu sendiri adalah pencak silat Kak.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ketika atlet pencak silat ini kita satukan dengan atlet Silat Harimau dalam satu ruangan dan kita suruh mereka untuk mempergerakkan jurus-jurus itu sendiri atau jurus-jurus silat itu sendiri. Yang pasti itu sudah jauh berbeda Kak, mulai dari gerakan kaki, kuda-kuda, pukulan hingga bentuk gempalan tangan Kak.
1: Oke, berarti secara dasarnya benar-benar sangat berbeda sama bela diri silat yang secara general ya.
2: Iya, benar banget Kak.
1: Oke, ada ciri khas tersendiri ya sih?
2: Ciri khas tersendirinya itu mungkin Silat Harimau ini yang kayak Kakak bilang tadi. Benar-benar gerakannya itu terinspirasi dari harimau.
1: Nah, gitu. Ini kan namanya mungkin kita masyarakat awam agak yang belum tahu banget sama khas ini. Kenapa sih harus harimau? Apa memang gerakannya banyak terinspirasi dari gerakan harimau atau bagaimana?
2: Oke, kenapa Silat Harimau ini terinspirasi dari harimau itu sendiri Kak? Karena harimau ini seperti yang kita tahu, masyarakat awam itu hanya mengira harimau itu hewan yang sangat buas.
1: Iya. Yeah.
2: Dan juga yang sangat ditakuti lah gitu. Tapi bagi masyarakat Minangkabau zaman dulu itu harimau itu bukan hanya sekedar hewan buas, tapi melainkan mahaguru Kak gitu.
1: Okay.
2: Nah, karena posisi harimau itu kalau kita lihat ketika harimau berjalan itu posisinya tegap dan sedikit merendah ke tanah. Nah, ini melambangkan bahwa dengan posisi seperti itu masyarakat Minangkabau zaman dulu melambangkannya sebagai kerendahan hati. Tetapi ketika harimau sudah ingin menegap mangsa, itu kelihatan kan? Dia posisi rendah, ketika ingin menangkap mangsa, dia memiliki daya kuat yang sangat ledak.
1: Wow, ya, gitu, berarti kan ini setiap gerakan itu punya makna dan filosofi tertentu, iya, ya.
2: Benar banget, Kak.
1: Nah, berarti jadi gerakan saja ini ternyata sudah ada cerita dan nilai yang ingin disampaikan.
2: Benar, ya.
1: Sesuai tema kita hari ini, Silek Harimau ini disebut sebagai bahasa gerak. Maksudnya seperti apa nih? Geraknya memiliki makna yang banyak atau gimana nih?
2: Oke, kalau untuk gerakan dalam Silek Harimau sendiri, yang pastinya memiliki makna dan filosofi itu sendiri, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Ini Roy ambil contoh di dalam kuda-kuda aja.
1: Yeah.
2: Contohnya kuda-kuda itu di kuda-kuda Gendara.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di situ kami melambangkannya benar-benar posisinya seperti harimau. Duduk, berdiri, setengah rendah, merendah ke tanah, yang melambangkan kerendahan hati. Tetapi ketika ada orang yang menyerang, itu kita bisa mengeluarkan daya ledak yang sangat kuat, Kak.
1: Baiklah. Gitu. Tapi Roy, sorry, sebelumnya pernah ikut bela diri selain Silek Harimau ini atau enggak?
2: Oke, kalau untuk bela diri yang lain, itu Roy pernah, Kak.
1: Apa tuh?
2: Itu langsung mengikuti pencak silat.
1: Nah bedanya apa nih? Lebih susah yang mana?
2: Kalau lebih susah sih, Kak, kalau secara pandangan Roy, itu yang lebih susah malah di silat harimau itu sendiri, Kak.
1: Kenapa tuh?
2: Karena kenapa? Karena silat harimau ini gerakannya itu bukan cuman pukul, tendang, tangkis, tapi silat harimau ini mengajarkan Roy itu gimana sih cara melumpuhkan musuh.
1: Mm-hmm.
2: Bener-bener diajarkan tuh ketika kita sekali menyerang, itu bagaimana musuh itu tumbang.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, Kak.
1: Dari awal belajar silat harimau ini ada kesulitan-kesulitan nggak?
2: Oke, okay, kalau untuk kesulitan mungkin karena Roy pernah mengikuti basic silat terlebih dahulu, kayak ketika SD sampai dengan SMA, terus ini lanjut di SAM, mungkin kalau untuk kesulitannya nggak terlalu sulit, Kak.
1: Karena sudah ada basicnya. Sudah ada basic,
2: bener
1: ya.
2: Gitu.
1: Kalau sepengetahuan Roy, teman-teman Roy sendiri yang nggak ada basic sama sekali di silat, apakah sulit untuk mengikuti SAM ini?
2: Yang pastinya Roy yang lama aja, Kak, mungkin sedikit lah mengalami kesulitan. Kalau yang baru-baru yang nggak ada basic itu, kalau kalian lihat nih, Kak, ya, itu pasti mengalami kesulitan. Karena SAM ini gerakannya itu bukan hanya kuda-kuda, pukulan, tetapi dia main semua, Kak, melingkupin semua. Mulai dari gulat, kuncian, tangkisan, tendangan, dan juga kayak salter-salter kalau kita bilang gitu, Kak, terbang-terbang gitu.
1: Oke, baiklah. Ini Roy ikut dari tahun berapa nih?
2: Kalau ikut, ini Roy ikut sudah dari tahun 2025 kemarin, Kak.
1: Satu tahun berarti terhitung,
2: iya,
1: ya.
2: Satu tahun, bener-bener.
1: Join dalam komunitas atau gimana awalnya?
2: Kalau joinnya itu pertama Roy mengikuti salah satu sanggar di Kota Palembang.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu sanggar itu merupakan khas dari daerah Minangkabau.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu namanya sanggar Kerano, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, ketika itu Roy dipanggil untuk mengisi atau menampilkan silat. Tapi bukan silat harimau. Ketika Roy tampil, itu Roy dilirik oleh salah satu yang punya sanggar itu sendiri, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Itu bernamanya Datuk Irwansyah, Pak Datuk Irwansyah. Nah, dari situ Roy diajak, terus juga Roy diajak untuk berkontribusi membangun SAM, gimana cara ngelatih anak-anak, terus juga sempat belajar langsung ke guru besar atau guru gadang di Jakarta, Kak.
1: Wow, satu tahun sebenarnya sudah banyak ini ya,
2: iya,
1: pergerakan ya?
2: Iya, bener banget, Kak. Jadi SAM ini pergerakannya itu benar-benar sangat cepat, Kak. Karena ketika Roy baru join sekitar waktu 4 bulan, itu Roy langsung dipilih untuk mewakili daerah Sumatera Selatan turun di kejuaraan Fornas, Kak, di NTB.
1: Oke, persiapannya 4 bulan?
2: Ya, persiapannya 4 bulan, Kak.
1: Apakah itu cukup atau
2: kalau
1: kurang?
2: Kalau 4 bulan persiapan bagi Roy itu kurangnya nggak kurang, cukupnya nggak terlalu cukup, Kak, gitu.
1: Pas lah ya.
2: Nah, pas, Kak, di tengah-tengah.
1: Hasilnya gimana tuh?
2: Kalau hasilnya alhamdulillah Roy sendiri bisa memberikan kepada daerah kita, Kak, ya. Daerah Sumatera Selatan ini cukup baik, yaitu dengan membawakan satu medali emas.
1: Wow, luar biasa sekali, gitu. Loh, ini masif banget perkembangannya,
2: ya,
1: satu tahun
2: banget, Kak.
1: Selain itu ada lagi?
2: Selain itu SAM ini juga kalau terkait perkembangan bukan hanya di Indonesia aja, Kak, tetapi sudah mau go to internasional. Karena SAM ini juga sudah masuk ke negara seperti Prancis, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, dan masih banyak lagi, Kak.
1: Oke, berarti gitu. Kemungkinan besar sekali kalau Roy bakalan ke go internasional ya.
2: Amin.
1: Oke, adakah perlombaan di waktu yang dalam waktu dekat ini?
2: Oke, kalau untuk waktu dekat ini mungkin yang kemarin, Kak, kita Palembang ini sempat dipercaya menjadi tuan rumah Kejurnas kejuaraan nasional pertama SAM. Itu kita menjadi tuan rumah. Terus dalam waktu dekat ini kita juga akan mengikuti kejuaraan Forprop di Muara Enim. Dan di tahun depan kita akan melaksanakan Fornas lagi ya.
1: Oh, berarti gitu. Padat sekali ya, ya jadwalnya ya. Roy untuk tahun ini ya. Selain kemampuan bela diri nih, nilai kehidupan apa sih yang biasanya diajarkan kepada seseorang yang ketika mau belajar silat harimau ini?
2: Oke, untuk nilai kehidupan seseorang yang diajarkan oleh SHM ini yang pastinya Kak melambangkan kayak masyarakat Minangkabau di zaman dulu. Karena masyarakat Minangkabau di zaman dulu ini memegang salah satu prinsip yang sangat kuat Kak, yaitu alam takambang jadi guru. Nah, SHM ini mengajarkan kita bahwa alam itu bukan hanya tempat kehidupan, tempat mencari makan, melainkan alam ini merupakan suatu inspirasi dari setiap keilmuan Kak, guru kehidupan dan juga sumber pengetahuan. Nah, disinilah SHM mengajarkan kita bagaimana masyarakat-masyarakat zaman dulu atau budaya masyarakat Minangkabau zaman dulu itu belajarnya melalui alam. Jadi alam itu bukan hanya itu tadi Kak, tempat kehidupan, dan juga mengajarkan kita tentang ketahanan diri yang pastinya kerendahan hati Kak.
1: Gitu. Baik, yang buat Roy tertarik untuk serius menekuni SHM ini apa sih sampai menjadi atlet sekarang?
2: Oke. Yang paling serius yang pertama Kak, yang gue lihat dari SHM ini itu gerakannya bukan hanya ya bukan hanya ajang perlombaan Kak, tetapi SHM ini mengajarkan Roy gerakannya itu benar-benar bela diri Kak, pertahanan, bentuk pertahanan diri. Karena di SHM ini bukan hanya menjadi ajang perlombaan Kak ya. Gitu. Di sini diajarin gimana sih kalau kita membela diri ketika ada orang yang mau menyegat kita, memajak. Mungkin di zaman dulu kan itu banyak Kak. Kan kejahatan-kejahatan yang enggak bisa dipiralkan seperti zaman sekarang. Yeah. Karena zaman sekarang sudah enak, udah ada handphone,
1: media sosial.
2: Ah iya, benar banget. Kalau zaman dulu itu benar-benar kita harus belajar bela diri Kak. Nah, SHM ini benar-benar mengajarkan kita cara gimana kita membentuk pertahanan diri. Gitu. Karena SHM juga itu inspirasi gerakannya tadi Kak, balik di awal. Itu terinspirasi dari harimau.
1: Iya, yeah, sesuai dengan namanya
2: iya,
1: ya.
2: Iya, benar. Karena di zaman dulu keilmuan SHM ini tidak bisa dilepaskan dengan salah satu sosok besar di Minangkabau, yaitu yang bernama Datuk Suri Dirajo. Nah, Datuk Suri Dirajo ini memiliki pengawal, yaitu yang kami kenal sebagai Harimau Campu. Nah, Harimau Campu inilah Kak yang mendasari gerakan-gerakan silat harimau sekarang. Karena sosok harimau campur ini dia duduk di alam, dia memperhatikan harimau itu bergerak dan juga menjadikan harimau itu maha guru Kak. Dari gerakannya yang tenang, walaupun harimau tenang, dia memiliki daya ledak yang kuat dan insting cara bertahan hidup yang sangat kuat Kak.
1: Oke, gitu. Berarti selama satu tahun, bisa kita bilang satu tahun dari 2025 sampai ya. 2026 ini, Roy ini tidak hanya belajar apa ya, prakteknya dari silat harimau tersendiri, tapi benar, materinya juga kayaknya sudah pol banget ya.
2: Iya, alhamdulillah Kak.
1: Selama mendalami silat harimau ini, apakah pernah ada pengalaman yang paling berkesan atau yang tidak terlupakan nih?
2: Oke, okay. Kalau pengalaman yang paling berkesan Kak, karena kalau lihat SHM ini itu perkembangan yang sangat masif, terus juga aku bisa bertemu dengan ya orang-orang yang cukup tinggi lah, gitu, cukup-cukup hebat gitu. Karena seperti yang kita tahu, mungkin kalau Kakak pernah tahu tuh film Rantau Kak, film Rantau di bioskop. Nah itu gerakan di film Rantau itu terinspirasi, bahkan koreografer di film Rantau itu guru besar Roy Kak.
1: Oh gitu.
2: Iya benar banget, itu yang bernama Pak Datuk Edwell Rajo Sigampo Alam.
1: Oh gitu.
2: Gitu Kak. Nah jadi itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan dengan Roy, yang sangat berkesan dalam hidup Roy, karena Roy bisa bertemu orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih hebat Kak.
1: Gitu. Tentunya sebagai seorang atlet, selain ada pengalaman berkesan nih, ada juga pasti tantangannya ya.
2: Nah,
1: apa sih tantangan yang terasa ketika harus latihan terus-menerus dan juga mempertahankan kemampuan dari silat harimau ini?
2: Oke, kalau untuk tantangan terbesarnya yang pasti Kak, itu dalam segi membagi waktu gitu. Karena juga kan Roy sekarang alhamdulillah udah kerja, terus juga yang pasti tantangan terbesar membagi waktu dan juga gimana cara mempertahankan atau menjaga seni langsung atau kebudayaan yang sudah ada di silat harimau ini supaya tidak hilang Kak.
1: Latihannya gitu, kapan aja nih?
2: Kalau latihannya kita ada di hari Selasa sampai hari Jumat Kak.
1: Hampir setiap hari ya?
2: Kalau enggak setiap hari enggak. Enggak Kak, dia dijeda Selasa gitu kan, Kamis dan masuk Jumat.
1: Gitu. Oh gitu, berarti gak setiga kali seminggu lah
2: iya,
1: ya bisa
2: bener dibilang banget.
1: Efektif gak waktunya?
2: Kalau efektif, yang pasti itu kalau belum mendekati perlombaan Kak itu sangat efektif. Karena latihannya itu bukan hanya sekedar latihan ya, kayak latihan pukulan, tendangan gitu. Kita juga latihan tentang materi, Kak.
1: Oh.
2: Kayak berbagi pengetahuan, terus juga baru melatih fisik, dan juga melatih dari setiap gerakan itu memiliki makna yang sangat dalam, Kak.
1: Gitu. Sebelum dan sesudah Roy join di Silek Harimau ini, apa sih perubahan yang paling dirasakan, baik dari mungkin ada segi kedisiplinan, kepercayaan diri, atau cara menghadapi masalah lainnya?
2: Oke, yang paling berkesan dalam perubahan itu, bro, yang pasti itu tadi, Kak, dari segi kepercayaan diri. Karena ketika kita ikut perlombaan, contohnya aja ke Jurnas, Fornas, itu kita harus menghadapi yang namanya demam panggung, Kak.
1: Oh, orang banyak ya.
2: Nah, gitu. Gimana sih cara kita tetap fokus? Gimana cara kita tetap mengeluarkan hasil latihan kita selama ini? Dan juga jangan sampai membuat apa ya, Kak ya? Membuat latihan kita selama ini itu menjadi sia-sia, gitu. Dan juga yang paling berkesan juga dalam perubahan hidup Roy itu mungkin dalam kedisiplinan, Kak. Karena SM ini benar-benar mengajarkan bukan hanya tentang dunia aja, Kak. Karena masyarakat Minangkabau itu sangat kental sekali dengan keagamaannya, gitu. Nah, jadi benar-benar ya kita diajarin cara sopan santun, kerendahan hati, Kak, kalau di SM ini.
1: Oke, berarti secara personality,
2: iya,
1: secara
2: banget.
1: Kepribadian Roy sudah berubah ya, dari sebelum dan sesudah ya.
2: Alhamdulillah
1: selama satu tahun loh perubahan itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai generasi muda sekarang nih, dari terutama keberadaannya di tengah generasi muda untuk Silek Harimau ini, menurut Roy sendiri gimana minat anak muda sekarang terhadap Silek Harimau? Masih banyak yang tertarik atau justru mereka belum banyak yang tahu nih?
2: Oke, mungkin kalau untuk dalam keseluruhan, Kak, itu masih banyak anak-anak muda yang belum tahu apa itu sih Silek Harimau. Nah, karena Silek Harimau ini, Kak, bisa atau baru bisa dikatakan berkembang pesat itu ketika di tahun 2005 kemarin, Kak. 2025 kemarin. Yalah, itu kita mengikuti Pornas. Terus di tahun 2026 ini kita mengikuti Kejurnas. Terkait minat anak muda, apakah mereka sangat ada keminatan atau tertarik dalam SAM? Kalau kalian lihat itu ada, Kak. Karena SAM ini yang pertama itu dikembangkan bukan di dalam Indonesia terlebih dahulu, Kak.
1: Oh.
2: Nah, gitu. Kenapa bukan di dalam Indonesia? Ini guru gadang atau guru besar Roy itu mengembangkannya di luar dulu, Kak.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Makanya itu banyak SAM yang sudah ada di Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura. Nah, itu karena dikembangin di sana dulu. Karena kenapa? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini menganggap Sile itu ya kayak apa ya? Ya kayak olahraga yang gak terkenal gitu, Kak. Padahal SHM ini salah satu buktinya, Kak. Buktinya bahwasannya banyak budaya-budaya luar atau orang luar mulai dari Perancis itu tertarik masuk ke SHM. Nah, baru kita dikembangkan di Indonesia gitu, Kak. Itu salah satu potensi untuk menarik anak-anak muda yang fokus terhadap budaya luar gitu.
1: Oh, gitu. Berarti ada tujuannya ya?
2: Iya, ada
1: untuk
2: tujuannya.
1: Untuk memperkenalkan ke internasional dulu baru ke nasional.
2: Iya, benar banget.
1: Tapi sejauh ini dari berarti mulai naik namanya nih di tahun 2025 ya?
2: Iya, akhir tahun 2025 dan sampai sekarang nih, Kak.
1: Oke, sejauh ini lebih kurang hampir 1 tahun ini minatnya gimana nih?
2: Kalau minatnya alhamdulillah, Kak, untuk sudah di daerah kita sendiri, Kak, Sumatera Selatan atau Kota Palembang. Itu Kota Palembang udah lumayan cukup banyak sih, Kak. Nah, kalau untuk daerah Sumatera Selatan itu kita sudah masuk ke pelosok-pelosok mulai dari Banyuasin, Oki, Oku, dan lain-lainnya, Kak.
1: Mayoritas anak-anak muda umuran berapa nih?
2: Umuran mayoritasnya dari angka, ada yang kecil, Kak. Ada yang kecil 8-10 tahun. Dan juga ada dari 12-18 dan 20-25, Kak.
1: Oke, kita terima telepon dulu ya, Roy, di 369 terputus. Baik pendengar, Anda bisa bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kalian juga bisa mendengar ke pesan YouTube kami di kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Kita ke YouTube dulu nih, Roy. Sudah ada beberapa pendengar yang bergabung. Ada dari Rini Sudirman. Wow, baru dengar Silek Harimau, katanya. Di Sumsel ini banyak nggak yang tertarik ke Silek Harimau? Berapa banyak komunitasnya?
2: Wah, kalau untuk komunitas, Kak, mungkin kita baru membuat satu komunitas yang ya itu sendiri namanya Silek Harimau Minangkabau, yang baru satu dan lokasi latihannya itu di Lemabang, Kak.
1: Baru gitu. Satu komunitasnya ya, di Palembang. Satu.
2: Iya.
1: Sumatera Selatan belum ada.
2: Kalau di Sumatera Selatan itu udah banyak kak. Kalau di Sumatera Selatan itu sudah masuk ke Banyuasin, mungkin daerah Indralaya gitu. Oku dan Oki kak.
1: Baik. Selain kita akan bincang-bincang lagi mengenai komunitas ini, kita terima telepon dulu di 369977. Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cinta di Pelaju.
1: Baik, silakan Mbak Cinta.
3: Mau izin bertanya Mbak.
1: Baik, silakan.
3: Jujur ya, baru pertama kali dengar dan tahu tentang silat harimau ini.
1: Uh-huh.
3: Apa nih yang ngebedain ini sama bela diri lainnya?
1: Oke, itu aja Mbak Cinta.
3: Terus ya kalau di Palembang itu mau belajarnya tuh di mana?
1: Oh gitu, baiklah. Selainnya kan kita tanya sama Roy ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Cinta yang ada di Pelaju. Nah, gimana nih Roy, bedanya apa nih?
2: Oke, terkait bedanya silik harimau, Minangkabau atau SHM dengan bela diri lain itu yang pasti kak, dari pembawaan atau karakternya tadi yang Roy bilang tadi, mulai dari kuda-kuda, bentuk pukulan, tendangan, dan yang paling pasti SHM ini memegang salah satu prinsip yang sangat kuat juga kak. Itu prinsipnya ketika kita sudah menghadapi musuh atau menghadapi lawan, itu gimana kita buat lawan itu lumpuh. Jadi maksudnya ini ketika atlet atau murid SHM bergerak, sekali serang bagaimana musuh itu langsung jatuh kak.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Itu benar-benar yang membuat Roy bahwa SHM ini bentuk perlindungan diri yang nyata kak.
1: Oke, okay,
2: gitu.
1: Kalau itu perbedaannya dengan silat lainnya. Iya, nah kalau mau join gimana nih?
2: Kalau mau join itu teman-teman bisa langsung ke poin itu, ada kita Instagram Silik Harimau Minangkabau Sumatera Selatan. Nah di situ kita ada foto latihan, video latihan dan juga ada nomor WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung cek WA di Instagram tersebut.
1: Melanjuti pertanyaan dari Cinta tadi, ini menarik nih, ada dari Junida Joker di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kakak, kalau mau belajar silat harimau, kalau cewek boleh gak ya?
2: Yang pastinya boleh kak, kita gak ada batasan gender, gak harus cowok, gak harus umur 20, itu kita terbuka untuk semuanya.
1: Oh, sejauh ini banyak gak cewek yang ikut?
2: Kalau untuk sejauh ini, alhamdulillah banyak kak. Karena kemarin juga kita adalah salah satu atlet cewek di Kejurnas.
1: Oh, barengan gitu sama Roy kemarin ikutnya.
2: Iya, benar.
1: Umurnya berapa nih?
2: Umurnya itu diperkirakan di angka 23, Kak.
1: Oh,
2: iya, 20-an lah.
1: Maksimal berapa sih?
2: Maksimal, kalau maksimal ya kita enggak ada maksimal, enggak ada minimal. Kalau memang ada kemauan belajar, niat belajar, umur berapapun bisa join.
1: Baik, berarti buat pendengar yang dari anak-anak juga bisa ya.
2: Bisa banget.
1: Baik
2: kak.
1: Sampai dewasa, kalau tertarik bisa langsung kepoin di Instagramnya atau kalau mau yang di Palembang khususnya bisa langsung ke daerah Lomabang ya.
2: Iya, SAS, Gedung SAS.
1: Gedung namanya. SAS.
2: Iya.
1: Baik, kita kembali lagi ke kanal YouTube ada Gea Widianti sebagai atlet ya. Apakah nilai-nilai selek harimau ini masih benar-benar diterapkan oleh generasi muda atau sekarang cuma sebagai seni pertunjukan aja?
2: Oke, kalau untuk apakah diterapkan oleh anak-anak muda? Ini kita ambil contoh ya diri Roy sendiri kak. Karena SHM ini yang kayak Roy bilang tadi, dia benar-benar mengajarkan tentang bentuk ketahanan diri atau penahanan diri, dan juga mengajarkan tentang kerendahan hati gitu kak. Gimana sih kita, walaupun kita memiliki ilmu yang sangat banyak, SHM ini mengajarkan kita tetap harus rendah hati, tidak boleh angkuh gitu kak. Dan juga kita juga harus bisa membaca atau membaca hidup kak. Maksudnya itu gimana sih, kapan ini harus keluar dan kapan harus tidak gitu kak.
1: Berarti bukan hanya soal gerakan,
2: iya,
1: banyak juga
2: banget
1: yang bisa kita pelajarin di
2: bener
1: hidup
2: banget,
1: ini
2: kak.
1: Ya. Nah, masih ngomongin tentang anak muda nih Roy, gimana cara kita memperkenalkan silat harimau ini supaya lebih dekat dengan anak muda, dan mungkin anak-anak muda zaman sekarang kan karena terpapar media sosial masih menganggap ah ini mah budaya yang kuno atau gimana.
2: Iya
1: nih?
2: Bener banget. Oke. Salah satu cara kami untuk mempromosikan SHM itu tadi kak, karena banyak banget ya anak-anak muda ini yang sudah melihat bahwasannya budaya luar itu lebih baik daripada budaya Indonesia sendiri kak. Nah jadi ini tujuan yang pertama tadi dari Guru Gadang, dia itu sangat-sangat baik kak, karena dia mempromosikan di luar terus masuk ke Indonesia supaya banyak anak-anak muda di Indonesia ini yang tertarik ke SHM. Dan juga kita sudah melaksanakan beberapa kejuaraan, dan juga SHM ini memiliki federasi sendiri, dan juga SHM ini sudah di bawah naungan Kormina. Jadi buat teman-teman, SHM ini bukan hanya sekedar olahraga, seni bela diri atau perlombaan, tapi menjadi lambang warisan dari leluhur Indonesia itu sendiri.
1: Baik, kalau anak muda sekarang kan pasti sangat dekat dengan media sosial nih. Sejauh ini dari Silek Harimau sendiri, apakah ada juga promosi-promosi dari media sosial?
2: Kalau untuk promosi yang pasti kita banyak, Kak. Itu kita sudah bergerak di sosial Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Itu teman-teman bisa searching aja Silek Harimau Minangkabau, itu pasti muncul semua. Dan juga kemarin ada sempat konten kreator yang mungkin cukup terkenal, Kak, yang bisa kita sebut dengan King Zarif, Kak. Gitu. Nah, itu King Zarif itu dia sempat belajar SAM di Padang, Kak. Langsung dengan guru besar kita gitu. Di situ King Zarif diajar gimana sih cara teknik bela diri yang baik, gimana cara kuncian, dan juga SAM ini sudah melingkupi atau sudah masuk. Contohnya ada salah satu festival, itu namanya Festival Gerak Kerambit, Kak. Nah, di situ ada salah satu anak artis yang top di Indonesia, namanya itu Aska Kebuzer, Kak. Dia sempat langsung belajar dengan guru gadang itu sendiri, gitu.
1: Berarti sebenarnya secara tidak langsung juga sudah banyak sekali ya orang-orang yang sudah mulai ikut di Silek Harimau ini ya.
2: Iya, yang pastinya benar banget, Kak. Karena Silek Harimau Minangkabau ini, ya itu tadi, merupakan salah satu silek atau ilmu bela diri yang benar-benar mengajarkan kita tentang pertahanan diri.
1: Baik, pendengar, dari pembicaraan tadi ini kita bisa lihat bahwa sebuah tradisi ini bisa jadi identitas bagi masyarakat yang menjaganya ya. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia, tentu identitas itu tidak hanya berasal dari satu daerah saja. Jadi menurut Roy, seberapa penting sih keberadaan Silek Harimau ini dalam menjaga identitas budaya Minangkabau?
2: Oke, seberapa penting? Yang pastinya sangat penting, Kak. Karena dari SAM ini itu tadi, dia mengajarkan gimana sih atau filosofinya itu diambil langsung dari masyarakat Minangkabau itu sendiri pada zaman lampau, Kak. Itu tadi, itu masyarakat Minangkabau memegang salah satu prinsip yang kuat, alam terkambang jadi guru. Nah, di SAM ini juga itu memakai prinsip itu, Kak. Karena gerakan dari Silek Harimau Minangkabau ini benar-benar terinspirasi langsung dari alam atau dari harimau itu sendiri, Kak. Gitu.
1: Kalau kita dengar nama Silek Harimau Minangkabau, otomatis orang-orang juga pasti mikirnya, oh ini mah dari Padang ya. Nah,
2: iya,
1: budaya bener. Seperti Silek ini perlukah dikenalkan bukan hanya kepada masyarakat Minangkabau ataupun Padang saja, tapi juga masyarakat di daerah lain khususnya Indonesia?
2: Oke, yang pastinya itu wajib, Kak. Wajib dikenalin. Oke, mungkin di sini kalau ingin sedikit memberitahu, Kak, bahwasannya Silek Harimau Minangkabau ini atau seni bela diri SAM ini itu dulunya hanya dikenali kepada keluarga sendiri, Kak. Kepada suku. Sebenarnya SAM ini sebenarnya SAM ini enggak bisa dibuka secara umum, Kak. Enggak bisa dibuka secara umum. Itu yang pertama, keilmuan yang pertama dari Datuk Sudidirajo turun ke Harimau Campo. Nah, Harimau Campo ini menurunkan ke cucunya. Cucu dari Harimau Campo menurunkan lagi ke cucunya. Jadi itu ada perlompatan, Kak. Perlompatan generasi kan, bukan ke anak tapi melainkan langsung ke cucu. Nah, ketika sampailah di guru gadang atau guru besar kami, Kak, itu namanya Dato Edwell. Nah, Dato Edwell ini itu memiliki pemikiran yang ya sedikit berbeda dari yang lainnya, Kak. Karena di zaman dulu itu kalau ada ilmu dari suatu suku atau suatu kaum itu gak bisa dipublis, Kak. Nah, muncullah Dato Edwell ini yang memikirkan kalau dia gak membuka ilmu seni bela diri SAM, maka SAM ini bisa hilang atau bisa mati, gak ada yang ngembanginnya, Kak. Nah, jadi Datuk Edwell ini dia langsung membuka SAM ini kepada publik, bukan hanya ke Indonesia tapi ke internasional, Kak. Gitu.
1: Oh, baik, berarti awalnya memang cuma di keep it untuk keluarga aja,
2: iya,
1: gitu
2: untuk
1: ya?
2: Keluarga aja, karena ilmu bela diri ini gak bisa dibuka secara publis, dan dibuka secara publis oleh Datuk Edwell itu sendiri, Kak.
1: Baik, gitu. Sekitar tahun berapa tuh?
2: Sekitar itu mungkin sekitar tahun di abad ke-11 sampai dengan abad ke-19, Kak. Nah, SAM ini dibuka secara publis itu di tahun 2016.
1: Berarti masih baru ya, bisa kita bilang.
2: Kalau kita bilang masih baru, Kak. Karena SAM ini juga pemikiran dari Pak Dato itu, dia gak mau ilmu yang dia punya atau warisan dari leluhur dia mati atau tertanam bersama dia, Kak. Gitu. Jadi Pak Dato mengajarkan kami bahwasanya siapapun anak sasian SAM itu adalah pewaris dari SAM itu sendiri, Kak.
1: Oke, ini penasaran nih, kalau dari tahun 2016 itu mulai dikembangkan di luar Indonesia atau justru di Indonesia?
2: Yang pertamanya pasti, Kak, itu masuknya di daerah Minangkabau itu sendiri dulu, Kak. Itu dibuka latihannya di surau-surau atau di masjid-masjid gitu. Nah, ketika udah lumayan banyak di daerah Minangkabau, itu Pak Datuk langsung berangkat keluar, gak? Keluar itu mengenalkan SHM ini keluar, supaya apa ya, supaya budaya Indonesia ini dikenali di daerah luar. Mm-hmm. Karena itu tadi untuk menarik potensi masyarakat-masyarakat Indonesia yang masih bilang bahwasannya silat itu adalah olahraga yang dipandang sebelah mata, Kak.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, jadi ketika sudah booming di luar, itu barulah masuk disebarkan luas di seluruh Indonesia.
1: Baik. Gitu, Kak. Apa sih yang bisa dilakukan supaya masyarakat Indonesia ini, khususnya kita ya, Sumatera Selatan dari berbagai daerah, bisa saling mengenal budaya satu sama lain, bukan hanya mereka tuh mengenal budaya dari daerahnya sendiri.
2: Oke, yang wajib dilakukan adalah yang pasti memiliki ketertarikan dulu, Kak. Gitu. Karena kalau juga ini kalau dibilang bukan asli orang Padang, Kak.
1: Oh,
2: gitu.
1: Iya.
2: Ya, karena itu di Namaka ada gelar Kiagus yang
1: Palembang
2: pastinya,
1: banget ya.
2: Asli Palembang banget gitu, Kak. Nah, yang pastinya kita harus memiliki ketertarikan dulu, Kak, untuk mempelajari budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia ini benar-benar sangat banyak, Kak, ya.
1: Uh-huh.
2: Bukan contoh di budaya Padang aja, itu di Palembang kita sendiri juga ada, di daerah lain juga ada gitu. Yang pastinya kita harus memiliki ketertarikan itu sendiri, Kak.
1: Oke, okay. Menarik nih ya, orang Palembang tapi banyak, sejauh ini banyak gak sih yang Roy tahu tentang Minangkabau semenjak join di Silat Harimau ini?
2: Oke, okay. Kalau untuk Minangkabau sendiri yang pastinya, Kak, lumayan sih, Kak, banyak tuh gak terlalu banyak lah gitu. Tapi sedikit paham lah, karena ketika Roy kumpul itu mereka kumpulnya antara orang Padang itu memakai bahasa daerah mereka.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi ya disitulah Roy sedikit-sedikit belajar tentang daerah Padang, tentang bahasa Padang gitu, Kak.
1: Sejauh ini gimana nih? Udah bisa bahasa Padang belum?
2: Kalau pas itu belum, Kak. Tapi ada beberapa sedikit kata-kata yang bisa Roy mengerti.
1: Wow,
2: gitu.
1: Lumayan ya untuk menambah ilmu-ilmu.
2: Iya,
1: ilmu ya.
2: Banget,
1: kan Roy ini sendiri kan merupakan atlet Silat Harimau Minangkabau di Sumatera Selatan. Apakah Roy juga ikut mempromosikan supaya perkembangan Silat Harimau di Sumatera Selatan ini berkembang dari tahun ke tahun?
2: Oke, yang pastinya itu adalah tugas wajib Roy, Kak. Gitu. Jadi Roy juga disuruh oleh manajemen untuk memperkenalkan masyarakat atau mengajak teman-teman Roy untuk join ke Silat Harimau Minangkabau itu sendiri. Karena yang pasti, Kak, jangan sampai, atau pesan dari guru besar itu, jangan sampai SHM ini mati atau punah dimakan oleh zaman.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, jadi itu benar-benar misi atau tugas kami, Kak, untuk memperkenalkan warisan langsung asli dari Indonesia ke masyarakat luar hingga anak-anak muda yang ada di Indonesia.
1: Perkembangannya sampai di 2026 ini, apakah ada atau banyak anak-anak Palembang yang join komunitas di Palembang?
2: Oke, kalau banyak, lumayan banyak, Kak, karena kita juga sudah membuka pendaftaran.
1: Uh-huh.
2: Gitu. Jadi siapapun yang mau masuk, ya dipersilakan. Kalau banyak minatnya, ya pasti banyak, Kak, karena mereka tuh tertarik ketika ada salah satu kuncian atau gerakan dari SHM benar-benar yang mengajarkan mereka itu untuk membela diri, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Karena di SHM ini ketika kita dicegat orang atau dihadang oleh orang atau mau dipalakin, Kak, oleh orang yang jahat, itu SHM benar-benar mengajarkan, Kak, gimana sih cara melumpuhkannya gitu. Karena dari SHM ini bukan hanya gerakan untuk menyakiti, tapi dalam bentuk pertahanan diri. Nah, di sini kami diajarkan itu tadi, Kak, mempertahankan diri tanpa harus menyakiti. Walaupun tujuan kami ketika memang sudah terdesak, ya mau gak mau kita harus.
1: Iya.
2: Itu tadi, Kak. Nah, gitu.
1: Iya. Selama Roy memperkenalkan Silat Harimau ini kepada masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang yang bukan berasal dari Minangkabau,
2: ya,
1: nih, ada gak pengalaman menarik atau tantangannya sendiri?
2: Kalau terkait pengalaman yang menarik atau tantangannya sendiri, yang pasti itu tadi, Kak. Itu kan di SIM ini masih bahasanya kuda-kudanya,
1: mm-hmm,
2: gitu, pukulannya itu menggunakan bahasa Padang, Kak, atau
1: iya
2: bener banget, dengan masih menggunakan bahasa daerah, karena ya supaya warisan atau leluhur dari generasi yang sebelumnya atau pada masa lampau itu nggak punah, Kak. Nah,
1: mm-hmm,
2: itu merupakan tantangan terbesar yang sedikit kurang mengerti, Kak, tapi alhamdulillah beberapa ini sudah sedikit paham, Kak.
1: Itu gitu. Sudah emang penerapannya dari awal, ya, tidak boleh diganti bahasanya,
2: penerapannya, Kak, gitu. Karena ya SHM ini harus menjaga identitas yang sudah diwariskan oleh masyarakat Minangkabau, mm-hmm, di zaman dulu. Karena tujuannya ya untuk memperkenalkan atau menjaga marwah atau budaya dari masyarakat Minangkabau di masa lampau.
1: Sulit nggak?
2: Kalau terkait sulit atau nggak, kalau yang pertamanya ya pasti sulit, Kak. Tapi dengan kemauan belajar, kita terus ingin tahu, dan juga yang pasti rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang pastinya akan dipermudahkan.
1: Oh, gitu. Sejauh ini sudah hafal, sudah fasih ya?
2: Iya, kalau sejauh ini Alhamdulillah kak.
1: Oh sudah. Berapa bulan nih kira-kira fase bisa fasi kayak gitu?
2: Oke, kalau dalam bentuk gerakannya, kalau mau langsung fasi kak atau hatam gitu kak ya, itu waktu 1 tahun aja nggak cukup kak. Karena SMA ini banyak banget gerakannya, main di bawah. Itu kalau kita bilang gulatan kak ada, terus juga kuncian ada, tendangan, pukulan. Kalau benar-benar mau fasi, dari seluruh setiap gerakan SIM waktu 1 tahun itu belum cukup kak. Jadi benar-benar harus latihan terus dan juga harus diasah secara terus-menerus.
1: Berarti sampai gitu. Saat ini Roy juga tetap harus belajar ya?
2: Yang pastinya harus kak.
1: Masih banyak gerakan-gerakan yang belum tahu gitu.
2: Iya benar banget kak.
1: Oh. Gitu. Menurut Roy apa yang masih perlu dilakukan agar Silat Harimau Minangkabau ini bisa semakin dikenal di Sumatera Selatan?
2: Oke, yang perlu dilakukan itu ya seperti membangun personal branding dari SIM itu sendiri kak. Yang mulai dari kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, banyak-banyak anak muda yang tertarik ke media sosial gitu. Nah, di sini SIM muncul juga bukan hanya ke media sosial, tapi ke berbagai acara, pentas seni gitu, Kak. Kita juga sudah membangun personal branding di TikTok, yang kayak aku bilang tadi, di TikTok, di sosmed Instagram, WhatsApp dan masih banyak lagi, Kak. Dan juga SIM ini seringkali diundang atau dalam pentas budaya kak ya, itu diundang untuk menampilkan atraksi dari gerakan SIM tersebut. Gitu.
1: Kita juga tentu ingin budaya seperti ini tetap hidup ya.
2: Yang pastinya. Kak.
1: Baik di Sumatera Selatan atau mungkin di luar Sumatera Selatan juga.
2: Iya, benar banget.
1: Menurut Roy, siapa sih yang punya peran paling besar dalam melestarikan Silek Harimau ini? Apakah komunitas atau mungkin anak-anak muda seperti Roy ini?
2: Oke, yang paling memiliki peran yang penting dalam menjaga atau melestarikan budaya asli dari Indonesia, yang pastinya bukan hanya komunitas SIM kak, yang pastinya anak-anak muda Gen Z nih kan, yang sama kayak aku ini, terus juga yang pastinya support langsung dari pemerintah kak, karena yang kayak aku bilang di awal tadi, SIM ini bukan budaya yang tercampur tangan oleh daerah luar kak, itu benar-benar asli dari Indonesia. Gitu.
1: Sejauh ini peran pemerintah bagaimana nih?
2: Kalau peran pemerintah terhadap SIM itu, alhamdulillah dia cukup baik kak, karena kita nih benar-benar sudah di bawah naungan KORMI, terus juga kita sudah disupport melalui perlombaan, kita juga diadakan perlombaan, itu supportnya sudah sangat-sangat besar kak terhadap SIM.
1: Oke, gitu. Berarti support pemerintah juga tidak kalah penting ya?
2: Bener banget kak.
1: Nah, tadi kan Roy juga sempat bilang kalau semua orang ini bisa ikut Silek Harimau, baik dari anak-anak muda sampai anak-anak dewasa. Apakah Silek Harimau Minangkabau ini bisa dikembangkan menjadi bagian dari, bisa kita bilang, kegiatan sekolah atau kegiatan anak muda supaya lebih mudah dikenalkan sejak dini?
2: Oke, ini pertanyaan sangat menarik kak. Untuk dikenalkan di sekolah, bahwasannya SIM di Kota Palembang ini sudah masuk kak.
1: Oh iya.
2: Iya, sudah masuk ke beberapa sekolah dasar. Ini kita ambil dari sekolah dasar dulu kak, nanti baru kita masuk ke tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan sampai ya ke universitas gitu.
1: Oh, berarti sekarang sudah ke SD ya?
2: SD,
1: gimana
2: ya,
1: tuh
2: gitu, kak.
1: Implementasinya?
2: Kalau implementasinya itu dari anak-anak SD, mereka cukup sangat, bahkan sangat tertarik. Karena ya seperti yang kita tahu kan, mereka tuh seneng banget gitu dengan hewan-hewan yang kayak harimau gitu.
1: Iya,
2: kak.
1: Iya.
2: Nah, jadi mereka ketika kami melakukan gerakan, apalagi kami ketika melakukan atraksi, itu mereka benar-benar sangat tertarik. Dan juga sudah banyak anak-anak yang masuk ke SIM ini, kak.
1: Gitu. Anak-anak SD tadi ya?
2: Iya, benar banget, kak.
1: Itu SD di Palembang atau gimana?
2: Oke, SD-nya di Kota Palembang itu, kak. Itu yang mengurusnya itu ada teman Roy dan juga dari manajemen Roy gitu kak. Nah jadi itu kan kita ini dibagi kak. Ini teman Roy itu masuk ke SD. Nah mungkin Roy tadi ingin memperkenalkan ke anak-anak muda dulu kak. Gitu.
1: Oh.
2: Ke komunitas-komunitas anak muda kayak gitu.
1: Oke.
2: Benar.
1: Baik, berarti sekarang sudah merambat ke komunitas dan juga anak-anak SD.
2: Iya benar banget kak.
1: Iya kalau anak SD sih enak ya diajak.
2: Iya benar banget.
1: diajak seperti itu. Tapi gimana sih kalau ada anak muda yang tertarik nih belajar Silek Harimau Minangkabau tapi mereka masih ragu atau malu-malu untuk memulai, apa yang pengen Roy sampaikan ke mereka?
2: Oke. Buat anak-anak muda atau buat Gen Z yang seumuran Roy, itu jangan takut atau jangan malu-malu. Karena kalau kita tidak mempunyai rasa ingin tahu, tidak ingin belajar, itu maka kita gak akan bisa berkembang, kak. Nah, jadi buat anak-anak muda yang pengen gabung ke SIM, bisa langsung join melalui Instagram yang Roy bilang tadi, dan juga yang pasti jangan takut untuk mencoba dan juga harus terus belajar supaya kita tetap berkembang. Mm-hmm. Gitu kan.
1: Kalau join, apa sih hal yang pertama kali diajarin ke mereka?
2: Oke, yang pastinya hal dasar dari silat itu sendiri kak, mulai dari kuda-kuda, pukulan dan tendangan gitu.
1: Materi-materi awal ada nggak?
2: Kalau materi-materi awal itu mulai dari kuncian kak, kuncian atau galwi, gerakan bawah, gulat mm-hmm. gitu kak. Itu mungkin kita masuknya ke tahap kedua.
1: Oh. Nah,
2: kalau dasar-dasar banget mulai dari pukulan, tendangan hingga kuda-kuda dulu.
1: Nah, kita kan kalau misalnya kayak belajar dalam kayak misalnya bisa kita bilang renang nih ya.
2: Iya.
1: Nah, ada juga tahapan-tahapannya. Hmm. Kalau di silat harimau sendiri, apakah kalau kita belum fasih satu gerakan ini tidak boleh move ke gerakan berikutnya atau gimana prosesnya?
2: Kalau tidak boleh itu mungkin enggak sih, Kak. Tapi yang pastinya diperhalus dulu. Kalau mau masuk ke gerakan selanjutnya itu bisa, Kak. Mm-hmm. Karena kan dia ini udah ada basic atau udah tahu nih yeah. gerakan yang pertama. Mungkin hanya kurang lancar atau masih ya kayak bingung gitu. Itu mm-hmm. bisa diperhalus lagi atau bisa dipoles lagi. Kalau mau masuk ingin tahu ke gerakan selanjutnya itu diperbolehkan, Kak. Jadi enggak ada batasan, enggak boleh masuk ke gerakan selanjutnya gitu.
1: Di komunitas sendiri ada ujiannya enggak sih?
2: Kalau ujiannya kita ada, Kak. Yang pertama ini contohnya di Roy aja, Roy sedang mengikuti ujian kepelatihan gitu kak.
1: Sesama gitu. Anggota komunitas ya?
2: Iya, bukan sesama anggota komunitas kak, tapi ini SHM ini lagi mengadakan ujian kepelatihan untuk seluruh Indonesia kak.
1: Mm-hmm.
2: Nah jadi atlet-atlet yang dari daerah luar, contohnya Banten, Jambi, Lampung, Jakarta itu mengikuti pelatihan. Itu hanya dipilih beberapa orang, itu kami diuji mulai dari ya pukulan, tendangan dan kuda-kuda gitu kak.
1: Oke, kita ke pesan WhatsApp dulu ya. Ada okay, pesan kak. WhatsApp masuk, ini dari Nur Lela di Pak Jo. Apakah silat harimau ini bisa dipelajari sebagai olahraga saja atau memang harus sekaligus memahami budaya dan filosofinya? Gimana nih?
2: Oke, kalau untuk pertanyaan ini mungkin kalau sebagai olahraga juga bisa, sebagai filosofi juga bisa. Karena dalam setiap gerakan SAM itu sendiri kak, dia mengajarkan tentang ya filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau di masa mm-hmm. lampau.
1: Kayak yang perlu dijelasin Roy tadi ya.
2: Bener banget kak. Jadi kalau mau dijadikan olahraga juga bisa. Yang pastinya itu tidak, gerakan itu tidak akan lepas dari filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri kak.
1: Kalau kita gitu. pengen belajar gerakannya aja tanpa mengerti filosofinya gimana? Balance gak sih?
2: Oke, kalau mungkin untuk balance itu kalau hanya untuk belajar gerakannya mungkin kalau menurut gue itu kurang efektif kak.
1: Mm-hmm.
2: Karena di dalam setiap gerakan itu SHM ini mengajarkan itu tadi kak, filosofi tentang kerendahan hati, tentang pertahanan diri dan juga tentang penahanan diri kak gitu. Jadi kalau kita hanya ingin mempelajarin gerakannya aja itu mungkin menurut gue kurang efektif gitu. Karena di setiap gerakan itu banyak filosofinya, banyak maknanya gitu. Jadi ketika kita bergerak, kita bagaimana bisa membuat penonton atau yang melihat bahwasannya mereka juga termasuk atau masuk dalam filosofi itu kak.
1: Kayaknya gitu. Gak bisa juga ya, kita gak belajar filosofi tapi tiba-tiba gerak-gerak
2: iya,
1: aja ya.
2: Iya bener banget kak, karena SIM ini ya yang itu tadi terikat langsung dengan kehidupan masyarakat Minangkabau di masa lampau kak.
1: Iya. Ya, ada banyak banget ya video-video di YouTube yang sempat kita lihat mengenai silat harimau ya, ini bener. Gerakannya cepat banget.
2: Iya.
1: Kalau silat harimau sendiri, apakah gerakannya memang secepat yang kita lihat di pertunjukan atau sebenarnya gimana sih?
2: Oke, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik kak. Kenapa SAM itu gerakannya sangat cepat?
1: Mm-hmm.
2: Karena seperti yang kita tahu kak, kita balik-balik ke harimau lagi nih.
1: Iya. Yeah.
2: Harimau itu gerakannya ketika dia menerkam musuh ya, bagaimana musuh itu sekali serang tumbang.
1: Mm-hmm.
2: Nah SHM menerapkan prinsip itu. Jadi SHM itu gerakannya mengalir seperti air. Jadi ketika atlet itu sudah bergerak, itu gimana musuhnya tumbang gitu, tanpa ada apa, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Itu sama dengan bentuk pertahanan diri kak. Ketika musuh itu menyerang kita, itu kami diajarkan langsung ya tep tep tep. Nah kayak gitu kak, gerakannya kan kayak masuk pukul langsung tumbang gitu.
1: Wow.
2: Jadi benar-benar sangat tidak ada jeda dan juga terus mengalir seperti air kak.
1: Otak gitu. Itu juga sangat diperlukan
2: iya,
1: kayaknya
2: banget,
1: ya.
2: Iya bener banget kak. Jadi setiap gerakan itu kita harus paham nih gimana sih kelemahan musuhnya, dimana sih area vitalnya gitu untuk menemukan musuh. Karena ya itu tadi prinsipnya balik-balik ke harimau itu kak.
1: Oke. Okay. Gitu. Awalnya Roy gimana nih? Apakah ada kesulitan terhadap penyelidikan?

0: Ya.
1: Sedangkan sil harimau tidak ada jedanya sama aja. Sekali.
0: Langsung dihabisin Kak gitu.
1: Tapi sekarang sudah terbiasa ya.
0: Ya, alhamdulillah sekarang sudah terbiasa gitu.
1: Oke, deh Roy. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin terakhir nih, apa sih pesan Roy untuk generasi muda Indonesia atau mau disampaikan terkait silek harimau Minangkabau ini, silakan.
0: Oke, terkait anak-anak muda atau siapapun itu yang sedang mendengarkan RRI Purwan Palembang, itu kita harus menjaga atau mau melestarikan budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia ini atau warisan dari leluhur kita itu sangat banyak, Kak. Mm-hmm. Sangat banyak, bukan hanya dari sile ini aja, itu masih banyak lagi, Kak. Nah, jadi untuk anak-anak muda, khususnya Gen Z nih, mm-hmm. banyak yang tertarik dengan budaya-budaya luar atau yang sudah dicampuri dengan budaya luar. Nah, jadi itu solusi dari Roy, kita harus mau atau menjaga, tetap sama-sama menjaga, melestarikan budaya Indonesia, Kak. Karena budaya Indonesia ini bukan hanya ya kayak mulai dari tarian, itu bukan hanya tarian Kak. Contohnya kita ambil di daerah Bali.
1: Yeah.
0: Itu ada namanya pentas tari kecak. Nah, mm-hmm. itu banyak wisata luar malah yang tertarik ke Indonesia. Tapi kenapa kita asli masyarakat Indonesia itu tidak mau mewariskan budaya asli Indonesia itu sendiri, Kak? Gitu. Nah, jadi yang pastinya pesan Roy untuk anak-anak muda harus mau menjaga dan melestarikan dan jangan sampai kalah dengan masyarakat dari luar Indonesia, Kak.
1: Oh, menarik sekali ya pendengar perbincangan kita siang hari ini. Dari silek harimau ini ternyata budaya tuh tidak selalu disampaikan lewat kata-kata ya.
0: Iya, benar banget,
1: juga
0: Kak.
1: Dari gerakan. Hmm. Ternyata juga banyak sekali nilai dan filosofi yang bisa kita pelajarin dari silek harimau ini.
0: Nah, benar banget.
1: Kita ucapin terima kasih dulu dong buat Roy yang hari ini udah hadir di Kita Indonesia dan berbagi cerita bersama pendengar Prasat RR Palembang. Sukses selalu ya Roy, nah, ya.
0: Siap, makasih Kak.
1: Semoga seluruh perlombaan di kedepan-kedepannya bisa selalu menang dan bawa medali emas lagi untuk Indonesia.
0: Kita harumkan nama Sumsel.
1: Khususnya untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan.
0: Benar banget, Kak.
1: Semoga cerita dan pengalaman hari ini pendengar bisa membuat kita semakin banyak generasi yang muda tertarik nih untuk mengenal, menghargai, dan tentunya ikut menjaga budaya Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Kita Indonesia, baik melalui line telepon maupun di pesan WhatsApp di 0821-792-7090. Saya Alvina Dabayanti, pamit undur diri. Setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Dinamika Olahraga untuk menyimak Warta Berita. Tetap bersama kami di Prosatu RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. dan kita tidak

0: tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Maitjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Cuma kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik tuh nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih buntu waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir. Untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi rasai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina. Itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat, evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia kalau
2: saya. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama
2: jadi mungkin kita remindernya dari pelatih mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang, siang ini peringatan bersama saya Alvina Dabayanti yang masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi kita juga sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kami memiliki informasi dari kontingen di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Ini pelepasan kontingen ditandai dengan pemakaian jaket dan topi secara simbolis oleh Sekda Oku Alfa Elan di Rumah Dinas Bupati Oku, tepatnya pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Ketua Kuarca Pramuka Oku Prianto Darmadi mengatakan, kontingen tersebut terdiri atas 4 regu dengan 32 peserta. Selain peserta rombongan juga terdiri dari 2 pimpinan kontingen, 4 pembina pendamping, 2 PIC dan 13 orang pendukung. Priyadno mengatakan Jamnas 12 dijadwalkan berlangsung pada dimulai besok 14 hingga 21 Agustus 2026. Namun pendengar, sejumlah perlombaan dan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak tanggal 12 Agustus 2026. Selama kegiatan, kontingen Oku ini akan mengikuti sejumlah agenda diantaranya seni budaya, keterampilan, serta kegiatan petualangan seperti penjelajahan dan halang rintang. Peserta juga dijadwalkan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Pas jam Prusat.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvira Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, BPBD Sumatera Selatan menggelar evaluasi penanggulangan karhutla menghadapi puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026. Hingga 11 Agustus tercatat 142 hotspot dengan total 7.050 hotspot sejak awal tahun. Karhutla di Sumatera Selatan sepanjang 2026 mencapai 1.077 kejadian dengan wilayah terbanyak di Ogan Komering Ilir, Banjuasin, Musi Banjuasin, Ogan Ilir, dan Muara Enim. Sebanyak 11.567 personil gabungan serta 9 armada udara disiagakan untuk memperkuat pencegahan dan pemadaman kebakaran. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah karena kualitas udara mulai masuk kategori tidak sehat. ISPU Sumatera Selatan pada Agustus 2026 tercatat di atas 100, namun kasus ISPA di 17 kabupaten dan kota belum menunjukkan peningkatan signifikan. Wilayah rawan karhutla meliputi Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Pali, dan Palembang. Masyarakat juga diminta mewaspadai gangguan kesehatan lain seperti diare dan iritasi mata saat kualitas udara memburuk. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah SAW pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, tepat pukul 12:09 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
0: Bersabarlah, berdoalah, dan tetap.

Pendengar Prosatu RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Haris J, assalamualaikum yang baru saja kita dengerin di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 12.29 waktu Indonesia Barat, pendengar seperti biasa, jam-jam seperti ini adalah jam-jam rawannya kita lagi cari makan siang. Atau mungkin sebagian pendengar sekarang udah makan siang dan sudah menentukan mau makan siang apa. Sekarang kan tanggal 13 Agustus 2026 nih. Nah, ngomongin masalah makanan, biasanya mendekati tanggal 17 Agustus di Palembang itu sudah banyak beberapa penjual makanan khas 17 Agustusan di Palembang. Yang paling ikonik dan muncul hanya setahun sekali menjelang hari kemerdekaan itu biasanya ada telok abang, telok ukan, ketan sepit, dan juga telok pindang. Ini adalah kudapan musiman, biasanya banyak dijajakan oleh pedagang musiman di sepanjang Jalan Merdeka dekat kantor Wali Kota Palembang. Ada telok abang, pendengar, ini telur rebus, ayam atau juga bebek bisa, yang diberi pewarna merah mencolok, lalu ditancapkan pada miniatur mainan dari gabus ataupun styrofoam berbentuk perahu, pesawat, ataupun beca. Selanjutnya ada juga telur ukan. Ini adalah olahan unik berbahan telur bebek yang bagian dalamnya itu dikosongkan, lalu diisi kembali dengan adonan santan, daun suji, dan kapur siri. Kemudian dikukus langsung di dalam cangkangnya. Rasanya tuh mirip sama kue srikaya, kue tradisional srikaya. Selain itu, ada juga ketan sepit, ini jajanan ketan gurih berbalut abon atau bumbu yang dibungkus daun pisang berbentuk segitiga. Dan yang terakhir adalah telok pindang, hidangan telur rebus yang dimasak menggunakan bumbu pindang khas Palembang sehingga menghasilkan kuah berwarna coklat kemerahan yang gurih. Di wilayah pendengar Pro 1 RRI Palembang, apakah ada makanan khas lainnya untuk menyambut kemerdekaan tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun ini, atau ada makanan-makanan khas daerah seperti misalnya kalian buat tumpeng atau ada makanan lain, bisa dong share ke line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Awalnya, pedagang dan ulama dari Timur Tengah yang datang ke Asia Tenggara untuk berdagang dan menyebarkan Islam membawa tradisi penggunaan penutup kepala sebagai bagian dari identitas keislaman. Nah, kopiah diperkirakan berasal dari pengaruh tersebut. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, kopiah diadaptasi menjadi bagian dari budaya lokal. Bentuk dan bahan disesuaikan dengan iklim tropis dan kebutuhan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, kopiah digunakan sebagai simbol identitas Muslim dan perlawanan terhadap penjajah. Para ulama dan tokoh pergerakan nasional sering mengenakan kopiah sebagai tanda kebanggaan terhadap agama dan budaya lokal. Kopiah juga menjadi pembeda antara masyarakat pribumi dan penjajah yang biasanya mengenakan topi ala Eropa. Kopiah semakin populer pada era pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno sering mengenakan kopiah hitam sebagai simbol nasionalisme dan identitas Muslim. Soekarno menjadikan kopiah sebagai bagian dari penampilannya dalam acara-acara resmi, sehingga kopiah semakin diidentikan dengan kepemimpinan dan kebangsaan. Setelah Indonesia merdeka, kopiah menjadi bagian dari pakaian resmi untuk acara-acara kenegaraan dan keagamaan. Kopiah hitam khususnya menjadi simbol keseriusan dan kesederhanaan. Di Indonesia, kopiah menjadi simbol nasionalisme dan persatuan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang siang ini informasi selanjutnya, dari sebanyak 823 anak taman kanak-kanak yang memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui karnaval profesi di Talang Kelapa Banyuasin. Mereka tampil mengenakan beragam pakaian profesi sambil menunjukkan keceriaan dan keberanian di hadapan masyarakat. Karnaval berlangsung di halaman kantor Camat Talang Kelapa pada kemarin, pendengar, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026, dan sebanyak 45 regu dari berbagai TK sekecamatan Talang Kelapa mengikuti kegiatan tersebut dengan pendampingan guru dan juga orang tua. Camat Talang Kelapa membuka kegiatan bersama Bunda PAUD Kecamatan Talang Kelapa, Mas Diana Wati. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin serta Koordinator Wilayah Pendidikan juga turut menyaksikan kegiatan tersebut. Salinan mengatakan, karnaval menjadi media pembelajaran bagi anak untuk mengenal berbagai profesi melalui kegiatan yang menyenangkan. Menurut Salinan, kegiatan bersama juga membantu membentuk karakter anak sejak usia dini. Pengalaman tersebut, pendengar, tentunya juga dapat melatih keberanian, kedisiplinan, kreativitas, dan rasa percaya diri dari peserta. Karnaval profesi ini menjadi bagian dari rangkaian semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Talang Kelapa. Pemerintahan Kecamatan berharap kegiatan serupa terus menjadi ruang bagi anak untuk terus belajar, berekspresi, dan juga membangun semangat kebersamaan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Berjarak dari situ sekitar 5 kiloan ya, miring itu sekitar 7 kiloan, itu ada muncul lagi gitu, yang lainnya. Ini beda sama yang kemarin, yang ini sumber asap terbesar gitu. Tapi ini ada titik-titik baru yang memang hampir semua, berapa titik yang hari ini dikerjakan itu sebagian besar di Oki.
3: Mereka mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi untuk negara Republik Indonesia.
4: Ada berapa yang dibagikan?
3: Kurang lebih ada sekitar 5.000 ya, yang dibagi di sini. Tapi sebelumnya ada yang dibagi juga melalui camat-camat.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Tim gabungan saat ini masih berupaya memadamkan karhutla yang membakar 200 hektar lahan di Tulung Selapan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan lebih dari 14.000 bendera yang dibagikan kepada masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita hari ini pendengar, tim gabungan saat ini masih melakukan pemadaman karhutla yang diperkirakan membakar sekitar 200 hektar lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Kombring Ilir.
1: Kebakaran hutan lahan karhutla melanda lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Oki, dengan luas terbakar diperkirakan mencapai 200 hektar. Petugas Manggal Agni yang dikerahkan untuk memadamkan api menghadapi sejumlah kendala mulai dari terbatasnya sumber air hingga sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, seluruh regu pemadam dikerahkan untuk memutus penjalaran api di wilayah tersebut. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, petugas Manggal Agni mendirikan tenda darurat yang difungsikan sebagai posko di sekitar lokasi. Menurutnya, kondisi api saat ini mulai tersekat sehingga penjalaran berhasil dihentikan. Meski penjalaran api telah berhasil dihentikan, petugas masih melakukan pemadaman dan penyekatan untuk memastikan api tidak kembali menjalar ke area lain.
2: Ya, yang tadi sudah, cuma tadi berjarak dari situ sekitar 5 kiloan ya, 5 kilo atau kemarin itu hitungan miring itu sekitar 7 kiloan, itu ada muncul lagi gitu, yang lainnya. Ini beda sama yang kemarin yang yang tadi kami mengungkap di rapat tadi juga, ini sumber asap terbesar gitu. Tapi ini ada titik-titik baru yang memang hampir semua berapa titik yang hari ini dikerjakan itu sebagian besar di Oki.
1: Ferdian mengatakan kebakaran di Tulung Selapan telah berlangsung hampir sepekan. Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala terutama karena bahan bakar di lokasi cukup melimpah. Di sisi lain sumber air dan akses menuju titik api terbatas. Kondisi tersebut membuat petugas harus menggunakan berbagai metode untuk menjangkau titik api. Selain pemadaman dari darat, pemadaman juga mendapatkan dukungan helikopter waterbombing atau pengebom air untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses petugas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, BPBD Muara Enim menyiagakan tim gabungan dan memprioritaskan pengawasan di sejumlah wilayah yang rawan karhutla, terutama kawasan gambut.
3: BPBD Muara Enim meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah wilayah rawan terutama kawasan gambut menjadi prioritas pemantauan dan penanganan. Kepala BPBD Muara Enim Abdurrazik Putra mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel dan peralatan pemadaman serta membentuk satuan tugas gabungan. Tim melibatkan masyarakat peduli api, TNI Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat. Menurut Abdurrazik, kolaborasi antar pihak diperlukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Selain memadamkan api, langkah tersebut diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu karhutla.
4: Alhamdulillah, kita bersama-sama dengan TNI, Polri, Manggala Agni, kemudian juga dibantu oleh perusahaan yang berada di sekitar wilayah yang terbakar, dan juga masyarakat, camat, desa dan masyarakat peduli api itu bersama-sama berkolaborasi untuk memadamkan api.
3: BPBD Muara Enim juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan selama musim kemarau. Pelaporan dini apabila menemukan titik api dinilai penting agar petugas dapat segera bergerak dan mencegah kebakaran meluas. Wirya melaporkan.
0: Dinas Ketahanan dan Peternakan Sumatera Selatan menggelar gerakan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
5: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi mengatakan, pemerintah terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan di pasaran. Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret apabila terjadi kenaikan harga barang pokok maupun ketersediaan pasokan.
6: Kita berharap dengan adanya GPM ini harga tetap stabil dan menunjukkan bahwa ketersediaan kita cukup. Beras kita cukup, minyak kita cukup, dan insya Allah sampai pada panen yang akan datang itu akan tetap stabil. Kami dari pemerintah khususnya di KPP akan selalu memonitoring tentang ketersediaan di lapangan dan harga. Kita punya ini murator yang langsung laporan setiap hari, dan setelah itu apabila terjadi gejolak ini kita akan melakukan langkah-langkah konkret.
5: Sementara itu, salah satu warga, Eni, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia berharap stok bahan pokok yang dijual dapat diperbanyak dan kegiatan gerakan pangan murah lebih sering dilaksanakan.
7: Bagus sebenarnya, terbantu untuk masyarakat. Bagusnya dilanjutkan, ya jelas lebih mahal kalau di pasar, lebih murah.
5: Pada kegiatan kali ini disediakan sebanyak 100 dus minyak goreng minyak kita atau setara dengan 1.200 liter. Minyak dijual dengan harga Rp15.500 per liter. Selain itu, tersedia juga 2 ton beras SPHP yang dijual dengan harga Rp57.000 per karung ukuran 5 kg. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang menyiapkan lebih dari 14.000 bendera yang dibagikan melalui berbagai kegiatan hingga menjelang 17 Agustus.
8: Pemerintah Kota Palembang membagikan 5.000 bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan Rabu kemarin. Pembagian bendera menjadi bagian dari upaya menghidupkan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Satu Setda Kota Palembang, Kemas Sulaiman Amin, mengatakan ribuan bendera tersebut berasal dari kontribusi organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak. Pemerintah berharap pembagian bendera dapat mengajak masyarakat kembali menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa.
9: Mereka mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi untuk negara Republik Indonesia.
10: Pak, ada berapa yang dibagikan?
9: Kurang lebih ada sekitar 5.000 ya, yang dibagi di sini. Tapi sebelumnya ada yang dibagi juga melalui camat-camat.
8: Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratudewa, mengatakan TPPKK juga akan membagikan 1.000 bendera secara gratis kepada masyarakat hari Jumat besok. Pembagian tersebut menyasar masyarakat yang belum mendapatkan bendera untuk dipasang selama momentum peringatan kemerdekaan.
11: Bendera ke mana aja? Jadi selain ini, nanti juga kami akan insya Allah hari Jumat itu TPPKK akan membagikan bendera sebanyak 1.000 bendera kepada masyarakat yang belum mendapat bendera.
8: Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, lebih dari 14.000 bendera merah putih akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Pemerintah berharap gerakan tersebut dapat mendorong masyarakat memasang merah putih sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Halwa Azahra melaporkan.
0: Pendengar, KAI Divre 3 Palembang menyediakan 15.500 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama libur akhir pekan, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
12: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menyiapkan 15.500 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama libur akhir pekan yang bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat duduk tersebut disediakan untuk periode perjalanan 14-18 Agustus 2026 dengan tujuan berbagai daerah di Sumatera Selatan hingga Lampung. Manajer Humas KAI Divisi Regional 3 Palembang, Aide Suryanti, mengatakan hingga per 12 Agustus tiket 3 kereta api yang beroperasi di wilayah KAI Divisi Regional 3 Palembang, yakni KA Bukit Sarelo, KA Raja Basa, dan KA Sindang Marga telah terjual sebanyak 16.932 tiket atau sekitar 109% dari total tempat duduk yang disediakan. Untuk KA Bukit Sarelo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang, penjualan tiket original Destination OD telah mencapai lebih dari 100% selama periode 14 sampai 18 Agustus 2026. Sementara itu, KA Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau mencatat penjualan 55% dari tempat duduk yang tersedia, sedangkan relasi Lubuk Linggau Kertapati mencapai 49%.
13: Antusiasme masyarakat cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang kereta api Sindang Marga sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api yang nyaman, aman, dan tepat waktu.
12: Ditambahkan Aida, tingginya permintaan perjalanan membuat masyarakat yang belum memperoleh tiket menuju tujuan utama dapat mempertimbangkan pola perjalanan parsial sesuai ketersediaan. KAI juga mengimbau calon penumpang segera melakukan pemesanan melalui kanal resmi dan melakukan pengecekan secara berkala karena ketersediaan tiket dapat berubah sewaktu-waktu akibat pembatalan maupun perubahan perjalanan pelanggan lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Videger, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
14: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Sumatera Selatan mengingatkan wilayah timur Sumatera Selatan berpotensi terus menimbulkan titik api.
15: Badan Penanggulangan Daerah BPBD Sumatera Selatan memetakan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan mengalami peningkatan titik hotspot atau berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, sejumlah wilayah tersebut merupakan wilayah timur di Sumatera Selatan seperti Kabupaten Oki maupun Ogan Ilir.
16: Di wilayah Oki, Ogan Komering Ilir, kemudian Ogan Ilir ini masih terjadi spot-spot kebakaran. Jadi kita tinggal wilayah-wilayah timur yang memang masih terjadi spot-spot kebakaran.
15: Sementara itu, untuk menghindari terjadinya peningkatan titik hotspot di wilayah timur tersebut, BPBD bersama pihak terkait melakukan pembasahan lahan melalui udara dengan melakukan waterbombing, termasuk juga upaya koordinasi dengan pemerintah daerah atau Pemda untuk mengawasi sejumlah wilayah atau lahan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Penutupan TMMD ke-129 di Talang Jambi mendapat apresiasi dari warga. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dinilai membantu meningkatkan kesejahteraan warga.
17: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026, Kodim 0418 Palembang resmi ditutup. Warga Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, menyambut baik pembangunan 3 sumur bor yang dinilai membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Penutupan TMMD dipimpin langsung Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin. Program yang berlangsung sekitar 1 bulan ini mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Iwan mengatakan, TMMD tahun ini dilaksanakan di dua wilayah Kodam 2 Sriwijaya, yakni Palembang dan Bangka. Sejumlah sasaran fisik telah diselesaikan, termasuk pembangunan jalan, 5 rumah tidak layak huni, sumur bor dan drainase. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi berbagai kegiatan non-fisik, diantaranya penyuluhan mengenai stunting, narkoba, dan bela negara, serta pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial bagi masyarakat.
18: TMMD yang ke-129 sudah ditutup, serentak seluruh Indonesia ya. Kita di Kodam 2 ada 2 tempat, di Bangka, sama dengan di sini ya, di Palembang. Jadi alhamdulillah selama 1 bulan sudah membuat jalan, kemudian rehab rumah tidak layak huni, ada 5 unit, ada sumur bor, ada parit juga, itu untuk kelancaran di masyarakat.
17: Sementara itu, Dandim 0418 Kota Palembang, Kolonel Arha Erik Nopianto mengatakan seluruh sasaran TMMD ke-129 baik fisik maupun non-fisik telah selesai dilaksanakan. Ia menyampaikan apresiasi kepada personel Satgas dan warga yang bekerja sama selama kegiatan berlangsung.
19: Untuk TMMD ke-129 telah ditutup dengan hasil di mana sasaran fisik berikut sasaran non-fisik dan tambahan seluruhnya telah selesai 100% dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh personil Satgas TMMD ke-129 bersama masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, atas kinerja berikut juga kerjasama dan sinergitas bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan seluruh sasaran yang menjadi target daripada TMMD ke-129.
17: Di sisi lain, warga Kelurahan Talang Jambe, Hermadi, mengatakan pembangunan sumur bor sangat membantu masyarakat. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi warga yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Hermadi berharap kegiatan serupa dapat kembali dilakukan di wilayah Talang Jambe. Menurutnya, dukungan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga.
20: Berguna, Pak, karena itu sangat membantu masyarakat yang kesulitan air bersih, terutama untuk mandi, untuk cuci pakaian, dan sebagainya, Pak. Sangat berguna sekali untuk warga masyarakat, Pak.
17: Dengan ditutupnya TMMD ke-129, TNI meminta masyarakat menjaga dan merawat hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
22: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
23: TVGFC tidak akan terpengaruh terkait
24: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
25: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, sejumlah legenda Sriwijaya FC mulai menawarkan diri membantu tim menghadapi Liga Nusantara 2026-2027. Dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap tim kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.
26: Sejumlah pemain legenda Sriwijaya FC memastikan keterlibatan langsung mereka untuk membantu memperkuat tim yang akan berlaga di Liga 3 musim 2026-2027. Dua nama besar Ferry Rotinsulu dan juga Octavianus dipastikan masuk dalam jajaran tim kepelatihan, sementara sejumlah legenda lainnya juga berpeluang untuk menyusul. Langkah ini diharapkan mampu menyuntikkan energi baru serta meningkatkan rasa percaya diri skuad Laskar Wongkito dalam menatap kompetisi mendatang. Wakil Presiden Sriwijaya FC M. David menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian para legenda yang bersedia turun gunung di tengah kondisi tantangan yang dihadapi klub saat ini.
27: Jadi sangat berterima kasih ya, karena sudah mulai adanya timbul para legend-legend Sriwijaya FC yang melihat kondisi Sriwijaya FC lagi seperti ini, sehingga mereka harus meluangkan waktunya untuk membantu Sriwijaya FC untuk menjadi coach, dan ataupun bentuknya mereka tetap ingin sama-sama menyelamatkan tim kebanggaan ini.
26: Dukungan penuh dari para legenda Sriwijaya FC ini menjadi motivasi besar bagi seluruh elemen tim untuk memperkuat performa dan juga merebut kembali kejayaan di lapangan. Dari Jakabaring, Haris Kiara di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim gabungan saat ini masih berupaya memadamkan karhutla yang membakar 200 hektar lahan di Tulung Selapan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan lebih dari 14.000 bendera yang dibagikan kepada masyarakat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
14: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Karena ini udah tanggal 13 Agustus, mendekati 17 Agustus hari Senin nanti, pendengar, hari ini di Indonesia Banget kita bakalan bahas tentang suasana komplek ataupun perkampungan para pendengar Pro 1 RRI Palembang ini. Apakah sudah ada perubahan? Apakah gapura sudah dihiasi? Jalan sudah dicat? Atau udah banyak sekali bendera dan umbul-umbul di sekitar jalan? Nanti bisa share bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Satgas Karhutlah Sumatera Selatan menyiapkan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC pada malam hari jika kondisi awan memenuhi syarat penyemaian. OMC dilakukan untuk membantu penanganan karhutlah terutama di wilayah yang mulai mengalami kekeringan. Komandan Satgas Karhutlah Sumatera Selatan Brigjen TNI Habib Mahfud mengatakan, waktu pelaksanaan OMC menyesuaikan kondisi cuaca dan hasil pantauan bersama BMKG. Tim juga memastikan kesiapan pesawat dan personel untuk melakukan penerbangan malam. Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia pada Rabu. Sejumlah kota seperti Medan, Padang, Tanjung Selor, Ambon, dan Jayapura diperkirakan mengalami hujan ringan. Khusus Sumatera Selatan, BMKG menyebut fenomena El Nino berstatus kuat membuat kondisi wilayah semakin kering hingga puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026. Penguatan fenomena Indian Ocean Dipole ataupun IOD juga mengurangi pasokan hujan ke Sumatera, sehingga kondisi kering semakin terasa sejak Juni hingga awal Agustus. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Indonesia Banget. Hari ini tadi kita udah spill tipis-tipis mau bahas apakah pekarangan atau lingkungan di sekitar rumah pendengar ini sudah ada dihiasi dengan umbul-umbul, bendera, ataupun pernak-pernik kemerdekaan deh, merah putih. Boleh dong share di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: yang bergabung di 369977, kita angkat terlebih dahulu dengan siapa di mana ini. Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, selamat siang Mbak Elvi, ini ada Mbak Yanti.
0: Halo, apakah ini Mbak Anggita?
1: Iya, benar Mbak.
0: Gimana kabarnya Mbak Anggi?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana di Mbak Anggi tinggalnya di mana sih Mbak? Lupa Vina.
1: Di Pusri Mbak.
0: Oh di Pusri. Gimana nih di pekarangan sekitar rumah Mbak Anggi? Apakah sudah ada hiasan merah putih?
1: Udah, gapura itu udah mulai dicat oleh bapak-bapak.
0: Oh, terus apa lagi Mbak?
1: Sore Semangkuri kemarin sih rombongan remaja sama ibu-ibunya ngechat loh Mbak. Air mineral gelasan itu dicat pakai cat merah putih.
0: Digantung-gantung gitu ya?
1: Iya, Mas.
0: Oh, berarti
1: gantung gitu.
0: Udah ada yang digantung-gantung kayak merah putih, terus juga cat-cat gapura. Ada lagi enggak sih Mbak Anggi?
1: Sejauh itu baru itu aja tuh, Mbak.
0: Mbak Anggi ikut serta kah untuk mengecat-ngecat?
1: Memeriahkannya.
0: Oh iya ya.
1: Lebih ke apa ya? Dukungan doa aja.
0: Oh deh. Gitu. Support moral aja ya kayaknya. Tapi nanti ada rencana mau ikut lomba enggak Mbak Anggi?
1: Pengennya ikut lomba karaoke aja lah Mbak.
0: Mau lagu apa nanti karaoke?
1: Lagu Balonku Ada Lima.
0: Kayaknya kalah ya pendengar. enggak dong, kita harus support ya. Ya udah deh, mau lagu apa nih siang hari ini buat latihan karaoke?
1: Lagu ini aja Mbak.
0: Apa ya?
1: Tangan pernah ada? Iya, dari Geisha.
0: Okay, spesial lagunya buat siapa?
1: Kirimnya untuk pendengar Pro 1 ada Pak Zakaria ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bunda Masito, ada Bang Harian, Bang Aldo, Bang Ari, Mbak Sisi, Mbak Ujusul, Mbak Nadia, Mbak Pipit, Bang Adi Pitung, ada Bang Salu, Mbak Rara, Mbak Eli sama Kak Ruby. Pokoknya semua aja deh Pak, terus-terus pendengar Pro 1.
0: Oke, nanti kita dengerin setelah ini. Ada yang spesialnya?
1: Spesialnya untuk Bang Andra aja, semangka sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja Mbak ya, untuk Mbak Elvina dan Mbak Yanti. Semoga sehat selalu. Salam merdeka.
0: Terima kasih banyak Mbak Anggita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promo pertama ada si cantik Mbak Anggita dari Pusri yang tadi bergabung. Katanya di wilayah sekitar Pusri, khususnya di tempat rumahnya Mbak Anggita nih, udah ada umbul-umbul, terus juga gapuranya udah dicat merah putih. Selain dari Pusri, kita mau tahu dong wilayah lain gimana nih. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Pina.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Pak Gandhi, ya ampun, jarang-jarang kita ketemu di Indonesia banget ya.
2: Oh iya.
0: Biasanya kita ketemu malam nih Pak.
2: Iya, di ruang rindu ya.
0: Iya kan, di luar ruang rindu. Gimana Pak Gandhi di Pelaju, apakah sudah banyak bendera-bendera umbul-umbul yang dipasang?
2: Oh, sudah banyak. Iya. Gerbangnya juga sudah dicek. Iya, sudah disusun panitia untuk lomba-lomba. Sudah full pokoknya, tinggal waktunya aja.
0: Kalau Pak Gandhi sendiri, apa nih kontribusinya?
2: Ya, mau ikut ini, ikut lomba karaoke.
0: Oh, ikut lomba karaoke.
2: Iya. Yeah.
0: Lagu apa sih, Pak? Tadi nanti mau nyanyi?
2: Dua pilihan. Kalau enggak Cinta dan Pemata, kayak Pambes. Kalau enggak tuh lagu dari Pitomo. Cinta banget.
0: Lagu Ruang Rindu banget, Pak, ya?
2: Iya, kan senangnya lagu nostalgia.
0: Iya, lagu-lagu lama gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, semangat deh, semoga nanti Pak Gandhi menang. Terus kabarin juga pendengar Pro 1 ya kalau menang.
2: Amin.
0: Siang hari ini mau lagu apa dulu nih?
2: Lagu Tai Gomblo, tidak boleh tapi.
0: Gak boleh dong, malam nanti aja.
2: Oke lah, Tai Wali aja lah.
0: Judulnya apa Pak?
2: Cari jodoh aja lah.
0: Oke, siap deh. Salam-salam sama siapa aja Pak Gandhi?
2: Dikirim buat semuanya aja yang lagi monitor di siang ini. Selamat siang, selamat istirahat, dan salam sehat selalu. Ya, buat Mbak Pina selamat tugas ya. Itu aja Mbak ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Ya, sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari Pelaju yang mengabarkan kita atau menginformasikan kita kalau wilayah Pelaju juga sudah terpantau, sudah dipasang umbul-umbul dan lain sebagainya. Pusri udah, Pelaju udah, kita absen lagi deh wilayah lain. Indonesia banget, selamat siang.
3: Halo Indonesia banget, selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Herdian, Mak, di Martapura.
0: Kak Herdian di Martapura, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, ya sehat tapi agak gatel-gatel.
0: Iya, suaranya kedengeran agak bindeng loh.
3: Iya, Mbak, anak agak pilek sama batuk.
0: Oh, karena cuaca kayaknya ya.
3: Iya, karena
0: oh, sehat-sehat ya. Selalu ya, Kak Herdian. Gimana-gimana lingkungan di Martapura, apakah sudah ramai?
3: Udah ada lampu-lampu hias ya, Mbak.
0: Oh, ada lampu hias?
3: Iya, lampu tiap rumah itu buat lampu hias. Uh-huh. Terus bendera-bendera.
0: Terus apa lagi?
3: Kayak bendera-bendera kecil-kecil gitu, Mbak.
0: Deh. Oh iya, bendera-bendera kecil ya.
3: Iya, banyak lampu hias, Mbak. Deh.
0: Tapi Kak Herdian bantu nggak nih? Atau bantu doa aja?
3: Buat sendiri-sendiri.
0: Oh gitu, oh pokoknya tiap rumah asal ada aja gitu ya?
3: Ada, jadi kita gerak sendiri gitu.
0: Oh pribadi masing-masing, yang penting kompak ya seluruh tetangga ya. Oh, seru juga sih kalau gitu. Jadi kayak setiap rumah pasti ada merah putih-merah putihnya ya?
3: Ya kayak lampu biru gitu Mbak, dari apa? Dari, ya kayak tiang dari atas ke bawah gitu kan.
0: Lampu kecil-kecil itu ya?
3: Ya, ada yang ditempel di teras
0: gitu. Oh kan. Ya, meriah. Kalau malam kayaknya meriah banget ya.
3: Wah, banyak banget lampu kelap-kelip, Mbak.
0: Oh, seru banget deh, jadi pengen ke Martapura ya nggak sih? Mau lagu apa, Kak Herdian, di Indonesia banget hari ini?
3: Lagunya dari Novi Wardana, Mbak.
0: Judulnya?
3: Yang Banyu Langit, yang versi Indonesia itu, Mbak. Ada nggak ya?
0: Apa ya? Nggak ada nih. Ada lagu lain nggak?
3: Kalau dari Novi Mardana apa aja sih, Mbak?
0: Dari Novi Wardana?
3: Ya, Novi Wardana.
0: Nggak ada. Ada mau yang lain aja nggak?
3: Kalau yang lain nih, dari Juliet, Mbak.
0: Boleh. Judulnya yang mana nih?
3: Yang mana ya, Mbak ya? Yang ada benci-bencinya ada nggak, Mbak?
0: Yang ada benci-bencinya. Judulnya maksudnya.
3: Judulnya.
0: Oh, Vina bacain satu-satu aja ya. Enggak satu-satu ya. Banget sih. Ada Bukannya Aku Takut. Terus juga Aku Tak Bisa. Pemberani, Selalu Dalam Hatiku, Demi Dia, Hitam Putih, Cintailah Aku, Teman Apa Teman. Nah, yang mana nih?
3: Pemberani aja.
0: Oke, buat siapa nih lagu Beraninya?
3: Ya buat kita semua, Mbak ya, biar merdeka.
0: Iya, benar-benar. Ada lagi?
3: Salamnya ada Mbak Anggi tadi ya, Mbak.
0: Uh-huh.
3: Ada Mbak Eli, ada Mbak Sisi, ada Pak Darmawan, ada Bang Andre, ada Bang Robi, ada Bang Napi, Bang Aldo, Bang Uju, Bang Simon juga.
0: Oke. Okay.
3: Ada Mbak Rara, ada Mbak Yuni ya.
0: Iya. Yeah.
3: Terus buat semua aja, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih banyak Martapura yang tadi sudah menyapa kita dan kasih tahu tentang informasi kalau Martapura sekarang sudah kelap-kelip merah putihnya. Terima kasih Kak Herdian.
3: Ya, buat Mbak Finanya sehat selalu.
0: Amin. Dan juga pendengar, kita masih tunggu partisipasi Anda untuk bergabung kembali di Indonesia banget. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada dari Juliet Pemberani, request terakhir tadi dari Hardian di Martapura. Dari line telepon kita bergeser sedikit ya ke WhatsApp dulu. Ada dari Iwan di kilometer 12, katanya, selamat siang, Indonesia banget, sudah sangat meriah mbak, sudah dicat, sudah dipasang umbul-umbul bendera, semua rumah dipasang, wow. Bendera terpanjang ada juga. Bendera terpanjang tuh sepanjang apa sih? Boleh dong di-spill, kayaknya penasaran banget sepanjang apa. Terus juga mau lagu dari setiap band, mbak. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Iwan yang telah update dari kilometer 14 mengenai situasi. Situasi gak sih? Di kilometer 12 katanya sudah meriah banget nih. Dari pesan WhatsApp kita ke line telepon lagi deh. Ini pin absen dulu ya. Martapura udah, kilometer 12 udah, Pelaju juga udah, Pusri juga udah. Selanjutnya dari mana nih? Indonesia banget, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, Indonesia banget. Terputus ya, lagi dong di 369977 atau di pesan WhatsApp juga boleh di 0821-7927-9090. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Lia.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yono di Muara Enim.
0: Dengan siapa?
1: Yono di Muara Enim.
0: Muara Enim, gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, baik, sehat.
0: Baik, Muara Enim gimana? Apakah sudah meriah? Menyambut ya, kemerdekaan?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap ya?
1: Iya.
0: Bendera sudah dipasang?
1: Sudah.
0: Jalanan gimana? Udah rame belum dengan atribut merah putih?
1: Iya, udah penuh ini. Ya udah.
0: Oh udah, oke lah kalau gitu. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Ya kalau lagunya ikutan aja lagunya.
0: Oh ikutan aja, bebas berarti ya?
1: Iya bebas, ini ada permasalahan.
0: Oh siap. Nanti
1: Senggol dulu mbak.
0: Boleh dong.
1: Buatnya Aisyah di Pelaju.
0: Gitu aja? Atau ada lagi nih?
1: Ada lagi mbak.
0: Boleh.
1: Ya gini mbak, kemerdekaan itu mbak tinggal lagi menikmati skill yang kemerdekaan dulu. Yang sudah meninggal gimana skill-skillnya, gimana yang apa namanya yang gitu yang sekitar nikmati.
0: Iya, pokoknya harus dimeriahkan gitu ya.
1: Iya, kalau okay. Itu udah pasti kalau ini.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak yang ada di Muara Enim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari daerah Sumatera Selatan yang menyapa kita nih. Selanjutnya setelah Muara Enim, di belakangnya ada siapa? Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, Merdeka.
0: Halo, apakah ini warga Ramakasi?
2: Betul Mbak
0: Lina. Wah, gimana nih Ramakasi, Bang Robi?
2: Panas.
0: Panas ya? Iya. Tapi udah meriah belum? Udah apa ya, menyusun lomba atau apa gitu, apa sih yang sudah dilakukan di Ramakasi ini?
2: Belum ada kegiatan Mbak Wina.
0: Belum ada kegiatan?
2: Belum ada, ini masih ada mayem aja nih.
0: Masih ada mayem, mungkin nanti hari Senin kali ya?
2: Mungkin hari Senin atau hari malam minggu apa.
0: Oh iya, malam minggu biasanya sudah banyak lomba-lomba ya.
2: Lomba makan kerupuk gitu. Bawa nasi sendiri.
0: Iya, sama apa lagi? Kecap dong. Memang. Lapar kan kamu kan siang hari ini.
2: Iya.
0: Mau lagu apa Kak Robi?
2: Kangen banget, Bena.
0: Judulnya?
2: Apa ya? Pacar Rahasia, Bena.
0: Wow, siapa tuh?
2: Siapa aja, Bu?
0: Gak ada Kangen Band Pacar Rahasia. Mau yang lain?
2: Gak ada ya, Bena.
0: Gak ada.
2: Cari dulu.
0: Gak ada, beneran udah dicari ini. Ada lain, Vina sebutin aja ya.
2: Kalau nyelip.
0: Gak ada, bener-bener ini gak ada terselip dimanapun.
2: Tangga aja, tangga.
0: Tangga? Judulnya?
2: Hebat.
0: Okay. Buat siapa lagu hebatnya, selain untuk Vina?
2: Selain untuk Mbak Vina, yang ada Eli. Terus ada Pak Gandhi tadi, Bang Erdian. Siapa tadi tuh Mbak Vina?
0: Siapa?
2: Yang barusan tadi siapa namanya?
0: Nah, gak denger juga si Vina.
2: Terus ada Sisi, sama Irin, terus Uju. Terus Bang Aldo, Pak Zakaria, Bang Napi. Terus Andra, Anggi, dan semuanya aja, Mbak Pina.
0: Okay, semuanya ya.
2: Selamat siang aja, panas bentar, Mbak Pina.
0: Siap, mandi deh. Kenapa?
2: Mau asap belum dari rumah Mbak Pina?
0: Alhamdulillah belum ya.
2: Mau nggak dikirim asap ya?
0: Terima kasih Bang Robi yang ada di rumah kasih.
2: Itu aja Mbak Pina ya.
0: Oke.
2: Selamat
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh di segmen kedua Indonesia Banget hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Indonesia Banget. Selamat siang Mbak Pina.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Darmawan?
3: Kok tahu?
0: Tahu dong.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana nih, daerah Bukit sudah mempersiapkan kemerdekaan, hari kemerdekaan atau belum Pak Darmawan?
3: Ya kalau di tempat saya ini adem-adem aja, nggak ada kegiatan.
0: Tapi rumah Pak Darmawan bendera udah dipasang ya?
3: Kalau rumah-rumah pribadi pasang.
0: Mm-hmm. Kalau di jalan-jalan gimana Pak sejauh ini pantauannya?
3: Ya di jalan seperti Jalan Sidirman, Katerpahni, kan?
0: Iya.
3: Yeah. Jalan Merdeka semua itu kan dipas, cuma yang banyak berdarah dari kantor, kan?
0: Benar.
3: Ini
0: gimana Pak?
3: Sekarang ini Mbak Pina, rakyat ini Mbak Pina bukan memikirin kemerdekaan Mbak Pina.
0: Mikirin apa tuh Pak?
3: Iya, nah yang mau masuk sekolah.
0: Iya ya, harga pangan gitu ya.
3: Harga pangan, mau beli beras sehari-hari.
0: Bener.
3: Jadi rakyat sekarang ini kan istilahnya mohon maaf cuek aja.
0: Tapi kita jangan sampai hilang juga rasa kemerdekaan kita ya Pak ya.
3: Ya kalau itu pasti cuman yang kita garis bawahi kan kita kan merdeka yang ke-81 tahun.
0: Iya.
3: Oke, pasang bendera, upacara dan lain sebagainya, baca Pancasila UUD 45 dan seterusnya. Tapi rakyat ini kan bukan butuh itu, Mbak. Mbak.
0: Iya, Bapak.
3: Seperti saya bilang tadi kan.
0: Iya. Oke.
3: Masuk sekolah, pakai seragam.
0: Banyak yang dipikirin, Pak ya.
3: Ya makanya.
0: Iya, oke.
3: Korupsi merajalela.
0: Iya betul. Bener banget, betul Pak Darmawan. Bener, ngomong-ngomong.
3: Apa adanya aja.
0: Iya. Ngomong-ngomong, Bapak mau lagu apa nih di Indonesia Banget hari ini?
3: Ya, kalau lagu saya itu, Mbak, kan BCL boleh.
0: Lagunya ya, bebas? BCL yang bebas maksud Vina atau ada yang lain nih?
3: Kalau saya Agnes.
0: Judulnya apa, Pak?
3: Matahariku.
0: Oh iya. Sesuai dengan matahari yang sekarang panas sekali ya?
3: Iya, kata Bang Robi tadi dingin katanya.
0: Gak cuma Bang Robi aja yang dingin, kita di bukit dan sekitarnya masih kepanasan ya.
3: Ya, apalagi Mbak Pina seperti salju.
0: Jangan diomongi lagi kalau itu.
3: Gemeter badan.
0: Salam-salam sama siapa aja Pak Darmawan?
3: Ya, semuanya.
0: Okay.
3: Semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, ucapannya salam sehat selalu. Salam merdeka.
0: Siap. Terima kasih Pina banyak.
3: Siapa?
0: Hari ini ada Kak Bintoro.
3: Oh, ayo itu tim baru saya ketemu sama dia waktu sama Bang Billy.
0: Oh iya ya.
3: Ya, salam aja.
0: Siap.
3: Sukses selalu, Mbak Pina.
0: Amin, terima kasih banyak Pak Darmawan, sehat selalu ya.
3: Ya, Mbak Pina udah beli tolong abang?
0: Belum lagi, nanti dia jalan-jalan ke Merdeka, ke Jalan Merdeka.
3: Bercandaan.
0: Terima kasih Pak Darmawan. Oke, ya.
3: Sama-sama, sukses selalu.
0: Siap Pak Darmawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Darmawan di Bukit yang katanya di rumah-rumah sih udah pasang bendera ya, termasuk di jalan-jalan besar yang ada di Palembang. Kita ke WhatsApp dulu deh, ini ada Mbak Wenti yang katanya mau request lagu Jatuh Suka dari Tulus. Kita akan kembali lagi setelah ini masih di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hey, duhai kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis.

sepsis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz.

Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar, menemani Anda di sore hari ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan program Brada Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SMB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak ini?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa aja?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural. yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti program Beranda Astacita Nasional dan tentunya kini kami lanjutkan kembali kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang berhasil himpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Otoritas Jasa Keuangan Sumsel dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan, salah satu dorongan yang terbaru dilakukan OJK adalah Sultan Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
2: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Lantas bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua ini daerah di Indonesia, karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan, dan seterusnya yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Kalau sudah punya uang, jangan lupa nabung. Ya. Nabung untuk hari tua, itu minimal 10%. Untuk usaha investasi 30%, lainnya baru pakai konsumsi.
1: Ya. Adi menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait perkembangan UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni terkait perkembangan UMKM.
1: Kita membahas berkaitan dengan peran rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pagi ini, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang telah terhubung melalui line telepon. Yang pertama, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Supervisor Rumah BUMN Kerinci, ada Ibu Mimi Jasrianti. Kita coba sapa di sambungan telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, gimana cuacanya nih di Kerinci?
2: Cerah, hari ini cerah.
1: Baik, Bu Mimi, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan seperti apa peran rumah BUMN dalam mendukung atau mendorong UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing. Dan kami mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa peran utama dari rumah BUMN itu sendiri dalam mendorong UMKM berkembang dan naik kelas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan Bu Mimi.
2: Ya, Rumah BUMN itu merupakan rumah pertama untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi penampingan yang kami lakukan yaitu yang pertama itu berupa pelatihan, terus berupa pendampingan sertifikasi usaha, dan juga pendampingan berupa pameran dan juga konsultasi bersama UMKM di rumah BUMN Kerinci.
1: Baik. Kemudian apa saja nih bentuk dukungan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tengah bergabung bersama rumah BUMN Kerinci itu sendiri, Bu?
2: Iya. Yang saat ini paling dibutuhkan itu mereka memang belum punya perizinan usaha, apalagi di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Kerinci, itu sudah kami datangi dan mereka itu sama sekali belum tahu apa itu NIB, apa itu PIRT, dan perizinan usaha lainnya. Jadi saat ini memang UMKM di Kabupaten Kerinci kami lebih banyak membantu dari perizinan usahanya.
1: Baik. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mimi, sejak berdirinya rumah BUMN Kerinci hingga saat ini sudah ada berapa UMKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN?
2: Iya, rumah BUMN Kerinci itu berdiri pada tahun 2017 kami ke desa-desa dan ke tempat-tempat UKM untuk bersosialisasi dengan UMKM. Dan sampai saat ini, alhamdulillah UMKM binaan kami itu udah mencapai 500 lebih.
1: 500 lebih ya Bu. Dari 500 ya. Lebih itu mungkin bisa dijelaskan untuk para pelaku UMKM ini di bidang apa saja nih Bu Mimi?
2: Itu semuanya itu bercampur, ada di bidang, lebih banyak di bidang makanan dan minuman, terus ada di bidang kerajinan, batik atau yang lainnya, terus ada di bidang jasa juga, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya.
1: Bu Mimi, mungkin masih banyak juga nih para pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui bagaimana agar mereka bisa ikut bergabung menjadi binaan rumah BUMN. Karena memang kan sejauh ini banyak pelaku UMKM yang berdiri sendiri tanpa pembinaan dan lain sebagainya ini, Bu.
2: Ya, saat ini masih banyak, apalagi yang belum desa-desa yang belum kami jangkau itu, mereka masih belum tahu apa itu rumah BUMN, fungsi dan perannya bagaimana. Tapi berangsur-angsur itu mungkin lewat kami punya media sosial dari rumah BUMN. Terus kami juga punya UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci dan mereka itu saling memberi informasi kalau di rumah BUMN itu bisa membantu UMKM gitu.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Tengah upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Romadona RRSP Waikanan melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah, sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Di Koperindak, Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM metrologi untuk jamin keakuratan timbangan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor metrologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan fasilitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi metrologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM metrologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang metrologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya, sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: UMKM Bengkulu tetap tumbuh meskipun tengah menghadapi tekanan ekonomi. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Nelawati menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka.
2: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti Belunggu Point. Rencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa.
1: Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner. Kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi pusat bagi pelaku usaha di bidang kerajinan, fashion, termasuk produk sandang seperti hijab dan berbagai produk kreatif lainnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka memberdayakan UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Berikut laporan Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat.
1: Mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka, yakni empiang. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismi Rahmadinianto, mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka masih sangat melimpah. Namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
1: Kita di sini tidak terlalu banyak mendengarkan materi ya, tapi lebih ke implementasi ya. Jadi dengan begitu, Bapak Ibu yang hadir laku peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian. Dengan begitu, besar harapan kita, seperti yang Pak Kabid katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Insira Subagia, mengatakan nantinya para peserta tidak hanya dibekali dengan keahlian mengolah hasil laut, tetapi juga mendapat bantuan modal usaha berupa peralatan produksi.
3: Di mana para peserta akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini, karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
2: Melalui program pelatihan ini, Pemkab Bangka berharap sektor UMKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh, mandiri, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Di seperindak sungai penuh, sediakan sentra kuliner di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh menyediakan lokasi khusus untuk berjualan kuliner yang berada di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumaidil, mengatakan dari total 33 kios yang telah disiapkan, sebanyak 15 kios telah ditempati oleh para pedagang kuliner. Sementara itu, bagi masyarakat yang berminat membuka usaha makanan, kios yang tersedia di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure masih tersedia. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat sektor UMKM di Kota Sungai Penuh.
2: Ya, itu kita juga ada kios, itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus untuk kuliner. Kuliner, kemudian lantai 2 dan lantai 1, pedagang sayur, ikan, dan ayam. Bertahap, sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi. Zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur. Lantai satunya sayur semua itu kan, lantai dua itu ikan basah, ayam, dan juga ada sebagian sayur.
1: Jumaidil berharap para pedagang yang menempati kios kuliner dapat menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan di Pasar Tanjung Bajure. Selain itu, para pedagang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, dan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja maupun menikmati kuliner. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah di Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro, RRI Belitung melaporkan.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket perlengkapan sekolah dari Basnas.
2: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas. Yang Basnas ini kita dirikan memang untuk kemanusiaan. Tidak ada urusan kepolitikan ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini kita salurkan semuanya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah, bahwa uang ini sampai ke masyarakat dan tidak memandang agama dan suku. Sifatnya ada sifat kemanusiaan.
2: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya posisi pendidikan bubble yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan. Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

96,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, di sore hari ini ya, di tanggal 13 Agustus, semangat kemerdekaan pastinya udah terasa di mana-mana, jalanan juga lingkungan kini pastinya semakin semarak dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih ya, mulai dari umbul-umbul hingga hiasan kreatif yang membuat suasana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia semakin meriah. Nah, pendengar, RRI Palembang juga menghias lingkungan kantor dengan ornamen merah putih untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemasangan bendera, umbul-umbul, dan juga dekorasi kemerdekaan berlangsung di sejumlah sudut kantor pada Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Tata Usaha RRI Palembang Arianto mengatakan pemasangan dekorasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan kantor pusat ya. Beragam ornamen kemerdekaan menghiasi lingkungan kantor RRI Palembang menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Dekorasi tersebut sekaligus mencerminkan semangat nasionalisme dan juga kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arianto menjelaskan pemasangan umbul-umbul, spanduk, dan juga hiasan bernuansa merah putih ini dilakukan berdasarkan nota dinas Direktur LPU-LPP RRI. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya seluruh satuan kerja RRI menyemarakan peringatan kemerdekaan. Suasana merah putih di lingkungan kantor diharapkan dapat meningkatkan semangat pegawai dalam menjalankan tugas. Semangat tersebut juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga rasa nasionalisme di lingkungan kerja. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Palembang terus menjalankan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: padamu.
1: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda menghadirkan beragam informasi juga hiburan. Seperti informasi berikut pendengar, mengenai pemahaman tentang arus uang, transaksi digital dan pengelolaan finansial yang kini tak lagi sebatas konsumsi sivitas akademika perkotaan atau pelaku usaha semata. Ratusan ribu siswa madrasah hingga santri pondok pesantren di Sumatera Selatan mulai digembleng untuk melek keuangan sejak dari ruang kelas. Langkah ini ditandai lewat kolaborasi strategis antara kantor wilayah Kementerian Agama Sumsel dan kantor perwakilan Bank Indonesia Sumsel melalui program edukasi kebangsentralan yang diresmikan di Palembang pada Rabu 12 Agustus 2026, mewadahi jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Sanawiyah, MTS hingga Aliyah atau MA. Kerjasama ini menyasar penguatan literasi keuangan, penetrasi pembayaran digital hingga perlindungan konsumen bagi para pelajar. Pendengar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Bambang Pramono menegaskan pentingnya membangun fondasi finansial sejak dini sebelum para siswa terjun ke dunia kerja maupun kewirausahaan.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar masih di rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut, mengenai pemerintah kota Palembang menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, terintegrasi dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui inovasi sistem integrasi dan juga kolaborasi digital governance 5.0 atau sinergi 5.0. Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, Adi Zahri, yang juga merupakan project leader sinergi 5.0, ini mengatakan inovasi tersebut mengintegrasikan mortality data system atau MDS milik Dinas Kesehatan dengan sistem Lambidaro milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui API Bridge. Nah, ia menjelaskan konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi di Kota Palembang.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Ya, pendengar tetap terus bersama kami tentunya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda, juga akan ada lentera hati menantikan tentunya pengajian ayat suci Al-Qur'an dan kumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
4: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Ya, pendengar, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf ini banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Ia juga merupakan bagian dari As-Sabiqunal Awwalun atau 10 orang pertama yang masuk Islam. Ketika mendengar Rasulullah menyebut nama Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga, tidak membuatnya jadi merasa angkuh, melainkan khawatir. Ia khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal, jasa Abdurrahman bin Auf untuk pembangunan Islam sangatlah besar sehingga layak mendapat jaminan masuk surga.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

Ya, mendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda mendengar waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya ini akan tiba pada pukul 18.09 menit ya, untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan nanti sebelumnya kami juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 29 hingga 36. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 29 hingga 36 yang akan dibacakan Qori Ahmad Syafari Adavi. Dan selanjutnya pada pukul 18.09 nanti kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Ya, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikutnya mengenai gerakan pasar murah di KPP Sumsel yang menawarkan sejumlah bahan pokok dengan harga lebih terjangkau untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi cuaca kurang mendukung. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menggelar GPM di depan kantor DKPP Sumsel pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan itu melibatkan Perum Bulog, Bapanas, dan sejumlah mitra distributor untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kepala DKPP Sumsel, Ruzan Effendi, mengatakan GPM menjadi bentuk pelayanan pemerintah sekaligus bagian dari peringatan HUT ke-81 RI. Pemerintah juga ingin memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga ketika kondisi cuaca berpotensi mempengaruhi pasokan. Dan DKPP Sumsel juga terus memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di berbagai wilayah untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Petugas survei melaporkan perkembangan harga dan pasokan kepada pemerintah setiap hari sebagai dasar pengambilan kebijakan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik.

0: Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
6: Melalui program kolaborasi Transformasi Kreator Indonesia, RRI dan juga HIP, diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Dari saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
16: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
16: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
16: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
16: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
16: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
16: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
16: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
16: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
16: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
16: Tidak.
18: Tidak?
16: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
16: Tidak.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
19: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
16: Kenal.
19: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
16: Tidak, Pak.
19: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
16: Tidak pernah, Pak.
19: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
16: Satu kali, Pak.
19: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fast Pass bersama saudara Edi Sugandi?
16: Tidak, Pak.
3: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Rem cek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rem cek, Pak. Rem cek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem cek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
23: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
24: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
23: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
1: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
23: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di hari ini ya, hari Kamis 13 Agustus 2026. Ya pendengar, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mimbar Agama Islam. Di kesempatan hari ini akan menghadirkan satu topik seputar bahagiakan orang tuamu. Niscaya dunia akan membahagiakanmu, bersama dengan Ustadz Ahmad Badril Umam SPD GR, tenaga pendidik di SMA Negeri 10 Palembang. Dan program ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Untuk hari ini ya, Kamis 13 Agustus 2026. Selanjutnya nanti pukul 20 kami juga akan menghadirkan program Palembang malam ini. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمات الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Para pendengar Pro 1 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kita limpahan nikmat, limpahan rahmat, sehingga kita sebagai seorang hamba mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan semua yang kita jalani dalam hidup ini yang lain dan tak bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogianya kita sebagai seorang hamba selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah atas apa yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat beserta kesalam kita haturkan kepada sosok pemimpin umat manusia, suri tauladan kita, junjungan agung besar kita, beliau yang ingin selalu kita berada bersamanya. Beliau yang sampai akhir hayatnya pun masih mengingat kita sebagai umatnya. Beliau yang tak mau rela korbankan siapapun, namun rela korbankan jiwa, raga, bahkan nyawa demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Junjungan agung besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali di setiap harinya kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar nantinya kita berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang merupakan umatnya bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini silih berganti. Yang tadinya anak-anak saat ini sudah punya anak. Yang tadinya masih muda saat ini sudah mulai tua. Yang tadinya bekerja ataupun sebaliknya, yang tadinya tidak bekerja saat ini sudah bekerja. Itulah roda kehidupan berputar. Yang tadinya kita mungkin masih berusia sangat kecil, baru lahir dari rahim ibu kita, saat ini kita sudah menginjak umur yang cukup dewasa. Inilah hidup yang sudah menjadi siogianya seorang hamba, seorang makhluk yang Allah ciptakan ini. Hidup ini selalu berputar, menandakan roda kehidupan ini terus berjalan. Sampai mana kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk ini bisa menjalani hidup ini menjadi orang yang lebih baik ataukah bahkan orang yang sangat buruk. Para pendengar Pro 1 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyaknya kehidupan manusia, dari kebanyakan suksesnya manusia di muka bumi ini, dari kebanyakannya kemajuan yang dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini, ada peran yang paling penting dalam kehidupan ini. Siapa yang berperan di balik semua keberhasilan yang kita alami, sebuah keberhasilan yang kita jalani, tak lain dan tak bukan peran dari orang tua kita. Setiap kita adalah seorang anak. Setiap kita terlahir dari seorang ibu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk tidak berbakti dengan mereka. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai seorang manusia, terkhusus sebagai seorang muslim, untuk berbakti kepada orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Allah sampaikan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk berbakti kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berikan kita kewajiban untuk berbuat baik dengan mereka. Para pendengar, coba kita bayangkan. Kita di muka bumi ini tanpa support system terbaik. Boleh kita lihat orang-orang yang sukses saat ini. Di antara kesuksesan mereka adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Selalu mengiyakan apa yang ingin diharapkan oleh orang tuanya. Mungkin kita semua pernah tahu ataupun kembali kita ingat sebuah kisah seorang pemuda yang dianggap sebagai seorang sakit jiwa karena ia melakukan hal yang tidak biasa. Beliau ini hidup di zaman Rasulullah, namun tak jumpa dengan Rasulullah. Siapa itu? Mungkin kita semua tahu, para pendengar. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Yang kita semua tahu, Uwais ini adalah seorang pemuda, pengembala domba, hidup di atas sebuah bukit. Pekerjaannya setiap hari mengembala domba, sampai ia mendengar ucapan dari ibunya yang mengatakan, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, ibu ingin berangkat haji." Uwais Al-Qarni tidak pernah menolak apa yang disampaikan oleh ibunya. Ia hanya mengatakan, "Baik ibu, nanti akan kami upayakan. Nanti saya akan upayakan," kata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berpikir setelah ia mengatakan iya kepada ibunya untuk berangkat haji. Ia hanya seorang pengembala domba. Bergegas ia berpikir untuk membeli seekor lembu ataupun anak sapi. Tujuannya, dan mungkin bagi segelintir orang yang menganggap ini adalah sebuah hal yang aneh. Jadi Uwais Al-Qarni ini membeli seekor lembu, seekor anak sapi. Tujuannya untuk diangkat ataupun untuk digendong setiap harinya. Ketika ia membeli seekor anak sapi ini, mulai dari bukit, dari bawah menuju atas sembari menggendong sapi tersebut. Setiap hari ia lakukan, bahkan orang-orang di sekitar mengatakan anak ini sakit jiwa. Karena apa? Orang di mana-mana kalau punya seekor ternak ataupun seekor sapi, itu gunanya untuk diternak. Diberi makan setiap hari, digembala setiap hari. Tapi berbeda dengan Uwais Al-Qarni, tiap hari tetap diberinya makan, namun tiap hari ia gendong sapi itu. Namun ada tujuan mulia di balik semua itu. Uwais Al-Qarni tiap hari melakukan perjalanan dari bawah menuju atas, dari atas menuju bawah gunung tersebut, menggendong sapi tersebut sampai beberapa bulan badan ya menampak kekar dan sapi tadi berhari-hari semakin membesar. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni saat memasuki musim haji? Sebelum memasuki musim haji, Uwais Al-Qarni mengatakan ibunya, "Wahai ibu, Apakah siap? Kita akan berangkat haji? Ibunya bertanya, dengan apa kita akan berangkat haji? Dari tempat kita menuju Saudi Arabia, menuju Mekah, menuju Madinah itu jauh. Wahai ibu, aku akan menggendong ibu dari sini menuju Mekah. Dengan keyakinan, dengan semangat, dengan keutuhan yang sangat luar biasa, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya menuju Mekkatul Mukarramah. Sebuah hal yang dipikirkan secara akal logika, ini takkan mungkin, ini takkan bisa. Namun Uwais Al-Qarni menunjukkan bahwasannya usaha yang ia lakukan sampai saat itu sangat berguna. Hasilnya sungguh luar biasa, sampai Uwais Al-Qarni membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, sampailah di puncak haji, selesai melakukan segala kewajiban pada rukun haji, Uwais Al-Qarni mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, kebenaran kita saat ini sudah berada di kota Mekah. Bolehkah saya ingin menjumpai Rasulullah menuju Madinah? Ibunya mengatakan, silahkan wahai anakku, namun jangan lama-lama, karena kita harus kembali ke tempat kita. Bersemangat Uwais Al-Qarni menuju tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya, sampailah Uwais ini mendatangi tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Qadarullah. Uwais Al-Qarni tak berjumpa dengan Rasulullah karena saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di medan perang. Dengan rasa sedih dan diselimuti rasa takut karena ia meninggalkan ibunya, Uwais Al-Qarni bergegas kembali menuju ibunya untuk segera kembali ke rumah mereka. Ia sampaikan kepada ibunya bahwa ia tak berjumpa dengan Rasulullah. Namun hadirin, para pendengar Pro1 yang berbahagia, Uwais Al-Qarni berdoa ketika ia melaksanakan ibadah haji. Ia minta kepada Allah, ya Allah, sehatkan ibuku, berikanlah kebahagiaan pada ibuku, berikanlah semua isi dunia ini kepada ibuku. Semua doa itu tertuju kepada ibunya. Namun Uwais Al-Qarni tidak mendoakan untuk dirinya. Sampai ibunya menegur dirinya, wahai anakku Uwais Al-Qarni, doakan juga dirimu, jangan hanya doakan ibu. Karena Uwais menganggap kebahagiaan di dunia ini adalah bersama ibunya. Singkat cerita, pulanglah Uwais ini bersama ibunya dengan cara digendong menuju tempat mereka, tempat yang cukup jauh, jauh dari kota Mekkatul Mukarramah. Setelah haji selesai, sampai mereka di rumah mereka, Uwais Al-Qarni melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan Rasulullah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyampaikan kepada para sahabat yang lain, nanti tolong sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Para sahabat bingung, sembari memahami apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah untuk mencari seorang pemuda yang bernamanya Uwais dan sampaikan salamku kepada orang tersebut. Para sahabat Nabi mencari Uwais Al-Qarni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampailah beberapa sahabat tersebut di sebuah gunung atau bukit, menanyakan kepada seseorang, apakah kalian tahu, apakah kamu tahu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada orang yang menjawab bahwasannya, iya, oh, si Uwais. Mereka memanggilnya si Uwais. Seorang yang mengalami gangguan jiwa itu ya. Dia tinggal di atas sebuah bukit, di atas sebuah gunung bersama ibunya. Abah bergegas para sahabat naik ke atas gunung tersebut sembari mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sampailah para sahabat bertemu dengan seseorang yang sedang menggembala dombanya. Hai anak muda, apakah engkau tahu di mana orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Ia mengatakan, ya saya sendiri Uwais Al-Qarni. Ada apa para tuan-tuan mencari saya, kata Uwais Al-Qarni. Sahabat Rasulullah mengatakan, kami diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam kepadamu. Uwais bertanya, mana Rasulullah? Kenapa tak ikut kalau kalian sahabatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sedih Uwais Al-Qarni, namun rasa bahagia karena Rasulullah ingat dengannya. Walaupun tak sampai jumpa ketika ia melaksanakan ibadah haji, tak jumpa sampai saat ini, namun Rasulullah titipkan salam untuk Uwais Al-Qarni. Dialah salah satu sahabat bertanya, apa amalanmu sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam kepadamu? Kata Uwais, tiap hari aku mengembala domba, tapi yang tak lupa aku lakukan dan wajib aku lakukan adalah selalu melayani ibuku, menjaga ibuku dengan baik. Para sahabat menyimpulkan, ternyata amalan ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini sehingga Rasulullah tak pernah jumpa dengan beliau, namun Rasulullah menitipkan salam kepada Uwais Al-Qarni. Luar biasa, masya Allah. Sebuah hal yang bila dipikirkan secara logika, tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi Rasul titipkan salam. Betapa bahagianya seorang Uwais. Amalan apa? Amalan karena ia senantiasa selalu memuliakan ibunya, memuliakan orang tuanya. Begitu hebat Allah membalas seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu hadirin, ingat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridha walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya orang tua. Kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka muliakan ibu bapak kita. Sebaliknya, bila kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, di balik murkanya orang tua, Allah lebih murka dengan kita. Jangan pernah sakiti hati mereka. Pesan untuk kita semua, tidak ada namanya mantan orang tua, tidak ada namanya mantan ibu, tidak ada namanya mantan bapak ataupun ayah. Mereka tetap orang tua kita. Seburuk apapun mereka, mereka tetap orang tua kita. Sejahat apapun mereka, mereka tetap orang tua kita. Mereka adalah orang tua yang sudah senantiasa menjadikan kita seorang anak. Allah titipkan ridhonya melalui orang tua kita. Pernahkah kita bertanya hadirin, para pendengar Pro 1 yang berbahagia, pernahkah kita berpikir kesalahan apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita yang mungkin belum sempat kita ucapkan kata maaf kepada mereka? Ataukah mungkin ketika pagi hari kita keluar rumah untuk bersekolah, untuk bekerja, ataupun lain sebagainya, sebelum berangkat melakukan aktivitas, apakah ada salah yang belum kita ungkapkan kepada orang tua kita? Ataukah ada kata maaf yang belum kita sampaikan kepada mereka? Mungkin dengan hal itulah Allah perlambat rezeki kita. Allah buat kita susah untuk mencari solusi dalam masalah ini. Mari sama-sama, yang ketika orang tuanya masih ada, cari mereka, temui mereka, minta ridhonya dengan mereka. Karena apa? Sesuatu itu sangat mustahil apabila mereka telah tiada. Sulit untuk meminta itu ketika mereka telah tiada. Mumpung masih ada, bagi para anak-anak rantau, para pendengar Pro 1 yang berbahagia, nanti ketika mendekati hari raya Idul Fitri ataupun ketika masuk datangnya bulan Ramadan, sempat tak sempat pulang. Pulang, cari momentum itu. Sesusah apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, sekalipun kita belum bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, ketahuilah, kita semua adalah mutiara terindah yang pernah dimiliki oleh bapak ibu kita. Dengan hadirnya kita, senang hati mereka, melihat wajah kita, bahagia hidup mereka. Pulang, nak. Pulang. Yang mungkin saat ini lama kita tidak menghubungi orang tua kita, ataupun pernah kita mendapatkan pesan WhatsApp, pesan SMS ataupun lain sebagainya yang dulu pernah mereka kirimkan namun belum kita balas. Balas. Ataupun telepon yang pernah mereka sampaikan karena kita lupa angkat, ataupun kita tidak angkat telepon itu. Telepon. Angkat telepon itu. Semarah apapun kalian, sesibuk apapun kalian, upayakan, sempatkan itu semua. Karena apa? Karena nantinya panggilan itulah yang kalian akan rindukan. Karena pesan itulah yang kalian akan rindukan. Karena panggilan itu masih ada. Segera angkat panggilan itu. Para pendengar Pro 1 yang berbahagia, tak habis-habisnya kalau kita berbicara tentang orang tua. Tak habis-habisnya bila kita berbicara tentang kemuliaan ataupun memuliakan untuk orang tua kita. Bahagiakan orang tuamu. Niscaya dunia akan mengikutimu dan bahkan membahagiakanmu. Seperti yang kita dengar tadi sama-sama, kisah singkat dari U.S. Al-Qarni. Kalau kita lihat banyak cerita-cerita seorang anak yang bahkan jatuh, bahkan dilaknat oleh Allah karena ia tak muliakan orang tuanya. Oleh karena itu, kami berpesan menjadi seorang anak. Kami berpesan sebagai seorang anak. Mari sama-sama kita muliakan orang tua kita, ibu bapak kita. Mungkin mereka pernah gagal membangun bahtera rumah tangga menjadi seorang pasangan. Namun mereka akan berusaha, tidak akan pernah gagal untuk menjadi orang tua bagi kita semua. Para pendengar Pro 1 yang berbahagia, mudah-mudahan Allah sehatkan orang tua kita. Allah bahagiakan orang tua kita. Mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih bersama kita, doa mereka menembus langit. Kita tidak kaya, kita mungkin tidak terlalu hebat untuk melakukan segala hal, namun kita tidak terlalu susah untuk menjalankan hidup. Hidup yang biasa-biasa saja. Banyak orang yang lebih hebat daripada kita, banyak orang yang lebih sukses daripada kita. Tapi yakinlah, apa yang kita hari ini lakukan itu berkat doa bapak dan ibu kita. Bahagiakan mereka, maka dunia ada di genggamanmu. Senangkanlah mereka, maka kesuksesan ada di depanmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita anak-anak yang senantiasa selalu membahagiakan orang tua kita dimanapun berada. Dan titip salam untuk orang tua dimanapun berada. Doakan kami sebagai anakmu. Doakan kami sebagai seorang anak ini agar sukses dimanapun kami berada. Sekalipun kami di tanah rantau, sekalipun kami berada dimanapun, doakan kami menjadi orang sukses. Karena doa kalianlah yang menembus langit. Karena doa kalianlah yang senantiasa Allah kabulkan. Bukan kami yang hebat, bukan kita yang hebat, bukan usaha kita yang luar biasa, tapi doa mereka yang menembus langit di waktu sepertiga malam. Para pendengar Pro 1 yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak kisah yang kita alami, tak lain dan tak bukan, itu semua dorongan dari orang tua kita, dorongan dari bapak ibu kita. Sekali lagi kami sampaikan, mumpung mereka masih ada, bila mereka telah tiada, susah muar hati ini untuk bertepi.

Ya, kita tempat, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan surga bagi mereka dan Allah ampuni segala dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita bisa berkumpul bersama mereka di surganya Allah sebagaimana yang kita inginkan selama ini. Para pendengar Pro 1 yang insya Allah senantiasa di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akadam ini walafu minkum jami'an wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat malam. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda, tentunya di kesempatan malam hari ini, edisi Kamis ya, 13 Agustus 2025, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, serta program-program unggulan, akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita awali kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio, dengan judul 5 Cinta di Balik Kabut, langsung diproduksi oleh RRI Palangkaraya, dilanjutkan dengan pas jam Pro 1, The Menit ke 00 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kembali dengan partisipasi Anda dan juga atensi Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami terus update informasi untuk Anda di serangkaian Palembang malam ini. Hingga nanti mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan juga renungan malam untuk Anda. Itulah serangkaian Palembang malam ini, tentunya edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinta di Balik Kabut.
4: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
5: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
4: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
5: Oh, iya. Saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung, kepala desa. Kita pulang ya.
3: Cinta di Balik Kabut, kisah tentang perjuangan hidup, cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tersingkap dari rimbunan hutan Kalimantan. Cinta di Balik Kabut, naskah oleh Supriyani, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palangkaraya, sutradara Aquarini.
6: Tidak mau duduk bersama.
7: Baca berita di media sosial itu hampir semua isinya cuma fitnah, hoax, saling menjelekkan. Capek. Coba dengar radio. Mana nih yang ada beritanya?
8: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap. Walaupun kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih jarang terjadi, kewaspadaan tidak boleh kendor.
7: Berita bencana juga. Tapi apa masih ada yang berani bakar lahan dan hutan lagi ya? Cari gara-gara namanya. Dia akan berhadapan dengan saya.
9: Aduh, wah gawat ini. Ada orang gaya deket-deket sini. Aduh, tolong, tolong. Aduh,
10: siapa itu yang minta tolong? Sepertinya suara perempuan.
9: Tolong.
10: Ada apa ya?
9: Tolong. Tolong.
10: Aduh, hah? Ini? Ada orang berteriak minta tolong. Oh, Bu Nani. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu?
9: Aduh, Nak Adrian. Untung ada kamu, Nak Adrian. Lihat itu, lihat. Kebakaran lagi.
10: Astaga.
9: Api bisa sampai ke kebun ibu ini nanti.
10: Api dari mana lagi ini, Bu?
9: Oh, ibu juga nggak tahu.
10: Kemarin terbakar. Sudah kami padamkan. Hari ini terbakar lagi, Bu. Bu Nani kah yang membakar?
9: Tidak.
10: Yang membuat api
9: tidak,
10: tadi?
9: Tidak, tidak. Ibu tidak tahu asal api dari mana. Tiba-tiba saja, api sudah menjalar kemana-mana, Nak Adrian.
10: Iya, Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Panas. Jadi lahan mudah terbakar. Apalagi kalau ada yang sengaja membakar.
9: Aduh, bagaimana ini, Nak Adrian? Ibu takut kita terperangkap di api ini, di lahan ini. Apinya sudah melebar kemana-mana ini, Nak Adrian.
10: Saya sendiri tidak mungkin memadamkan apinya, Bu.
9: Iya, jadi bagaimana?
10: Tapi
9: ini
10: sudah ada parit-parit untuk mencegah api meluas. Tapi kenapa? Kenapa api masih bisa menyeberangi parit ya?
9: Iya, ibu juga bingung ini, Nak Adrian.
10: Berarti ini memang sengaja dibakar dan dibuat supaya api bisa menjalar kemana-mana.
9: Aduh, untung ada kamu, Adrian. Kalau tidak, orang bisa menuduh ibu yang membakar lahan. Atau malah bisa-bisa ibu terjebak di tengah api. Aduh, jahat sekali orang-orang ini ya.
10: Sudahlah, tenang saja, Bu. Saya akan mencari pelaku kejahatan ini.
9: Adrian ini baik sekali. Anaknya ringan tangan, suka membantu, rajin. Kalau saja Intan mau.
4: Umay kenapa? Dari tadi Intan perhatikan, Umay seperti gelisah.
9: Intan, hari ini Umay hampir saja celaka.
4: Hampir celaka bagaimana, Umay?
9: Umay lagi sibuk di kebun. Mana hari panas terik, jadi Umay tidak sadar. Ternyata api entah dari mana datangnya sudah mengepung Umay.
4: Oh.
9: Dan Umay panik. Untung tiba-tiba ada Adrian.
4: Oh, syukurlah Umay tidak apa-apa.
9: Iya, anak itu baik sekali.
4: Intan heran, Umay selalu memuji Adrian.
9: Ya, dia memang anaknya baik. Lalu sekarang, apa kalian jadi bermusuhan?
4: Bukan begitu, Umay. Tapi Intan rasa dia seperti...
9: Dia mau kamu jadi pacarnya. Ah, itu kan malah baik.
4: Ah, Umay, Intan tidak mau dijodoh-jodohkan sebegitu.
9: Bukan menjodohkan, sayang.
4: Pokoknya Intan tidak mau.
9: Tapi

0: saya mohon maaf Pak Agung kalau saya dianggap mencampuri urusan Bapak sebagai kepala desa.
1: Adrian, saya hargai perhatianmu terhadap persoalan di desa kita ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang masih membakar lahan. Kalau kita berjaga, tidak pernah ada kebakaran. Begitu ditinggal, apinya muncul.
0: Artinya, ada orang yang sengaja membakarkan, Pak. Hanya kita yang belum ketemu pelakunya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bencana kabut asap akan kembali terulang, Pak.
1: Wah, kalau sampai begitu, sebagai kepala desa, saya akan kejar siapapun pelakunya. Cukup sudah pengalaman buruk yang lalu. Saya tidak mau masyarakat menderita karena kabut asap lagi.
0: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menunggu saja. Saya sebenarnya menaruh curiga pada beberapa orang di kampung ini, termasuk yang pernah bertamu ke rumah Pak Agung.
1: Jangan gampang curiga, Adrian. Saya ini kepala desa, jadi wajar saja kalau orang yang berusaha di wilayah ini bertamu. Mungkin kehadiran mereka bisa membuat desa kita lebih cepat maju. Ada tenaga kerja yang terserap.
0: Ah, Bapak jangan cepat percaya.
1: Tapi apa alasan kita untuk mencurigai mereka, Adrian?
0: Beberapa kali terjadi kebakaran lahan, mereka ada di sana. Ketika ditanya, katanya mereka datang untuk memadamkan api.
1: Lah, bukankah itu bagus? Artinya mereka peduli pada bencana yang terjadi.
0: Mereka itu siapa, Pak? Bagaimana mereka bisa ada di sekitar lokasi kebakaran? Apa kepentingan mereka?
1: Adrian, kau mencurigai mereka sebagai pelaku pembakaran?
0: Hati kecil saya mengatakan begitu, Pak. Saya menduga mereka memperalat beberapa warga desa kita untuk membakar lahan. Ya, siapa yang tidak mau kalau ditawari uang? Kan cuma membakar saja, dapat uang, dan mereka tidak peduli apa akibatnya.
2: Aneh, kepala desa sepertinya menganggap ini hal kecil. Jangan-jangan benar kata orang, kepala desa sudah disuap.
1: Kenapa, Adrian? Saya hargai tanggung jawabmu sebagai tokoh pemuda desa kita. Tapi tidak baik mencurigai orang tanpa bukti yang cukup, Adrian.
0: Saya rasa curiga itu wajar saja, Pak. Apalagi kebakaran terus terjadi. Malah, kebakaran bisa meluas kemana-mana. Itu hanya bisa terjadi kalau ada yang sengaja, Pak. Maaf, saya malah curiga. Ada orang kita yang ikut bermain.
1: Adrian, jangan-jangan kamu menuduh saya ikut terlibat. Tangan saya bersih, Adrian. Saya juga tidak mau meninggalkan bencana bagi generasi penerus nanti. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang.
3: Sayang, kalau nanti rencana kami sudah jadi, akan ada perubahan besar di sini. Lihat, di sebelah sana. Di sana nanti akan berubah. Sejauh mata memandang, akan ada perkebunan. Dan itu berarti keuntungan besar menanti.
4: Bang Jaka serius mau buka perusahaan perkebunan di sini?
3: Iya, lihat saja nanti. Orang-orang kami akan merubah ini semua. Perusahaan kami punya perencanaan bagus. Masyarakat desa di sini akan senang karena bisa bekerja di perkebunan di dekat kampung sendiri.
4: Tapi itu kan kawasan hutan, Bang Jaka. Bagaimana bisa buat kebun di hutan lebat seperti itu?
3: Ah, hutan itu tidak punya nilai ekonomis. Paling masyarakat mencari kayu bakar, hewan buruan, dan buah-buahan. Tapi kalau sudah jadi perkebunan, uang akan mengalir. Masyarakat pasti senang.
4: Sebenarnya sayang juga hutan seperti itu kalau harus sampai hilang, Bang. Itu kan sumber air. Apakah tidak mengakibatkan bencana nanti?
3: Yah, saya mengerti keluguan gadis desa sepertimu, Intan. Tapi setiap perubahan pasti butuh pengorbanan, sayang.
4: Kalau saya sebenarnya keberatan juga. Kami orang desa ini sudah biasa hidup di alam asli dan liar seperti ini. Memang kami tidak punya uang, tapi kami bahagia.
3: Kalau nanti sudah ada uang, pasti lebih bahagia lagi. Lihat saja nanti. Ngomong-ngomong, kamu kenal si Adrian itu?
4: Iya, dia pemuda yang disegani di kampung ini. Kenapa?
3: Kenapa ya? Ketika ketemu dia, wajahnya sangat tidak bersahabat. Nampak dari matanya, dia seperti mencurigai saya. Maaf, jangan-jangan dia punya hubungan spesial dengan Intan.
4: Ah, tidak. Kami tidak punya hubungan spesial.
3: Atau dia cemburu? Ya, dari pertemanan, lalu dia jatuh cinta sama kamu yang cantik.
4: Bagaimana ya? Bang Adrian memang beberapa kali menyatakan cintanya. Tapi saya menganggap dia sebagai kakak saja.
3: Betul nih. Sekarang saya yang jadi cemburu dan curiga.
4: Itu Bang Adrian datang. Bang Adrian, mau kemana?
0: Oh, kamu Intan. Lagi buat apa di sini?
4: Ini, saya dengan Bang Jaka lagi jalan-jalan. Oh, iya. Kenalkan, ini Bang Jaka. Bang Jaka ini pengusaha yang mau buat perkebunan di sini.
0: Saya Adrian.
3: Halo Adrian, saya Jaka.
0: Oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya harap, kalau membuka lahan, jangan pakai bakar-bakar ya.
4: Ah, Bang Adrian ini, tentu saja Bang Jaka tidak akan melakukan itu. Iya kan Bang Jaka?
3: Oh, iya, tentu saja tidak. Perusahaan kami profesional. Membakar hutan itu kan merusak lingkungan.
0: Iya, apalagi kabut asap membuat masyarakat tersiksa. Saya akan mencari siapa manusia pengecut yang hanya memikirkan keuntungan sepihak.
4: Ya, heran juga ya. Masih ada juga yang masa bodoh dengan kerusakan lingkungan.
0: Baiklah, hati-hati ya Intan. Saya permisi. Rupanya laki-laki itu berhasil memikat hati Intan dengan kekayaannya. Intan.
4: Bang Adrian juga hati-hati ya.
3: Intan, kau lihat sendiri bukan? Sikapnya tidak bersahabat. Pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya tidak senang melihatnya.
4: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
3: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
4: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
3: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
4: Iya Bang, Pak Agung itu orangnya baik. Makanya sudah puluhan tahun jadi kepala desa.

0: Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Pak Kepala Desa. Selama ini baru anak buah saya yang bertemu Bapak.
1: Oh, tidak apa-apa Nak Jaka. Saya tahu pengusaha itu sibuk. Jadi apa yang bisa saya bantu?
0: Begini Pak, kami harus bekerja cepat untuk proyek ini. Padahal hutan ini kan luas sekali. Jadi kami mohon izin untuk membuka lahan dengan membakarnya.
1: Membakarnya?
0: Baru mulai ditanami Pak. Dan anak buah saya sudah melakukannya Pak. Maaf, belum izin Bapak.
1: Bukannya membuka lahan dengan membakar itu sudah dilarang. Itu malah pelanggaran berat.
0: Iya Pak, saya paham itu. Ini pekerjaan beresiko. Jadi kalau Bapak izinkan, saya tahulah kewajiban saya. Berapa yang Bapak minta? Atau saya sudah paham. Itu sudah resiko bisnis. Saya siap.
1: Datanglah besok. Saya harus bicarakan dengan beberapa orang kalau mau aman.
2: Ada apa ya? Kepala desa meminta kita datang ke sini.
3: Ibu juga heran. Seumur-umur, baru kali ini Pak Agung minta ibu datang ke kantor desa. Malah dengan pesan, harus datang karena penting. Tadinya, Intan juga mau ikut. Tapi, karena masih ada pekerjaan lain, jadi dia menyusul katanya.
1: Ah, syukurlah kalian sudah datang. Tadinya saya khawatir kalian berhalangan. Terima kasih Adrian dan Bu Nina.
2: Kelihatannya serius sekali, Pak.
3: Pak Kades, bikin bingung saja. Ada apa sebenarnya ini, Pak?
1: Begini, saya ingin menunjukkan bahwa prasangka orang kepada saya itu salah. Saya tahu ada sejumlah warga yang curiga kalau saya menerima sesuatu dari pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya mau bilang, sampai saat ini tangan saya bersih.
2: Kami tidak pernah menuduh Pak Agung menerima suap.
3: Maaf Pak Agung, saya sungguh tidak paham apa maksudnya ini. Kalau tanda tanya, kebakaran terus, ya memang iya. Tapi menuduh Bapak tidak Pak.
1: Iya, saya merasa banyak orang sinis kepada saya. Saya dituding terima suap dari orang berduit. Saya diam karena sudah disumpal uang. Nanti juga kalian akan tahu. Nah, itu orangnya datang.
0: Selamat siang, Pak Kepala Desa. Maaf agak terlambat. Oh, ada Bung Adrian. Dan maaf, Ibu?
1: Ibu Nina, salah satu tokoh perempuan di desa ini.
0: Oh, baiklah. Sesuai janji kemarin, kita saling mengerti. Saya harap ini akan menjadi awal kerjasama yang baik.
1: Buat Nak Adrian dan Bu Nina, ini Jaka, pengusaha yang sedang dan akan membuka lahan di sini. Silakan dilanjutkan, Saudara Jaka.
0: Iya, dan saya harap dukungan dari warga. Maaf kalau selama ini anak buah saya yang membakar.
2: Oh, jadi saya diundang untuk bekerja sama, menghancurkan lingkungan tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi, selama ini kau dan kepala desa yang berkomplot merusak hutan dan mau mengajak saya. Pak Agung, inikah yang Bapak bilang tangan Bapak bersih?
0: Maaf, saya tahu ada yang marah. Tapi ini saya bawa sekedar tanda terima kasih. Ada buat semuanya. Maaf kalau dirasa kurang. Saya siap lengkapi.
1: Baiklah. Saudara Jaka, Adrian, dan Bu Nina. Hari ini semua jadi terang benderang. Saudara Jaka, Anda salah kalau menganggap saya bisa dibeli dengan uang. Sejak kemarin saya tersinggung ketika Anda mencoba menyogok saya. Tapi saya perlu saksi bahwa saya, Agung, kepala desa ini bukan orang yang gelap mata karena uang. Apalagi mau menghancurkan hutan ini. Ini dunia kami. Dan saya sudah berkomitmen akan menjaga alam ini sampai kapanpun.
2: Pak Agung ini bagaimana sih? Saya dijebak. Mari kita bicarakan baik-baik. Manusia serakah. Anda menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk harga diri kami. Anda salah. Kecurigaan saya ternyata benar. Saudara harus bertanggung jawab.
3: Intan, kau sudah ada di sini. Kau sudah dengar semuanya kan?
4: Jadi, ternyata Bang Jaka pelaku pembakaran hutan selama ini. Kami menderita karena kabut asap, sementara kalian menertawakan keluguan kami orang desa ini. Bang Jaka ternyata jahat, pembohong, munafik. Saya benci.
5: Teka-teki pelaku pembakaran hutan dan lahan akhirnya terungkap. Ternyata masih ada hati nurani untuk tetap menjaga hutan Kalimantan. Kabut akhirnya tersingkap. Di balik kabut asap, ada jiwa-jiwa yang jujur dan ada cinta yang tulus. Demikian Cinta di Balik Kabut, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Naskah oleh Supriyani, teknik dan montase Norbey Susilo, penata musik Tobing, sutradara Aquarini.

0: dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita simak Sandiwara Radio dengan judul 5 Cinta di Balik Kabut, langsung diproduksi oleh RRI Parangkaraya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di serangkaian Palembang malam ini hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Kalau dengar lagu ini kayaknya kita berasa kembali ke tahun 2001 ya, dari Club Etis, Gejolak Kaula Muda. Dan ini juga salah satu soundtrack sinetron yang dulunya sempat, kalau istilah zaman sekarang mungkin viral, tapi karena berhubung dulu belum ada istilah viral, terus juga belum terlalu di-expose gitu ya di sosial media. Nah mungkin ini bisa dibilang pada zamannya sinetron yang sangat viral sekali, yang dibintangi oleh Nabila Syakib dan juga Faisal. Keren sekali waktu itu ya. Oke pendengar, di menit ke-37 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, pilih juga mau sapa-sapa yang sekarang juga mungkin masih monitor Pro 1 RRI Palembang, yang lagi santai mungkin, lagi prime time bareng keluarga, atau mungkin lagi bermacet-macet ria, masih di jalan gitu ya, karena mungkin baru menyelesaikan tugas, lagi menempuh arah pulang mungkin, atau masih mau melanjutkan aktivitas kembali, karena mungkin aktivitas para pendengar sangat padat sekali hari ini, karena mungkin ada goal yang ingin dicapai di hari ini, jadi harus diselesaikan secepat mungkin. Pokoknya apapun aktivitasnya di hari ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan bisa juga jadi berkah juga untuk hari ini ya. Oke pendengar, tentunya di momen-momen saat ini sudah mau menjelang 17 Agustus 2026. Ini nantinya kita akan merayakan juga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Pasti dari kita semua ada momen-momen yang diingat gitu. Mungkin dari masa kecil, remaja, atau mungkin dewasa saat ini, pasti ada momen-momen yang mungkin sangat kita rindukan setiap tahun, setiap kita menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, jadi momen yang paling dirindukan saat 17 Agustus ini ialah misalkan kayak ini loh, kayak kebersamaan yang hangat lewat lomba-lomba gitu kan, seperti panjat pinang dan juga makan kerupuk, balap karung, hingga karnaval keliling kampung. Nah, ini kan menjadi kayak momentum setiap tahun yang akan selalu kita nantikan di setiap tahunnya. Tapi pendengar, kira-kira di setiap daerah pasti ada tradisi yang berbeda-beda, walaupun tujuannya tetap untuk menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi mungkin ada juga dari berbagai lomba-lomba dari setiap daerah yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Mungkin di daerah ini, ada lomba itu, lomba ini, lomba itu. Nah, itulah yang bisa dikatakan kita itu sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Nah, oke pendengar, yang paling dirindukan di momen-momen 17 Agustusan ini kayak ini loh, kayak misalkan suasana lingkungan rumah kita yang semarak dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul di setiap jalan gitu kan, kayaknya kita tuh kayak merdeka banget gitu setiap 17 Agustus. Dan juga yang pasti gelak tawa juga dari penonton dan juga aksi seru warga saat mengikuti lomba tradisional ya, tadi seperti balap karung, terus juga pokoknya lomba-lomba yang memicu kesemarakan atau bergemuruh yang luar biasa sekali dan memicu adrenalin kita untuk bersenang-senang gitu ya. Dan juga mendengar, tentunya di balik itu semua juga ada malam tasyakuran juga, jadi dari panggung hiburan untuk mempererat keakraban antar tetangga atau mungkin panitia, karena kan panitia juga pasti membutuhkan kekompakan dan juga rapat untuk setiap perlombaan, pasti itu akan diadakan ya. Dan itulah saatnya kita sebagai tetangga juga bisa saling saling kompak, harmonis, yang mungkin tidak akrab sebelumnya jadi akrab karena ada momen tersebut. Nah, itu kan bisa menjadi hikmah juga ya. Dan juga pendengar, semangat gotong royong saat persiapan acara, dari membersihkan lingkungan hingga memasang dekorasi jalanan dan juga atribut-atribut untuk menyemarakan 17 Agustus di daerah-daerah atau mungkin di kampung-kampung atau di tempat-tempat para pendengar yang akan mengadakan atau menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Pokoknya dimanapun pendengar berada, mudah-mudahan 17 Agustus tahun ini akan menjadi momen yang tak terlupakan dan makin keren dari tahun-tahun sebelumnya, bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik juga, yang lebih kompak dan juga lebih sportif.

favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti kami akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1 dan akan kami lanjutkan dengan partisipasi dari Anda dan juga atensi dari Anda juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti pilih bakal buka online di 0711369977 atau pendengar juga bisa WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hey, kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Prusat.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Asita Sumsel menilai penataan Sungai Musi penting untuk menarik wisatawan mancanegara ke Palembang. Kebersihan sungai dinilai perlu menjadi perhatian agar Sungai Musi semakin kuat sebagai ikon pariwisata. Aris Wan mendorong pemerintah dan juga masyarakat memperbaiki fasilitas kawasan pesisir Sungai Musi. Ia juga menilai kawasan Kampung Arab Al-Munawar hingga Pulau Kemaro perlu ditata dan juga dikembangkan sebagai destinasi wisata. Asita juga mendorong pengelola wisata menyesuaikan paket perjalanan dengan karakter wisatawan. Wisatawan Malaysia cenderung menyukai city tour dan juga kuliner. Sementara turis Eropa lebih tertarik wisata alam dan juga petualangan. Selanjutnya pendengar, Satpol PP Kota Palembang menertibkan dan juga membina penyediaan jasa tato temporer di kawasan Benteng Kota Besar Palembang. Langkah ini dilakukan setelah muncul keluhan wisatawan terkait dugaan getok harga dan juga tarif yang tidak transparan. Satpol PP juga meminta penyedia jasa menjelaskan ukuran gambar dan juga total biaya sebelum pengerjaan. Jika praktik harga jebakan kembali terjadi, seluruh lapak jasa tato di kawasan tersebut terancam ditutup. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan wisatawan serta citra pariwisata Palembang itu sendiri. Satpol PP juga mengingatkan pedagang agar tetap menerapkan transaksi yang terbuka dan juga tidak merugikan pengunjung atau wisatawan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Prusat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan

0: tanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-10 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini tentunya, Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar seperti biasa dengan line partisipasi boleh di telepon 0711369977. Atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-79-27-90-90. Nanti juga bakal pilih bacakan. Langsung saja kita angkat penelpon pertama kita yang beruntung pada malam hari ini. Kira-kira ada siapakah? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Bang Pilih.
0: Halo, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di kawasan Talang Betutu.
1: Ya, hadir.
0: Apa kabar Mbak Pipit?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Mbak Pipit gimana nih persiapan 17 Agustusan ini? Sudah ramai enggak di kawasan dekat rumahnya?
1: Banget.
0: Ada kegiatan apa aja emang?
1: Sama kayak di tempat Pili dan lain-lain.
0: Beraneka ragam lomba. Mbak Pipit ya. Panitia atau yang ikut lombanya ini, peserta lomba?
1: Ikut
0: lomba apa tuh?
1: Semuanya.
0: Wow, sangat-sangat multitalenta sekali ya. Oke. Ada ini gak sih? Ada lomba lari dari kenyataan gak sih? Gak ada ya. Kalau ada mau daftar juga, asik. Ngegalau ceritanya malam ini ya.
1: Lari dari kenyataan itu lomba diri sendiri.
0: Oh, lomba diri sendiri. Hanya diri sendiri yang bisa melawan dan bisa memenangkannya ya. Oke lah, kalau seperti itu terima kasih Mbak Pipit untuk informasinya. Lanjut, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Bang Pidi sama siapa?
0: Sama Bang Aziz.
1: Oh, Asmaul Husna ya.
0: Asmaul Husna sekali ya,
1: mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Kalau begitu lagunya apa ya? Kita kemanca aja.
0: Boleh.
1: Your Love.
0: Your Love?
1: Ya, dari siapa ya? Diana Rose.
0: Dari Riana Rose.
1: Diana Rose, ya.
0: Oke. Okay. Your Love. Cintamu berarti ya?
1: Ada ya.
0: Oke, okay. Ada dong. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim untuk Ibu Masito.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Darmawan juga di Bukit. Ada Sisi.
0: Mm-hmm.
1: Eli. Siapa lagi ya? Pak Ideham.
0: Pak Ideham.
1: Aldo.
0: Mm-hmm.
1: Asnu ya, apa kabar? Udah sehat?
0: Oke. Okay.
1: Pak Yuni. Belitan, kemudian ada Uju, dan semua-mua.
0: Dan semua-mua-muanya.
1: Ya, mudah-mudahan bisa rame ya, nelpon di Pro 1 ya.
0: Oke, okay. Ada spesialnya nggak sih?
1: Spesialnya untuk semua pendengar.
0: Oh, semua pendengar, tetap semua-mua-mua-muanya ya.
1: Ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin. Ada lagi Mbak Pipit?
1: Segitu aja. Untuk pilihnya terima kasih banyak.
0: Yuk, sama-sama.
1: Selalu ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Pipit. Lanjut pendengar, di belakang Mbak Pipit Talang Betutu kami masih nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana? Dududududududu.
2: Sama saya Bang Pili di
0: sama sini. Saya nggak pakai NG tuh.
2: Boleh kalau mau pakai.
0: Oh, boleh kalau mau pakai. Jadi lagu Via Valen dong saya. Kompak ya, pindah aja kita ke radio sebelah kalau mau karaokean ya.
2: Kompak banget kita ya.
0: Ini yang punya kawasan Gandus ya.
2: Iya dong Bang.
0: Oh, ini Cik Gu. Gimana Cik Gu persiapan Agustus ini? Lagi sibuk apa aja? Repot ngapain aja nih?
2: Enggak ada sibuk-sibuk Bang Pilih.
0: Oh, harapannya tadi jawabannya sibuk ini, sibuk itu. Enggak ada ternyata ya.
2: Sibuk ini aja. Siapin anak-anak mau ikut lomba.
0: Ikut lomba. Lomba apa tuh?
2: Banyak Bang Pilih.
0: Oke, jangan lomba nelen kelereng ya. Enggak boleh.
2: Astagfirullah.
0: Iya.
2: Iya, kelerengnya disendokin aja Bang.
0: Disendokin aja, jangan ditelen ya.
2: Iya.
0: Iya, cukup cikgunya aja yang nelen kayaknya. Oh, jangan juga, jangan.
2: Boleh.
0: Oke. Mbak Eli mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Lenka aja Bang pilih.
0: Lenka yang mana? Trouble Lalu, Friend ya.
2: Iya.
0: Trouble is a friend. Go. Oh, itu ya.
2: Asik.
0: Azik. Kok jadinya mau nyanyi terus ya kalau bawaannya kalau Mbak Eli yang telepon ya?
2: Ya iyalah, saya kan selalu ceria.
0: Masa sih?
2: Iya dong.
0: Oh gitu, perasaan gak ada yang nanya deh.
2: Oh begitu ya, ya saya promosi gitu.
0: Oh promosi. Oke lah kalau gitu, lagunya dikirim untuk siapa aja Mbak Eli? Ya,
2: dikirim ini ada Kak Robi, ada Sisi sama Bang Irinya, ada Mang Uju sama Aisyah. Terus ada siapa lagi ya, Mas Idham,
0: Mas Idham,
2: Pak Darmawan, Ibu Masito, selamat malam. Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit.
2: Jangan tidur dulu.
0: Orang lagunya belum diputer kok tidur, belum lah.
2: Ya, nanti ketiduran Mbak Pipitnya.
0: Enggak, Mbak Pipit lagi ini dia lagi latihan, latihan mau lomba-lomba. Katanya ikut semua tadi.
2: Ya ikut latihan lah sana. Terus ada ini Bang Pili.
0: Siapa?
2: Mas Aldo.
0: Mas Aldo Depali.
2: Aris Kayu, Mas Iwan, Mas Tasari juga. Terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Aduh lupa.
0: Aduh.
2: Bang Herdian.
0: Oh Bang Herdian.
2: Iya, terus Bang Kiwai juga. Selamat
0: Bang Kiwai.
2: Iya lupa saya Bang Pili.
0: Lupa, makanya minum beginian. Oh bukan ya?
2: Mau iklan dia.
0: Mau iklan. Oke. Spesialnya ya, untuk siapa?
2: Semua aja Bang Pili. Selamat.
0: Gak ada yang spesial nih malam ini.
2: Gak ada.
0: Yakin?
2: Iya, nggak usah.
0: Nggak usah.
2: Okay. Saya buat Bang Pili aja.
0: Oke lah, kalau gitu terima kasih ya.
2: Jangan lupa makan kalau lapar Bang Pili.
0: Enggak, jangan lupa tidur kalau ngantuk gitu.
2: Begitu ya. Jangan dulu tidur di situ ya.
0: Iya, nggak boleh.
2: Buat Bang Ajisnya.
0: Bang Ajis, iya. Katanya siapa tuh nelpon itu katanya? Kata bahasa Palembangnya nyenyek sekali katanya. Oh gitu.
2: Enak aja.
0: Itu Princess Eli gitu.
2: Wow. Jangan dia mau princess nanti sisinya
0: kalau ini kan kalau Mbak Eli kan princess yang putri tidur itu ya.
2: Boleh.
0: Putri tidur yang nggak bangun-bangun itu ya. Oh jangan ya,
2: terserah jangan. Boleh juga. Putri malu ini.
0: Oh putri malu. Oh sering ada di hutan berarti, diterkam harimau nanti ya.
2: Gimana-mana.
0: Oke lah kalau gitu. Ada lagi Mbak Eli? Makin ngalur ngidul ini.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Barakatuh. Mbak Eli di Gandus ya. Lanjut di belakang Mbak Eli, kami nantikan kembali satu penelpon lagi di 369977. Adakah? Ada. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Bang.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Denny di Medan, Bang.
0: Bang Denny di Medan, jauh kali, Bang.
3: Iya, suka aja dengar RRI Palembang.
0: Waduh, makasih lo ya.
3: Iya.
0: Dengar lewat apa nih? RRI Digital atau streaming?
3: RRI Digital, Bang.
0: RRI Digital, mantap, Suranta.
3: Penyiarnya Palembang lucu-lucu semua, Bang.
0: Masa sih?
3: Iya.
0: Ajarin dong, Bang. Bang Denny, Medannya di mana?
3: Medannya di Jalan Kapten Muslim, Bang.
0: Di kotanya ya?
3: Iya, di kotanya.
0: Bang Denny, ajarin dong kosakata bahasa Medan dua aja gitu. Apa gitu?
3: Enggak ada sih, Bang. Campur semua. Medan mah orang Batak paling.
0: Oh, gitu ya. Tapi Bang Denny Batak ya?
3: Saya Jawa, Bang. Campuran lah.
0: Oh, Jawa. Ada marganya juga?
3: Enggak.
0: Oh, enggak.
3: Mamanya yang bermarga, jadi enggak ada marganya.
0: Oh, gitu ya kalau di sana. Iya. Tapi kalau dari ayahnya Medan, ada marga gitu?
3: Ada marga kalau ayahnya.
0: Oke lah. Salam untuk
3: siapa,
0: keluarga di sana ya. Ini dengan Bang Pili.
3: Bang Willy ya?
0: Bang Pili.
3: Iya. Kenal ya, Bang?
0: Salam kenal kembali Bang Denny. Bang Denny mau dengar lagu apa malam ini?
3: Ini lagu tahun berapaan, Bang?
0: Ini lagunya lagu lawas dari tahun 2005 ke bawah.
3: Oh, Hijau Daun boleh?
0: Boleh. Yang mana tuh?
3: 1001 Malam ada, Bang?
0: 1001 Malam itu lagu religi ya?
3: Enggak, Hijau Daun lagu soal cinta kayaknya.
0: 1001 Malam, bentar ya. Coba.
3: Kalau nggak ada, diganti aja, Mas.
0: Iya, ada lagu lain nggak sih?
3: Iya.
0: Coba lagu lain dulu.
3: Raja ada, Bang.
0: Raja yang mana?
3: Yang Tetaplah Kau Jadi Milikku.
0: Tetaplah Kau Jadi Milikku, ada.
3: Iya, lagu teringat waktu masih SMA dulu.
0: Iya, lagu-lagu zaman-zaman dulu ya.
3: Iya.
0: Tetaplah Kau.
3: Umurnya ya.
0: Iya, Tetaplah Kau. Selalu menjadi milikku ya.
3: Tetaplah kau jadi milikku.
0: Tetaplah kau jadi milikku. Oke, siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya, Bang Deni?
3: Buat Bang Pili, salam kenal.
0: Sama-sama.
3: Semoga tuntas sampai jam 12, Bang, ya.
0: Siap, betul sekali.
3: Iya, itu tadi yang masuk siapa, Bang Kaili?
0: Ada Mbak Eli di Gandu sama Mbak Pipi Talang Betutu di wilayah Palembang semua.
3: Salam kenal. Ini saya sering dengar namanya Kak Nadia, ada, Bang, ya?
0: Kak Nadia. Nadia penyiar atau ini? Atau pendengar?
3: Pendengar.
0: Oh, pendengar ada, Mbak Nadia di Sukabangun.
3: Iya. Itu di mana, Bang, rumahnya?
0: Di Sukabangun, enggak jauh dari RRI sih.
3: Oh iya. Salam kenal buat Kak Nadia.
0: Siap, katanya.
3: Buat semua pendengar RRI Palembang aja.
0: Ucapannya apa?
3: Ucapannya good night.
0: Good night. Okay, good night ya.
3: Okay. Masih ini, Bang, grogi baru masuk ke sini.
0: Iya, dan pokoknya betah-betah di sini ya.
3: Iya, terima kasih ya, Bang. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jauh sekali loh jangkauan kita sampai ke Sumatera Utara, sampai ke kota Medan sana. Ada Bang Deni Medan ya. Oke lah, kalau gitu kita cukupkan dulu untuk sesi pertama via telepon. Kita lanjut lagi ke WhatsApp ya, di 0821-7927-9090. Oke, kita inti pertama ada siapa? Ada Mbak Depi di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu Cintaku Takkan Berubah dari Ani Carrera, dari Mbak Depi di Sako. Ada gak, Bang, lagunya? Ada. Apa sih yang gak ada untuk Mbak Devi? Pasti ada dong. Lanjut, di belakang Mbak Devi ada juga Mbak Wenti di Blitang. Bang, tolong putarkan lagu Jangan Sampai 3 kali. Buat Bang Pilinya, terima kasih. Waduh, Mbak Wenti siapa nih penyanyinya? Jangan Sampai 3 kali ini. Oke lah, nanti dicari dulu ya. Bu Masito juga masih standby. Bubur sumsum dimakan pakai gula es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Ganteng. Waalaikumsalam, Ibu Cantik Paripurna. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi katanya. Ruang rindu menyapa rindumu dan rinduku menjadi satu dalam sebuah lagu. Malam yang syahdu, du-du-du-du-du-du. Apa kabar semuanya? Kabar baik, alhamdulillah, Bu Masito. Lanjut, di belakang Bu Masito. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili, tolong putarkan lagu Di Mana Hatimu dari Papinka. Mas Bro di Lubuk Linggau, kirim salam untuk Mbak Pipit yang barusan masuk. Buat Bang Pilinya, terima kasih. Sama-sama. Oke lah, kalau gitu kita lanjut, kita putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi di sesi kedua, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan kembali untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita lanjutkan kembali. Silakan saja yang mau telepon di 0711369977 atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita angkat kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana nih? Ceria banget. Baik, alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
1: Kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu dong.
1: Masa enggak tahu sih?
0: Kenalan ulang gitu ceritanya.
1: Kenal balik ya. Aduh, gimana ya?
0: Iya, ini benar enggak sih dengan Ibu Cantik Paripurna itu?
1: Iya.
0: Oh, betul.
1: Terima kasih.
0: Masih konsisten cantiknya ya?
1: Jelas dong.
0: Oke, Bu Masito, angkatan 45 ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Bu Masito?
1: Alhamdulillah sehat Bang Pili.
0: Alhamdulillah
1: Bang Pili juga
0: sehat.
1: Ya.
0: Sehat dong. Gimana nih menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ini? Ada acara apa aja di dekat rumah?
1: Di sini alhamdulillah sudah meriah ya. Mungkin insyaallah ini tanggal 17 nanti senam pagi-pagi langsung lomba.
0: Langsung lomba?
1: Iya.
0: Lomba apa tuh?
1: Banyak lomba kerupuk untuk anak-anak, lomba joget balon, untuk ibu-ibunya lomba ini beras itu nah Bang Pili, nanti kan ada di kita lempar gelang ya, nanti kita bisa ambil beras itu nah sama kalau yang lempar gelangnya itu masuk gitu.
0: Seru pasti ya?
1: Ya seru.
0: Nggak ada lomba lompat dari gedung gitu nggak ada ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ada.
1: Tari tambang enggak ada.
0: Enggak ada juga ya. Oke, okay. Soalnya agak sedikit serem tuh lombanya ya.
1: Kita yang bagi-bagi yang lansia kan enggak kuat mungkin ya. Kalau ibu sih masih kuat.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kasihan yang lain.
0: Iya. Oke lah kalau gitu lancar luncur ya untuk acara yang ada di daerah Bu Masito sana. Iya. Lagunya mau lagu apa? Bu Masito?
1: Dua ya Bang Pili, karena 70 nama enggak masuk-masuk loh.
0: Kabarnya 11 loh, satu album gitu.
1: Ya baik hati dan tidak sombong ya Bang Pili ya.
0: Harus dong.
1: Iya. Sis Gone aja Bang Pili.
0: Sis Gone. Wih, kita jerit-jeritan malam ini berarti ya.
1: Iya. Bisa gak Bang Pili yang minta dari Mbak Fani aja, Mbak Fani Fabiola.
0: Sis Gone. Boleh. Ini Mbak Fani ya.
1: Ya Mbak Fani kalau ada. Tapi kalau gak ada sama yang dibawakan Bang Pili gak apa-apa.
0: Tapi ini udah pernah diputar sebelumnya ya.
1: Iya sudah.
0: Ada. Dari Mbak Fani Fabiola ya.
1: Iya.
0: Siap, kita kirim lagunya untuk siapa aja?
1: Dikirim buat senior-senior saya yang belum masuk ya Bang Pili ya. Untuk Oma Ana di Sorong, untuk Oma Ana yang diadap di Prabu Muli, juga untuk Pak Anwar di Bukit, Pak Darmawan di Bukit, ya. Ibu Irma juga di Bukit,
0: Ibu Irma.
1: Juga Ibu Asmawati yang ada di Pelaju, Pak Gadi juga di Pelaju ya. Mbak Depi sudah masuk ya, melewati WA tadi.
0: WhatsApp Mbak Depi.
1: Ya, terima kasih juga buat Mbak Pipit tadi yang sudah kirim ya, Mbak Eli. Mbak Eli guguk ya, tapi enggak pakai guguknya ya. Cek Gu Eli ya.
0: Cek Gu.
1: Iya, buat Pak Predi yang ada di Maroke. Salam sehat selalu untuk yang ada Pak Tengku yang ada di Kepulauan Riau ya. Juga untuk Pak Anwar yang ada di Bukit, Pak Andi yang ada di Bengkulu ya, mudah-mudahan sehat selalu. Udah lama nggak masuk Pak Andi ya.
0: Kemana ya, gerangan?
1: Ya, mungkin sibuk. Mudah-mudahan sehat selalu deh Pak Andi ya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Pak Leman juga yang ada di Tanggamus ya. Untuk Pak Bang Aldo, yang Bang Ilham, Bang Idham ya Bang Pili ya.
0: Iya, Pak Idham di Batu Raja ya.
1: Bukan,
0: di Muara Enim.
1: Muara Enim. Yang suka kayak kakek-kakek itu.
0: Iya, suka cosplay.
1: Iya, bagus itu. Ngerjain Bang Pili ya. Untuk Pak ini juga Pak Zakaria ya. Untuk Bang Uju, untuk juga Bang yang di Muara Enim juga Bang apa ya? Yang sering kirim
0: Bang Andra.
1: Bang Andra sama Mbak Angginya juga ya. Sama Bang Herdian ya yang ada di Martapura ya, yang ada di Bali juga itu.
0: Ken Arok.
1: Ah, Ken Arok dan Ken Dedes ya.
0: Ken Dedes.
1: Juga Mbak Nadia yang ada di suka bangun ya. Okay. Semua suaranya aja ya Bang.
0: Siap.
1: Salam selalu penuh kekeluargaan. Jangan lupa jaga kesehatan untuk Bang Pili. Tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Malam, malam. Semangat 45 dong.
0: Iya dong. Merdeka.
1: Lagunya ditunggu Bang Pili.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Bu Mas Ito di angkatan 45 ya. Lanjut lagi pendengar, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Outlet.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia, ini sudah panen senggolan nih Mbak Nadia nih.
1: Iya ya.
0: Gimana nih? Ada lebam-lebam kah di senggol-senggol tadi?
1: Alhamdulillah.
0: Ada sedikit.
1: Lecet aja.
0: Oh, lecet-lecet aja ya. Oke, Mbak Nadia apa kabar Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Pili.
0: Kabarnya sehat. Sama nih pertanyaannya dengan yang lain. Mbak Nadia sudah mempersiapkan apa nih? Mungkin jadi panitia atau mungkin jadi peserta gitu di lomba 17 Agustusan dekat rumah gitu?
1: Oh, panitia sih enggak. Cuma kita bagian ini aja mungkin ya.
0: Pasti lomba karaoke ya.
1: Tim hura-hura aja ya.
0: Oh, tim hore gitu.
1: Tim hore.
0: Tim supporter gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana nih persiapannya di dekat rumah?
1: Kalau di dekat rumah ini sih belum terlalu heboh banget.
0: Oh, belum terlalu dipersiapin.
1: Iya.
0: Tapi biasanya ada setiap tahun.
1: Biasanya ada yang
0: ya bikin-bikin yang, acara gitu ya.
1: Iya, paling kayak apa jalan santai biasanya kan.
0: Heeh.
1: Panjat pinang ya, yang lomba-lomba pada umumnya lah Bang Pili. Enggak ada yang aneh-aneh juga.
0: Oke, okay, siap-siap. Terima kasih loh, informasinya sangat berarti sekali Mbak Nadia.
1: Oh,
0: iya. Oke, okay. Mau lagu apa malam ini?
1: Dari Boyzone.
0: Dari siapa?
1: Boyzone.
0: Boyzone.
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: No matter what.
0: No matter
1: what.
0: No matter what. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Yang baru turun tadi ada Ibu Mas Ito ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Bang Napi, Jaga Raja, Bang Ken Arok ya.
0: Sama Bang Ken Arok, iya.
1: Monitor ya. Ada Mbak Ita Dilais, Mbak Tia Dipati, Pak Darmawan, Mbak Andi Yudhistira, Pak Zakaria, Mbak Yuni, Mbak Wendy. Terus ada lagi Anggita ya.
0: Oke.
1: Bareng sama Mbak Andranya. Terus ada lagi Bang Uju, Pak Akbar, Bang Fauzan juga, Bang Adi Pitung. Terus ada siapa lagi ya? Semua aja lah. Oh, ini Pak Taufik ya sama Ibu Tepi yang ada di Rusun. Semua aja pokoknya Bang.
0: Siap.
1: Selamat malam aja lah, selamat apa ya?
0: Selamat istirahat.
1: Iya, selamat istirahat. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang diputar sama Bang Pili. Semoga terhibur aja.
0: Amin.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagi?
1: Dan sudah yang bertugas ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya Bang Pili ya.
0: Siap-siap.
1: Pulangnya hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, lagunya ditunggu Bang Pili.
0: Nah,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir di sesi kedua Ruang Rindu pada malam hari ini. Di belakang Mbak Nadia ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo
0: Ruang Rindu.
2: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Jack.
0: Bang Jack di mana Bang Jack?
2: Di Kenten.
0: Kirain udah bergeser gitu, belum ya? Oke, apa kabar Bang Jack?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Jack gimana nih persiapannya menjelang Agustus ini?
2: Mungkin mendekati 17 ya, baru mulai.
0: Oh, baru mulai gitu ya. Sudah mau dekat-dekat hari H gitu ya.
2: Iya. Agak kurang di sini.
0: Agak kurang.
2: Banyak mungkin baru gitu.
0: Mungkin baru ya. Oke lah, mudah-mudahan lebih meriah dari tahun sebelumnya ya.
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Bang Jack, mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
2: Lagunya dari Air Supply.
0: Air Supply, yang mana tuh?
2: Iya, judulnya Without You.
0: Without You. Boleh. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, dikirim ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mbak Titi, kemudian Mbak Nadia, juga untuk Ibu Mas Ito, Pak Darmawan juga. Kemudian Bailey, Bang Aldo, kemudian Ilham juga, kemudian tidak lupa Uju dan Sisi, ya. Kemudian buat Bang Anggita, Mbak Anggita, sama Bang Andra ya.
0: Bang Andra,
2: ya, juga dari kayunya, tidak lupa dari apa? Iwan dengan yang satu lagi ya.
0: Siapa tuh?
2: Yang satu lagi dari Sekayu. Kemudian yang dari itu buat Adi ya, Adi di apa itu
0: di Sukarame.
2: Sukarame ya. Sukarame ya. Itu aja untuk semua-semua aja ya. Jangan lupa satu lagi untuk yang di Kertapati.
0: Yang di Kertapati ada Bang Simon pribadi. Ya,
2: Simon pribadi. Itu semua aja lah Bang pilih ya.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu, penuh kesabaran.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjut ke WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah banyak sekali nih yang udah masuk. Wow, ribuan. Oke, pertama kita ketemu sama siapa nih? Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Pili, tolong hadirkan lagu dari Tommy Jevisa yang judulnya Elisa. Terima kasih dari Bang Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau. Di belakangnya Bang Tengku ada juga dari siapa nih? Kita cek dulu. Oke, Bu Masito masih monitor ya. Oke, oh ini ada pendatang baru nih di WhatsApp ya. Selamat malam, saya Jali. Mau request lagu, mau request dong lagunya dari Krispati, Aku Harus Jujur. Salam-salamnya buat semuanya saja. Selamat beristirahat dan buat penyiar, semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih juga untuk Bang Gali Rozali. Sukses selalu juga untuk Bang Gali dimanapun berada. Oke, dua aja dulu ya. Kita nanti bakal berlanjut lagi. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kembali di sesi ketiga Ruang Rindu edisi malam hari ini. 3699977 dan WhatsApp di 0821792790. Kita angkat kembali penelpon di sesi ketiga pertama ini, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Ani.
0: Oh, Mbak Ani. Mbak Ani di Sako ya? Wih, udah lama gak masuk nih Mbak Ani, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak Ani. Iya, lagi sibuk apa nih Mbak Ani akhir-akhir ini?
1: Apa bu?
0: Sibuk apa kegiatannya akhir-akhir ini?
1: Kerja.
0: Kerja tetap ya? Oke. Oke lah kalau gitu. Untuk mengobati rasa rindu, sudah lama gak masuk di Pro1 Mbak Ani. Mau dengar lagu apa malam ini? Lagu apa?
1: The Titans.
0: The Titans? Boleh, yang mana?
1: Rasa ini.
0: Boleh, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirimnya buat semuanya aja. Buat Bang Pili, Dalinya Sati, Jelasati.
0: Sama-sama. Oke, dari Mbak Ani ya, di Sako. Lanjut di belakang Mbak Ani, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mulai ya. Ini memang udah jam rawan sih sebenarnya. Jadi kakek-kakek keluyuran ya malam-malam ya.
2: Iya, tadi badan engkong sehat gitu ya.
0: Iya, engkong dari mana engkong?
2: Biasa, ini dekat 17-an ini. Lihat orang gitu rame-rame lomba karaoke.
0: Lomba karaoke, emang engkong gak ikutan?
2: Enggak,
0: ikut dong harusnya. Iya. Emang kalau ikut rencananya mau nyanyi lagu apa kong lomba karaoke?
2: Kong mau lagu-lagu kemerdekaan gitu.
0: Oh, lagu kemerdekaan, bukan lagu Bang Haji Roma Irama gitu bukan?
2: Perjuangan ya.
0: Oh, kirain lagu-lagu Bang Haji Roma Irama gitu. Enggak ya?
2: Enggak lah, karena kong udah tua. Jadi zaman-zaman kong tuh masih semangat 45.
0: Oh, jadi lagu-lagu wajib nasional gitu ya? Wah, luar biasa dong, nasionalismenya tetap terjaga sampai saat ini ya.
2: Iya.
0: Oke lah, kalau gitu kong, udah malam kong, nanti masuk angin loh. Mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, mau dengar dari ya, sesuai dengan itu bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Kong pengen dengar lagunya dari Gomblo gitu.
0: Gomblo yang mana? Gebiar.
2: Judulnya Gebiar.
0: Boleh. Spesial untuk kong ya.
2: Iya.
0: Kita kirim untuk siapa aja kong lagunya kong?
2: Iya, untuk semuanya aja ya. Seluruh pendengar acara Ruang Rindu di mana saja berada ya.
0: Oke.
2: Siapa ya Dirgahayu RI yang ke-81 ya.
0: Oke.
2: Semoga negara kita Republik Indonesia ini tetap eksis dan makin power itu.
0: Amin.
2: Menyambut tahun itu Indonesia emas ke nanti ya.
0: Asik.
2: Tetap semangat 45 cucu kepilih ya.
0: Tetap semangat.
2: Tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Kalau RRI sekali di udara tetap di udara. Wih, nyambung ya. Lanjut pendengar, satu penelpon lagi, boleh, 369977, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1, dadidu apa
0: pilih? Dadidu. Iya, ceria sekali malam ini.
3: Iya, masih ingat gak suara ini?
0: Harusnya ingat sih. Bentar ya, kita coba-coba ingat lagi ya.
3: Dari Riau tadi, baru dibaca WA-nya.
0: Oh, dari Riau. Jadi ini Bang Tengku Ardian dong.
3: Benar.
0: Oh, betul ya. Oke. Okay.
3: Ya, alhamdulillah bisa tersambung rezeki anak yang nakal gitu.
0: Oh, bukan rezeki anak yang soleh gitu. Anak yang nakal ya, anak yang bandel gitu ya.
3: Kutakatik, baru bisa tersambung loh.
0: Oh, jadi otak-atik, bukan jugi-jugi-jugi-jugi-cuk, bukan. Ke Surabaya kita sampainya.
3: Jempolnya beruntung kali ini.
0: Oh, jempolnya hoki malam ini ya. Oke.
3: Oke, lagunya tetap di apa tadi dari WA tadi ya, Elisa ya.
0: Dari siapa? Oh, Elisa. Yang Tommy J. Pisa tadi ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh, boleh, boleh.
3: Langsung kirim-kirim pada Ibu Mas Tito tadi yang baru turun. Terima kasih kiriman lagunya. Terus ada Oma Ana ya.
0: Oma Ana.
3: Terus ada apa di Desa Sako itu Mang Ucup ya.
0: Mang Uju.
3: Iya. Terus buat semuanya lagi menengahkan di Pro 1 Palembang. Ya, selamat mendengarkan salam sehat buat Bung Pili, selamat bertugas. Dari Gahayu Indonesia kemerdekaan ke-81 yang merdeka.
0: Merdeka.
3: Oke, thank you Bung Pili.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku Ardian ya. Di Kepulauan Riau, jauh loh pendengar kita pada malam hari ini, ada yang di Aceh, ada yang di Medan. Di Medan, terus juga ada dari kiriman dari Bali juga tadi ya. Ada di Riau, luar biasa loh. Oke, kalau gitu kita ke WhatsApp dulu. Adakah kira-kira yang mau bergabung di belakangnya Bang Tengku Ardian? Ada nih. Dari Bang Amran di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abangku. Waalaikumsalam. Pro 1 Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, request lagu Hilangnya Seorang Gadis dari Dedi Dores. Dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Dari Bang Amran di Karanganyar. Sama-sama Bang Amran, lanjut kembali. Kami masih nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977 dan juga WhatsApp di 0821792790. Okelah, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Ini lagu ini spesial ya untuk Ibu Sri. Ibu Sri yang ada di live TikTok Pili ya. Dia juga lagi monitor lewat live TikTok. Silakan pendengar juga boleh yang mau mampir, yang mau komen di live TikTok Pili juga boleh, saat ini juga lagi live streaming. Silakan yang mau request lagu dan juga berkirim salam di sana juga boleh. Lagunya spesial untuk Bu Sri dengan Final Countdown yang dinyanyikan oleh Europe. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pilih angkat 28 terakhir ya untuk kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Coba kita angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi yang ganteng.
0: Bang Adi yang super ganteng di Sukarami.
1: Sukarami, benar Bang Adi, jadi kalau lupa.
0: Ingat dong. Apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi. Mano kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih persiapan Agustusan di daerah Bang Adi?
1: Ya kayaknya masih ada pandem. Baik,
0: oh belum terlalu di ini kan ya?
1: Belum.
0: Oke, kayaknya sama seperti yang lain ya, pas deket-deket hari H mungkin ya?
1: Kalau tidak salah, ini hari Minggu sama hari Senin ya?
0: Hari Minggu sama Senin?
1: Iya.
0: Ada lomba-lomba gitu?
1: Iya, ada lomba ibu-ibu, lomba anak-anak. Tidak tahu kalau bapak-bapaknya.
0: Bapak-bapaknya?
1: Iya, tidak tahu, belum ada informasi.
0: Oke, mudah-mudahan dibikinkan spesial ya untuk bapak-bapaknya ya?
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu. Bang Adi mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Tahu dari apa? Esis ini apa? Bui Jadi Permadani.
0: Bui Jadi Permadani. Boleh dikirim untuk boleh. Siapa aja lagunya?
1: Bang Billy. Iya. Yang sekarang Bang Billy ya. Untuk yang udah-udah masuk tadi ada Bang Adengkong tadi ya.
0: Ada Kong Idham?
1: Kong Idham. Ya Kong, hati-hati Kong kalau lihat. Jangan berlomba Kong, tujuh bakan ini Kong. Jadi kejebur Kong.
0: Iya, nanti ini encok nanti ya.
1: Encok ya.
0: Lanjut.
1: Lanjut untuk Bang Idham, terus ada Bang Pak Darmawan, Pak D. Suarso, terus ada siapa-siapa yang sudah masuk. Ada yang dari Medan tadi ya. Salam kenal. Terus ada yang dari Riau, Pekanbaru ya. Ada yang dari mana, dari Bali juga ya. Pokoknya cuma Bang Billy ya. Seluruh pendengar Pro 1 khususnya Ruang Rindu pada malam hari ini ya, di salam galo ya.
0: Siap.
1: Ya, dari A sampai Z ya, dikirim semua, disenggol semua ya.
0: Nah,
1: untuk Bang Billy terima kasih waktunya Bang Billy. Ya, selamat malam, selamat aktivitas. Semoga sehat selalu Bang Billy ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya. Itu aja Bang Billy, ya terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi Sukarami. Boleh penelpon terakhir di 369977 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
2: Terima kasih Bang Billy.
0: Dengan Bang Robi ya.
2: Iya,
0: alhamdulillah rezekinya terakhir nih. Bang Robi gimana nih persiapan di daerah Bang Robi sana? Mungkin ada sesuatu hal yang digelar gitu?
2: Belum ada Bang Robi.
0: Oh belum ada, atau mungkin sama seperti yang lain juga? Akhir-akhir pas mau hari H gitu baru ada?
2: Hari H-nya.
0: Gak suka ada panjat pinang gak di sana?
2: Sini sudah gak ada lagi Bang Robi.
0: Oh sudah gak ada lagi. Mudah-mudahan tahun ini lebih meriah dari tahun kemarin ya.
2: Iya. Oke, siap. Anak-anak tuh lah, anak-anak sama ibu-ibu.
0: Anak-anak sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu rempuang. Oke lah kalau gitu. Bang Robi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu apa ya? Biasa Bang Billy. Thomas Arya Bang Billy.
0: Thomas Arya? Yang mana? Mau dipilihkan dulu?
2: Yang belum, yang jelas yang belum.
0: Aduh, banyak nih. Yang belum yang mana ya? Sebentar, Bunda udah belum?
2: Bunda, sudah Bunda.
0: Dermaga Biru?
2: Sudah.
0: Jangan tanggung-tanggung, ada Kehadiran Cinta, Kenangan Berbagi Sepi, terus Merayu, Sheila.
2: Sheila sudah.
0: Sumpah Setia Sampai Mati.
2: Sudah.
0: Bunga Edelweiss.
2: Sudah.
0: Bunga.
2: Sudah.
0: Berbeza Kestel.
2: Oh itu sudah baru itu lagi.
0: Putri Kayangan, Mimi Polri.
2: Apa?
0: Mimi Polri, Putri Kayangan. Enggak. Putri Kayangan, enggak ada Mimi Perinya. Satu Hati sudah. Sampai Mati.
2: Sudah.
0: Udah juga. Tahta.
2: Tahta.
0: Iya. Bukan Tata Edin ya, Tahta. Berobat tanpa sebab. Lambayan kedustaan. Trauma cinta lama.
2: Berubah tanpa sebab.
0: Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim buat Eli, buat Jakaria, buat Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Ari, Kang Arok, terus Pipit tadi, terus Pak Gandhi, Bang Nafi, Andra,
0: Bang Anggi. Andra,
2: terus semuanya aja Bang
0: Budi. Semuanya saja. Nah,
2: iya, udah malam nih.
0: Oke. Okay.
2: Ya, capainya sama malam aja lah Bang Pili. Ya, untuk Bang Pili ya, sama tugas Bang Pili ya.
0: Siap.
2: Ya, semoga sehat, panjang umur, merajakinya Bang Pili.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, terima kasih Bang Pili.
0: Yuk.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, telepon dari Bang Robi tadi menjadi telepon terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pili ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, atensi Anda juga yang sudah memberikan effort di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Pili juga mohon maaf kalau ada telepon atau WhatsApp yang belum sempat terbaca dan juga terangkat ya. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pantengin terus di Pro 1 RRI Palembang. Oke lah, kalau gitu pendengar, pilih informasikan kembali di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti. Kami akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Dan akan kami terus hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah di-request di via WhatsApp. Nantinya akan kita putarkan juga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dan akan diakhiri dengan renungan malam. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, sejumlah truk yang diduga mengangkut batubara kembali terlihat melintas di jalan umum Oku Timur pada hari ini. Kondisi ini memunculkan pertanyaan masyarakat terkait penerapan larangan angkutan batubara di jalan umum Sumatera Selatan. Kebijakan Sumsel mewajibkan angkutan batubara menggunakan jalan khusus sesuai aturan yang berlaku. Warga meminta pemerintah memperjelas aturan dan juga memperkuat pengawasan agar kebijakan diterapkan secara konsisten. Masyarakat juga menyoroti potensi dampak kendaraan terhadap keselamatan dan juga kondisi jalan. Hingga kini, pendengar, belum ada keterangan resmi terkait aktivitas truk batubara yang terpantau di kawasan Martapura. Selain itu, SKK Migas Sumbaksel mengapresiasi Polda Sumatera Selatan yang menindaklanjuti distribusi BBM ilegal dan juga menutup

0: kilang minyak ilegal. Penertiban tersebut dinilai membantu meningkatkan lifting yang juga minyak serta kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Polda Sumatera Selatan mengamankan 1,38 juta liter dalam minyak 107 laporan polisi. Pengiriman minyak dari sumber masyarakat juga meningkat dari 402 barel per hari pada Mei menjadi 2.391 barel per hari pada awal Agustus ini. SKK Migas juga menilai penegakan hukum turut mendukung ketahanan energi nasional dan juga tata kelola sumur masyarakat. Jadi langkah tersebut juga diharapkan menjaga pasokan energi, juga melindungi aset negara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rr.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling terhormat." Jari tengah angkat bicara, "Hai kalian, diam semua. Sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya di sebelah kanan, diapit jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri, diapit jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia." Jari manis tidak mau kalah. Dia berucap, "Saya yang paling terhormat. Coba kalian lihat, kalau majikan saya membeli cincin berlian yang harganya mahal, pasti cincin itu dipakaikan di jari manis. Ini menandakan sayalah yang paling terhormat." Jari kelingking berucap belakangan, "Semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor," kata jari kelingking, "sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya." Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 13 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 14 Agustus tahun 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan selama beberapa jam ke depan pendengar kami telah menyiapkan berbagai informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Tepat pukul 6 kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Pukul 6.30 pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tepat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat hingga selesai, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dan setelah ini pendengar, sebagai pembuka di Palembang pagi hari ini kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Yunus ayat 62 hingga 70 bersama qori kita almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Tema Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kita akan berbicara mengenai hikmah kemerdekaan. Dan sudah terhubung melalui sambungan virtual, narasumber kita pada hari ini ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fata Palembang. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Fina.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Fina dan rekan-rekan di studio juga dalam keadaan sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Sulaiman. Dan juga pendengar, terkait Mutiara Pagi kita pada hari ini yang membahas mengenai hikmah kemerdekaan, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Untuk membuka Mutiara Pagi hari ini, kami persilakan Ustadz Sulaiman untuk memberikan pembuka Ustadz terkait tema kita, hikmah kemerdekaan.
2: Baik, Mbak Pina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, segala puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah, salawat dan salam tercurah selalu atas dunia dan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jumat 14 Agustus 2026 bertepatan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Agustus yang juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Dua bulan yang barangkali bisa dinyatakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di Indonesia. Mengapa istimewa? Karena bulan Rabiul Awal itu bulan kita memperingati kelahiran junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Agustus bulan spesial juga di mana kita bangsa ya Indonesia itu memperingati bulan ini sebagai bulan di mana kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 tahun, tepatnya nanti tanggal 17 Agustus 1945 kita memperingatinya di tahun ke-81. Nah, kemerdekaan mempunyai banyak sekali hikmah. Ya, orang-orang terdahulu, pejuang-pejuang Indonesia terdahulu, Insinyur Soekarno itu menegakkan bangsa ini dengan pondasi yang sudah kuat. Rasa syukur jelas diungkapkan sebagai ungkapan besar atas kemerdekaan bangsa kita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, pejuang-pejuang kita meletakkan dasar-dasar negara Indonesia. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah. Itulah hikmah dari kemerdekaan. Bahkan pada saat yang bersamaan kita lihat, ya, ada masjid besar, ya, yang disebut dengan Masjid Istiqlal. Itu makna dari Istiqlal, itu maknanya kemerdekaan. Ini merupakan lambang bagi kita umat Islam bahwa kemerdekaan itu menjadi spirit awal umat Islam Indonesia untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dalam salah satu syair disebutkan hubbud dunya, disebutkan cinta dunia, cinta kepada kemerdekaan atau cinta negara itu bagian daripada iman. Ya, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara bagian daripada iman. Maknanya apa? Maknanya jika kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, maka menunjukkan bagian daripada iman kita umat Islam di Indonesia. Sekali lagi, dua momentum yang besar, di mana bulan Agustus merupakan bulan kita memperingati bulan kemerdekaan, bulan Rabiul Awal kita memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita padukan ya, dari kemerdekaan kita wujudkan rasa cinta kita yang mendalam bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Tanpa Nabi Muhammad, maka tak akan lahir asas-asas Islam. Tanpa kemerdekaan, kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah di Indonesia khususnya dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, dua hal ini mari kita jadikan pondasi untuk menjadikan bangsa dan negara yang kita cintai ini bangsa yang negara yang ujungnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang mendapatkan rasa aman, negara yang memberikan manfaat, negara yang akhirnya dengan kemerdekaan yang kita capai sekarang ini menjadikan amal-amal aktivitas kita amal aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan awal dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan diskusi di subuh yang mulia ini untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: saya nak tanyakan, bagaimana Pak cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini secara menurut agama Islam?
1: Baik, itu saja Pak Zahri.
0: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zahri di Sekayu, Ustaz, cara mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan syariat Islam. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Zahri di Sekayu. Cara mengisi kemerdekaan dengan dengan aktivitas yang baik dalam Islam. Artinya apa, Pak Azhari? Kita berbuat, kita beramal baik di negara kita yang cinta-cintai ini. Artinya apa? Beramal baik, berbuat baik. Apa saja yang baik, itu artinya kebaikan. Kebaikan dan cara kita mengisi kemerdekaan. Jangan sampai dengan cara yang tidak baik. Ya, cara beramal baik adalah beramal soleh. Kalau dalam bahasa agama Islam, amal soleh, berbuat baik. Maka semua amal baik, ya, itu adalah cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Sederhana saja di yang hal yang kita lakukan di subuh ini, ya, di subuh ini. Itu merupakan amal baik, acara di acara mutiara pagi itu amal baik, amal soleh, ya, itu cara kita mengisi kemerdekaan kita. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, apapun itu namanya. Kalau ada perbuatan yang tidak baik kita lakukan, maka itu adalah amal yang tidak cara yang tidak pantas kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Semua yang tidak baik kita lakukan yang baik, maka akan mengisi kemerdekaan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, kembali kita terima telepon di 369977 atau pendengar juga bisa bergabung bersama kami di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta kunjungi kami di kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Yang pada hari ini kita membahas mengenai hikmah kemerdekaan. Kembali kita terima telepon Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Pak Abu Bakar.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
3: Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar. Silakan.
3: Saya tertarik tadi Ustaz menyatakan bahwa cinta kepada tanah air itu sebahagian daripada iman. Nah, ini hadis atau kata-kata bijak aja Ustaz.
1: Baik.
3: Kemudian maksud cinta kepada tanah air itu sebagian iman itu sebagiannya di mana lagi Ustaz?
1: Ya. Baik.
3: Saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar di Jajawi, silakan Ustaz.
2: Baik. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman. Bukan sebagian daripada iman, bagian daripada iman. Ya, sekali lagi saya tekankan, bagian, bukan sebagian. Kalau sebagian itu 50%, ya, sebagian. Tapi kalau bagian itu tidak harus 50%, ya. Tangan itu bagian daripada anggota tubuh, tangan, bagian. Artinya apa? Anggota tubuh itu banyak, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan. Di dalam badan kita itu ada jantung, ada hati, ada ginjal. Nah, begitu juga dengan kalimat tadi, kata bijak tadi. Itu bukan hadis, tetapi merupakan syair atau kalimat bijak dari orang-orang yang bijaksana. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi, ya, cinta tanah air bagian daripada iman, menunjukkan bahwa, ya, cinta tanah air itu merupakan hal yang harus ada dalam setiap individu di muka bumi ini, wabil khusus

0: bagi orang-orang di Indonesia, bagi rakyat Indonesia harus ada rasa cinta tanah air. Kalau tak ada rasa cinta tanah air, hal itu menjadi kosong. Kita kalau tidak cinta tanah air, ya, maka tak memiliki rasa memiliki bangsa dan negara yang kita cinta ini. Tapi karena ada rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia Raya, maka kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup di negara yang telah merdeka. Itu Pak Abu Bakar, jawaban dari saya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, dari line telepon kita beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Ada dari Ibu Nurlela di Pakjo. Ustadz, kita sering memaknai kemerdekaan ini sebagai bebas dari penjajahan. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, banyak orang justru merasa tidak merdeka karena ekonomi, bahkan tuntutan pekerjaan dan media sosial. Dalam perspektif Islam, sebenarnya kapan Ustadz seseorang ini bisa disebut benar-benar merdeka? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mbak Fina. Sekali lagi, dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu ditulis dengan beberapa kalimat. Pertama, ya, Istiqlal, ya. Ada masjid Istiqlal di Jakarta, saya sebutkan tadi, itu maknanya kemerdekaan. Ada Hurriyah. Hurriyah itu juga kemerdekaan. Bedanya Istiqlal dengan Hurriyah itu, kalau Istiqlal, kemerdekaan terbebas dari ancaman bangsa-bangsa lain. Tapi kalau Hurriyah, jiwa kita sudah benar-benar bebas. Tidak ada hal-hal yang mengganggu diri kita, tidak ada hal-hal yang akhirnya membebani diri kita. Itulah Hurriyah. Nah, kemerdekaan yang kita raih ini adalah kemerdekaan yang benar-benar membuat bangsa dan negara kita itu bisa berbuat sebaik-baiknya. Kita tidak ada lagi tekanan-tekanan dari negara lain, dan tidak ada lagi tekanan-tekanan dalam artian yang sudah disebutkan tadi. Maka itulah Istiqlal. Hurriyah, sekali lagi, itulah tanda bahwa memang benar-benar orang itu sudah bebas luar biasa. Ya. Nah, bangsa kita, negara Indonesia saat ini merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka yang disebut dengan kalimat Istiqlal. Kita bebas dari ancaman negara-negara lain. Nah, itulah makna sesungguhnya Istiqlal, yang artinya kemerdekaan. Kita terbebas dari ancaman negara-negara lain. Kita terbebas dari tekanan negara-negara lain. Kita bisa berbuat dan mengisi kemerdekaan itu dengan, sekali lagi saya katakan di awal, mengisinya dengan amal soleh, atau dalam bahasa umumnya perbuatan baik. Apapun perbuatan yang baik yang kita lakukan, sebenarnya hakikatnya bagi umat Islam itu adalah amal soleh. Mendidik, ada guru yang mendidik, maka itu amal soleh. Pegawai-pegawai yang bekerja, itu adalah amal soleh. Oleh karena itu, kita isi kemerdekaan yang kita raih ini dengan perbuatan baik dan amal soleh. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik, kita ke line telepon kembali. Sudah ada pendengar yang bergabung. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari nama Allah.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Indonesia kan dijajah selama 350 tahun. Jadi, kenapa? Apakah orang itu tidur seperti tidurnya Ashabul Rafi di Juhayang sama 300 tahun lebih.
1: Mohon maaf, Bapak boleh diulang kembali karena suaranya agak putus-putus?
2: Ya, Indonesia pengen jajah 350 tahun merdeka tahun 1945. Dan kan ada juga yang tidur di Goa itu selama 300 tahun juga. Apakah orang Indonesia baru bangun seperti tidurnya Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran? Mau saya tanyakan, ya mungkin ada persamaan.
1: Baik, itu saja Bapak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih banyak. Mohon izin Ustadz, dari hamba Allah yang bertanya mengenai Indonesia ini dijajah 350 tahun, merdeka tahun 1945. Ada kisah Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan selama 300 tahun. Bagaimana itu penjelasannya Ustazah? Ustadz.
0: Oke, terima kasih. Sebenarnya tidak ada hubungan ya dengan kemerdekaan Indonesia setelah dijajah selama 3,5 tahun, 350 tahun dengan kisah Ashabul Kahfi ya, yang ditidurkan Allah selama 300 tahun juga ya. Di Ashabul Kahfi itu salah tamiatin wasdadu tis'a ya, ditidurkan oleh Allah selama 3 tahun ya, atau dalam bahasa kita baca dalam surah Al-Kahfi itu mereka Allah menyatakan bahwa Ashabul Kahfi itu ditidurkan selama 300 wasdadu tis'a, artinya selama 300 tahun dan kami tambah 9. Artinya kan kalau secara harfiah Ashabul Kahfi itu ditidurkan selama 300 tahun tambah 9. Namun arti tafsirnya disitulah kemuliaan Allah ya dan kehebatan Al-Qur'an. Sekali lagi, tidak ada hubungan dengan bangsa dan negara kita yang merdeka tahun 1945 ya, selama kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tidak ada hubungannya ya. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita masih terima penelpon kembali di 369977. Mutiara pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mbak Pina ya?
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Pina.
1: Baik, silakan Pak Adi.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz ya, kebetulan kemerdekaan RI ke-81 pertama itu tanggal 17 Agustus ya Ustaz. Ya terus turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan Ustaz. Dan dikaitkan dengan sholat, ibadah sholat itu 17 rakaat. Ada, apakah ada hubungannya itu Ustaz, tanggal tersebut? Apakah merupakan tanggal keraman atau ini Ustaz yang apa, dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz pada tanggal tersebut Ustaz. Kemohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
0: Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Hal itu tak ada hubungan sama sekali. Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus dan ternyata

0: dan harus kita syukuri. Artinya apa? Kita isi kemerdekaan kita, rakyat Indonesia, dengan memperbanyak amal soleh. Karena Allah menjadikan kemerdekaan kita itu di tanggal 17 kebenaran. Tanggal 17 Agustus 1945 itu bulan Ramadan. Dan tanggal itu adalah Nuzul Quran. Ya, artinya apa? Itulah mengingatkan kita. Mari kita isi kemerdekaan yang sudah kita raih ini dengan amal-amal soleh kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kita beralih ke pesan WhatsApp dulu. Sudah ada pesan WhatsApp masuk, Ustaz, dari Pak Antoni di Palembang. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, Pak Ustaz. Dalam sejarah, kita sudah merdeka melawan penjajah. Apakah kemerdekaan Indonesia harus selalu keimanan? Setiap manusia memiliki rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab yang besar, biar lebih adem dan tenang. Sebelumnya, terima kasih pencerahannya, Pak Ustadz. Silakan dari Pak Antoni di Palembang, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Fina. Pak Antoni di Palembang, jawabannya benar. Ya. Kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah. Kemerdekaan yang bangsa dan negara kita raih itu adalah rahmat dari Allah. Sekali lagi, rahmat dari Allah. Tanda sayang. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemerdekaan, kita bisa dengan bebas beramal ibadah. Kita bisa bebas berbuat. Tetapi sekali lagi, ya, bukan berbuat tanpa tanggung jawab. Kita berbuat, beramal harus bertanggung jawab. Kalau dalam bahasa agamanya, kita beramal soleh itu harus ada dalilnya. Ya. Maka kalau kita ada dalilnya, maka amal soleh kita akan baik, sempurna. Begitu juga kita berbuat baik. Ya. Berbuat baik, mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu harus ada rasa tanggung jawab. Kita semua memiliki motor, kita semua memiliki kendaraan. Kalau kita ya melakukan mengisi kemerdekaan dengan kendaraan kita, baik mobil atau motor, dengan hal yang ugal-ugalan, berarti kita bukan mengisi kemerdekaan, karena hal tersebut bukan termasuk perbuatan baik dan atau amal soleh. Jadi mari sekali lagi kita isi kemerdekaan yang sudah kita raih selama 81 tahun ini dengan perbuatan baik. Siapapun dia, apapun jabatan dan kedudukannya, mari kita jadikan itu sebagai langkah kita untuk berbuat baik atau beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung kembali di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Lampung.
1: Dari Lampung, dengan siapa, Pak?
2: Dengan Bapak.
1: Pak siapa?
2: Pak Amir.
1: Pak Amir, ya?
2: Ya, dah, ini saya Bu ini.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Nah, ini mau tanya, gimana kalau kemerdekaan ini kita isi dengan doa bersama seluruh masyarakat maupun seluruh warga Indonesia?
1: Uh-huh.
2: Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada Pak Ustadz, tolong beri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amir, Ustadz, bagaimana kalau kemerdekaan ini diisi dengan doa bersama seluruh masyarakat, Ustadz? Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Amir di Lampung. Ya, itu sangat baik. Kita isi salah satu di antaranya pas tanggal 17 Agustus 2026 yang akan datang, kita memperingati ya 81 tahun ini.

0: Indonesia merdeka. Kita isi dengan cara itu zikir akbar, taubat akbar. Itu cara kita mengisinya dalam ajaran Islam. Kenapa? Ya, itu hal yang baik. Jadi kita buat acara di masjid dengan cara zikir kemerdekaan. Ya, atau momentumnya misalnya pas bulan Rabiul Awal itu mau mengisi memperingatin Maulid Nabi dengan cara mengisi kemerdekaan, ya. Jadi silakan, hal itu hal baik, termasuk zikir akbar, ya, tingkat nasional kah atau tingkat kampung kita saja, atau kita jadikan tanggal 17 Agustus nanti kita sholat berjamaah dari subuh sampai nanti maghrib, kita isi, ya, dan kita isi sholat-sholat kita itu dengan doa kebangsaan. Kalau dalam bahasa saya, doa kebangsaan, kita doakan bangsa dan negara ini dengan hal yang baik. Ya Allah, jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu salah satu cara mengisi kemerdekaan dengan amal soleh. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, kembali di pesan WhatsApp Ustaz, ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Ini pertanyaannya di luar tema. Ketika kita dipimpin dengan orang yang bukan ahlinya, terkadang kebijakannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cara kita menyikapinya bagaimana Ustaz? Apa banyak istighfar atau apa yang dapat kita perbuat agar tidak merusak hati kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Jamal, Pak Jamal di Banyuasin, ya. Memang benar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika satu perbuatan, ya, jika satu perbuatan dikerjakan oleh orang yang tidak menguasai, maka Nabi menyatakan fantal dirusah, maka tunggulah kalian kehancuran suatu saat. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita jika dengan minta maaf dengan pemimpin atau dengan pimpinan kita yang mereka tidak mengerti dengan cara mengatur pekerjaan, maka akan hancur. Cara kita adalah dengan bijaksana. Mana yang baik kita kerjakan, mana yang tidak baik jangan kita kerjakan, ya. Selama itu adalah perbuatan baik, maka kita kerjakan. Tetapi selama itu perbuatan yang diperintahkan itu perbuatan yang tidak baik, maka jangan kita kerjakan. Dan kita berdoa untuk diri kita dan untuk pimpinan kita tersebut, doa yang terbaik. Semoga Allah menjadikan perbuatan kita itu perbuatan yang baik. Semoga pemimpin kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayahnya. Sehingga sekali lagi, dari hal yang terkecil, ya, pimpinan desa, ya, kades, pimpinan kelurahan, ya, Pak Lurah dan sebagainya, dari hal yang terkecil semuanya sampai ke hal yang paling besar, itu Allah bimbing dalam hidayahnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita mungkin ke pertanyaan terakhir di pesan WhatsApp pagi hari ini Ustaz, dari Pak Alex di Pelaju. Ini pertanyaannya, di zaman sekarang kita bebas berpendapat di media sosial Ustaz, tapi kebebasan itu kadang berubah jadi saling menghujat. Dalam Islam bagaimana batas antar memperjuangkan kebebasan berpendapat dan juga menjaga adab terhadap satu sama lain? Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Alex. Sekarang kita sudah berada di dunia yang media sosialnya sudah sangat-sangat bebas, ya, berkata sudah bebas. Media sosial semua akan dibaca dan dilihat oleh orang-orang yang mempunyai media sosial tersebut. Maka bijaksanalah kita dalam bermedia sosial. Ya, bijaksanalah kita di media sosial apapun, ya, apakah Facebook atau apakah IG kita atau hal-hal yang lain, media sosial sangat banyak. Maka bijaksana terhadap media sosial, baik melihat, membaca, dan melaksanakan sesuatu, maka itu adalah salah satu cara terbaik kita bermedia sosial di negara yang kita cintai ini. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu informasi yang salah. Jangan sampai apa yang kita pertontonkan itu pertontonan yang tidak baik kita lihat. Itu cara bijaksana dalam bermedia sosial. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita masih terima penelpon kembali ya di 369977, atau pendengar bisa kunjungi kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang serta live chat RRI Digital. Penelpon terakhir untuk pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Pak Kosim di Banyasin.
1: Pak Kosim ya?
2: Iya.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Nanya di luar tema bisa Pak Ustaz?
3: Tentang Pak Kosim.
2: Tentang iri dengki, sebab iri dengki. Itu Pak Ustaz.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, mengenai iri dengki Pak Kosim ya?
2: Ya.
1: Baik, baik. Itu saja Pak Kosim.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya Ustaz mengenai iri dengki dalam Islam, Ustaz?
0: Ya, iri dengki dalam Islam itu adalah perbuatan yang disebut dengan hasad, ya. Maka itu sangat merugikan. Perbuatan hasad itu sangat merugikan kita. Dia laksana api yang akan membakar. Maka hasad itu merusak, ya, merusak amal kita. Orang yang kita kalau bahasa anak-anak muda itu SOS, senang orang susah, susah orang senang. Artinya apa? Diri kita itu semua tidak baik, diri kitanya. Melihat orang berprestasi, ya, seharusnya kita senang, ya. Karena orang berprestasi, kita susah. Begitu juga sebaliknya, orang susah, ya, sedang mendapatkan musibah, kita senang. Itulah perbuatan yang disebut dengan hasad. Dan perbuatan hasad atau tadi iri dengki itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jauhkan perbuatan yang tidak baik dari diri kita. Tidak ada manfaatnya. Kita senang orang mendapatkan musibah, itu tidak ada baiknya, ya. Sebaliknya, kita susah melihat orang mendapatkan kebaikan, itu juga tidak ada baiknya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita menjadi manusia yang sempurna. Kita laksanakan apa yang ada pada diri kita. Itu jawaban dari saya untuk Pak Kosim. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustaz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini.
0: Baik Mbak Pena, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama isi kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini dengan banyak-banyak melakukan perbuatan baik, dengan memperbanyak perbuatan amal soleh. Perbuatan sekecil apapun, selama itu adalah perbuatan baik, itu akan menjadi hal positif bagi bangsa dan negara kita. Begitu pula sebaliknya, hal negatif, ya, sedikit apapun yang kita lakukan, maka itu akan menghancurkan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi, mari kita isi kemerdekaan kita yang ke-81 ini dengan hal-hal yang positif atau perbuatan baik atau melaksanakan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat maghfirahnya bagi negara yang kita cintai ini. Allah, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Sehat selalu Ustadz ya.
0: Sama.
1: Baik, demikian pendengar program Mutiara Pagi yang pagi hari ini membahas mengenai hikmah kemerdekaan untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami baik melalui line telepon, pesan WhatsApp maupun kanal YouTube di Pro1 Palembang dan live chat RRI Digital. Setelah ini pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro1 Radio Republik Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Akan tetapi untuk melaksanakan acara itu kita nggak bisa sendiri, kita mesti anak muda, terutama anak-anak muda yang sekarang ya, yang mungkin sudah banyak yang lupa dengan budaya-budaya tradisional, tepatnya di Sumatera Selatan.
3: Tadi panjangnya 23 meter, ini ambruk murni karena aliran air, laut, pasang, masuk. Dan juga yang terpenting dimakan usia. Insya Allah nanti ini dikerjakan sama pihak PU secepatnya karena ini merupakan salah satu akses dari masyarakat di Desa Susang 4, Kecamatan Banyuasin 2.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Unsur budaya dalam perayaan kemerdekaan penting untuk melestarikan budaya dan mengenalkannya kepada generasi muda. Wakil Bupati Banyuasin minta dinas terkait prioritaskan perbaikan jerambah rusak di Desa Sungsang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, unsur budaya dalam perayaan kemerdekaan dinilai penting untuk menjaga warisan budaya tetap lestari. Upaya ini juga mendorong generasi muda mengenal dan melestarikan budaya daerah.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Semarak kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan bernuansa budaya, mulai dari pertunjukan seni tradisional, musik daerah, tari-tarian, hingga permainan rakyat yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

0: ada baiknya juga sih ditampilkan budaya-budaya tradisional, contoh tarian, sudah itu musik ciri khas Palembang. Akan tetapi untuk melaksanakan acara itu kita nggak bisa sendiri, kita mesti anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang sekarang ya, yang mungkin sudah banyak yang lupa dengan budaya-budaya tradisional, tepatnya di Sumatera Selatan.
1: Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian dan juga tradisi daerah. Budayawan berharap Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di Sumatera Selatan tidak hanya dipenuhi perlombaan dan juga hiburan, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal. Dari Jalan Radio, Haru Rizky RR Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Selatan didorong untuk diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Perlombaan dinilai dapat menjadi simbol perjuangan sekaligus sarana menumbuhkan semangat meraih prestasi. Ketua Guru Mata Pelajaran Sejarah Sumatera Selatan, Suherman, mengatakan, para pemangku kebijakan mulai dari wali kota hingga bupati dapat mendorong masyarakat menyemarakan peringatan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan. Menurutnya, sebagian RT masih belum menggelar perlombaan, namun antusiasme masyarakat mulai terlihat di berbagai lingkungan dan sekolah.
3: Kita lihat itu banyak antusias dari masyarakat. Namun yang disayangkan, ada tingkat RT yang tidak melakukan kegiatan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Artinya, saya berharap kepada pemangku jabatan sana, hal ini kalau kota Palembang, wali kota maupun bupati kabupaten kota, itu harus menghimbau. Jangan sampai terjadi di RT tidak ada kegiatan. Nah, artinya antusias masyarakat itu, tapi ini kan tidak banyak RT, sebagian kecil. Nah, tapi kalau saya memantau kegiatan yang selama kegiatan ini dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baik di sekolah maupun di masyarakat, saya sangat bagus antusias mereka, lomba-lomba itu bersifat edukasi ya.
2: Suherman mendorong tradisi perlombaan dalam peringatan kemerdekaan terus dijaga dan dilestarikan. Tradisi tersebut dinilai tidak hanya relevan untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga dapat diterapkan dalam peringatan hari jadi daerah dan berbagai hari besar kepahlawanan di Indonesia. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Kalau di daerah saya sendiri, itu tepatnya di Kertapati ya. Nah, jadi kami itu rayakan dengan kebersamaan, bukan cuma lewat lomba-lomba aja, tapi juga gotong royong dan saling membantu. Yang penting, kami itu tetap kompak walaupun berbeda-beda. Lalu, kalau untuk mengisi kemerdekaan, ya kita mulai dari diri sendiri, belajar, berkarya, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Semoga Kertapati ini kedepannya semakin maju dan masyarakatnya semakin rukun.
5: Kalau di daerah Rawajaya sendiri sih, untuk menyemarakkan kemerdekaan, biasanya kita itu ikut meramaikan kegiatan 17-an, seperti lomba-lomba dan kegiatan bersama warga. Jadi menurut saya, kegiatan seperti ini bukan cuma untuk seru-seruan aja, tapi juga bisa mempererat hubungan antara warga. Selain itu juga, kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, saling membantu, dan menjaga kekompakan. Jadi harapannya, dari lingkungan kita sendiri itu, bisa tumbuh rasa persatuan yang kuat, dan nantinya ikut membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa.
6: Menurut saya, acara kemerdekaan itu seru banget karena bisa bikin masyarakat berkumpul dan ikut merayakan bersama. Selain perlombaan dan hiburan, menurut saya kegiatan seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan dan persatuan antar warga di sini. Jadi, kemerdekaan bukan cuma dirayakan, tapi juga bisa diisi dengan kegiatan positif yang bermanfaat untuk masa depan bangsa.
2: Lalu bagaimana kemeriahan perayaan 17 Agustus yang menjadi tradisi masyarakat Kota Palembang? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Sultan Mahmud Badarudin.

0: 4. Jayawikrama Fawas Diraja.
1: Bersama Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayawikrama Fawas Diraja. Ya, kalau kita bicara mengenai kota Palembang, kota tertua, ini budaya-budaya apa saja yang biasa ada di kota Palembang menjelang, atau kita sebutnya 17-an ya, 17-an di kota Palembang apa aja ini Sultan?
2: Biasanya kalau 17-an ini ada tradisi apa, membuat penganan berupa telok ukan ya, yang ada hiasan-hiasan, ada bisa berupa apa kapal atau apa yang dari gabus ya, itunya ya, gabus, tanaman gabus, bukannya gabus yang itu ya, tanaman gabus yang emang ada di Palembang ini, dan mereka membuat kreasi seni berupa mainan anak yang juga di situ ada kapal, itu telur ukan juga di situ. Dan di sini menjadi tradisi di kota Palembang untuk merayakan 17 Agustusan ya, biasanya begitu sudah bulan Agustus sudah mulai keluar ini. Jadi kita sangat sangat senang atas kemerdekaan yang kita raih, utamanya pada masa lalu melalui perjuangan. Sekarang perjuangan perjuangannya sudah berubah, bukan hanya secara untuk memerdekakan diri, tapi untuk membangun jati diri bangsa kita ke depannya.
1: Okay,
2: dan kedua, ya kalau pas hari raya biasanya kita suka ada apa pertandingan perahu bintar ya, itu ya sudah menjadi tradisi bahwa biasanya ada perlombaan-perlombaan kecil, tapi yang paling menarik puncaknya adalah perlombaan perahu bidar yang memang sudah dilaksanakan sejak dari zaman, utamanya zaman Belanda ya, setiap ulang tahun Ratu Wilhelmina itu selalu ada apa perlombaan perahu bidar. Makanya ketika sekarang ini, ketika 17-an, karena perayaan ulang tahun kemerdekaan, makanya diadakan perahu bidar tersebut.
1: Tapi kayak bidar, kayak teluk ukan, kayaknya sudah mulai ada sedikit kembali digalakan seperti itu ya Sultan ya. Kalau Sultan lihatnya seperti apa?
2: Ya sebenarnya ini fenomena bahwa kita ini sebenarnya merindukan hal-hal yang menjadi apa ingatan kolektif kita bersama ya. Ini kan jadi ingatan kolektif bersama-sama di mana pada masa itu dengan adanya kegiatan tersebut menambah semangat kita juga memberikan nuansa lain di Gema Kemerdekaan ini. Apalagi kita ketahui bahwa kita ini pada dahulunya adalah budaya perairan yang memiliki banyak sekali pertandingan ya, mungkin zaman dulu bukan ya bukan hanya apa bukan hanya bukan hanya lomba bidar saja.
1: Iya,
2: ya, bisa saja ada juga lomba renang atau yang lain. Cuma yang terdokumentasikan oleh kita seperti bidar ada dokumentasinya kayak gitu pada saat itu.
1: Jadi Sultan harapannya nih di 17 Agustus tadi dengan adanya budaya-budaya itu jangan sampai luntur. Apa yang ingin Sultan sampaikan khususnya untuk generasi muda ini?
2: Ya, kalau kita berharap bahwa nilai-nilai warisan budaya kita yang sudah ada pada masa lalu tetap kita pertahankan dan kita boleh dimodifikasi asal nilai-nilainya tidak berubah ya, seperti kita biasanya seperti perahu bidar, ada juga perahu hias, ada juga mungkin ada pengembangannya, mungkin permainan di atas air, itu pengembangan silakan. Tujuannya supaya kita lebih mencintai tanah air kita, bahwa kita memiliki keragaman budaya yang menyatukan kita semua.
1: Baik Sultan, makasih statement untuk RRI.
2: Ya,
1: baik. Makasih Sultan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Banyuasin meminta dinas terkait memprioritaskan perbaikan jeramba di Desa Sungsang yang kondisinya rusak parah. Permintaan itu disampaikan setelah Neta meninjau langsung kondisi jeramba di Jalan Yunan.
1: Jadi ada jalan yang rusak, kita datang sama rombongan PU tadi sudah langsung diukur.
2: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, meminta perbaikan sejumlah jeramba titian di Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2 segera diprioritaskan. Permintaan tersebut disampaikan setelah Neta meninjau langsung kondisi jeramba di Jalan Yunan. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu akses penting yang digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam peninjauan tersebut ditemukan sejumlah titik jeramba yang mengalami kerusakan. Di Jalan Yunan, bagian yang rusak mencapai 5 meter, sedangkan kerusakan di Lorong Gembira dan Lorong Reformasi masing-masing sepanjang 2 meter. Wakil Bupati Banyuasin mengatakan perbaikan perlu segera dilakukan karena kondisi jeramba berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mengupayakan penanganan pada titik yang dinilai paling membutuhkan. Menurut Neta, jeramba yang layak akan memberikan rasa aman bagi warga ketika beraktivitas. Selain menjadi akses penghubung, infrastruktur tersebut juga mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
1: Tadi panjangnya 23 meter, ini ambruk. Murni karena aliran air, laut, pasang, masuk, dan juga yang terpenting dimakan usia. Insya Allah nanti ini dikerjakan sama pihak PU secepatnya karena ini merupakan salah satu akses dari masyarakat di Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Insya Allah nanti langsung dibenerin ini, Kak Camat ya. Siap. Setelah ini kita juga meninjau satu lagi di Jalan Poros Sungsang 1, 4. Sama Sungsang 4, nah ini.
2: Neta juga mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin selanjutnya akan memprioritaskan titik jeramba yang membutuhkan penanganan segera. Perbaikan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta kemampuan anggaran daerah. Perbaikan diharapkan dapat mengembalikan fungsi jeramba titian sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman dan lancar. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palembang mengimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan selama musim kemarau. Imbauan ini pendengar disampaikan untuk mencegah kebakaran dan menjaga kualitas udara.
3: Meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan pada musim kemarau membuat pemerintah Kota Palembang mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta camat, lurah, RW hingga RT turut mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Selain berpotensi memicu kebakaran, asap pembakaran juga dapat menurunkan kualitas udara.
4: Maka saya sudah mendorong lurah, camat, termasuk RT RW jangan bakar sampah sembarangan. Karena ini berpotensi mengakibatkan kebakaran dan juga udara yang tidak sehat. Makanya saya selalu mengajak seluruh warga Palembang tolong betul hati-hati dengan membakar sampah sembarangan.
3: Sebagai langkah pencegahan, diharapkan seluruh masyarakat Palembang meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan menghindari pembakaran sampah demi mencegah kebakaran serta menjaga kualitas udara tetap sehat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ombudsman Sumatera Selatan meminta masyarakat melaporkan petugas penilaian pelayanan publik 2026 yang bekerja tidak profesional. Proses penilaian tetap objektif dan sesuai ketentuan.
5: Ombudsman Sumsel menegaskan pentingnya integritas petugas dalam proses penilaian pelayanan publik di Sumatera Selatan tahun 2026. Setiap petugas yang melakukan pengambilan data di lapangan diminta bekerja secara objektif serta menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi mempengaruhi hasil penilaian. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah mengungkapkan dalam kegiatan penilaian pelayanan publik yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, BPN, imigrasi, serta sejumlah instansi vertikal dan stakeholder lainnya. Keterlibatan berbagai pihak dinilai menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk memperkuat pengawasan, anggota Ombudsman RI turut dihadirkan guna memastikan proses pengambilan data berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penilaian, pemerintah daerah dan instansi yang menjadi objek pemeriksaan diminta tidak khawatir terhadap kemungkinan adanya perlakuan berbeda. Setiap hasil penilaian akan didasarkan pada kondisi pelayanan dan data yang ditemukan langsung di lapangan. Petugas juga diingatkan untuk tidak menerima pemberian maupun fasilitas dari instansi yang menjadi objek penilaian.
6: Hari ini juga kami hadirkan anggota Ombudsman RI ini juga sebenarnya untuk menjamin bagaimana integritas teman-teman nanti yang bakal turun mengambil data di lapangan. Jadi tolong bapak-bapak ibu sekalian, jangan khawatir kalau nanti misalnya ada petugas kami yang turun di lapangan tidak berintegritas, mencoba bermain-main misalnya, laporkan ke kami, pasti nanti akan kena etik.
5: Ditambahkan Adrian, pengalaman sebelumnya menunjukkan petugas penilai telah berupaya menjaga independensi dengan menolak berbagai pemberian maupun ajakan makan dari pihak yang dinilai. Apabila ditemukan petugas yang tidak menjaga integritas atau berupaya mempengaruhi proses penilaian, masyarakat maupun instansi dapat menyampaikan laporan kepada pihak terkait dan ombudsman untuk ditindaklanjuti, termasuk melalui mekanisme etik apabila terbukti terjadinya pelanggaran. Menurut Adrian, selain memastikan integritas petugas, instansi yang menjadi objek penilaian diminta mempersiapkan diri dengan memahami parameter penilaian dan melakukan evaluasi internal. Tahapan persiapan menjadi kesempatan bagi instansi untuk berkonsultasi mengenai mekanisme penilaian sebelum pengumpulan data dimulai. Setelah proses pengambilan data berlangsung, ruang konsultasi akan dibatasi guna menjaga independensi dan objektivitas hasil penilaian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menegaskan akan menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Penindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 17 laporan polisi. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.670 gram sabu dan 200 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan kemarin sebagai bentuk komitmen kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika di Sumatera Selatan. Dari 17 laporan polisi tersebut, polisi mengamankan 22 tersangka. Barang bukti yang disita dari para tersangka diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 27.100 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Kabak Was Sidik Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan AKP Syekh Kope mengatakan pihak kepolisian menegaskan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan sendiri. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan informasi mengenai aktivitas peredaran narkotika sehingga polisi dapat segera melakukan tindakan terhadap para pelaku.
9: Hasil penangkapan dan narkoba terdiri dari 17 laporan polisi akan kita lakukan pemusnahan dan hukum. Ya. Karena kalian dapat kami sampaikan bahwa hari ini kita akan memusnahkan sebanyak 2.670,69 gram sabu, ya, dan 200 butir ekstasi. Rekan media, ya, tentunya ini menunjukkan bahwa kami Direktorat Narkoba selalu komitmen, ya, dan selalu berupaya, ya, untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah Selatan. Ya. Tentu dalam hal ini kami tidak dapat bekerja sendiri, perlu bantuan dan informasi dari masyarakat dalam rangka berhasilnya penindakan para pelaku yang ada di lapangan. Terima kasih sekalian.

0: masing-masing dua laporan serta Banyuasin, Musirawas Utara, dan Prabu Muli masing-masing satu laporan. Kondisi tersebut menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menyebar di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan mengingatkan tidak ada lagi daerah yang sepenuhnya terbebas dari ancaman narkoba. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja Tim Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan pada awal hingga minggu ketiga bulan Agustus tahun 2026 dengan para pelaku dijerat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi hari ini, berikut kami hadirkan Cek Fakta.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense,
4: karena
3: nggak masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
5: Cek fakta.
6: Cek fakta.
5: Cek fakta.
7: Cek fakta.
1: Beredar unggahan Facebook yang menawarkan pendaftaran bantuan pangan 2026 berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur. Hasil pemeriksaan Turnback Hoax Mavindo menemukan tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial maupun cek bansos, tetapi meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Faktanya, pemerintah memang menyalurkan bantuan pangan 2026 kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai paket 30 kg beras, minyak goreng, dan telur, sehingga unggahan tersebut dikategorikan sebagai konten tiruan atau impostor konten.
5: Cek fakta.
1: Beredar unggahan Facebook yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk mendapatkan tiket upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Komdigi memastikan klaim tersebut tidak benar karena pemerintah memang membuka pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera merah putih. Faktanya, pendaftaran dibuka secara terbuka mulai 5 hingga 7 Agustus 2026 dan masyarakat mengikuti proses seleksi kehadiran tanpa kewajiban membayar tiket. Karena itu, informasi yang menyebut pemerintah menjual tiket upacara HUT ke-81 RI dinyatakan hoax.
5: Cek fakta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Informasi yang terlihat meyakinkan belum tentu benar, sehingga masyarakat perlu memeriksa sumber dan membandingkannya dengan kanal resmi maupun pemberitaan media lain. Foto dan video juga tidak selalu membuktikan kebenaran sebuah informasi karena dapat menggunakan materi lama atau hasil manipulasi. Termasuk dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Masyarakat disarankan melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah, Komdigi, Cek Fakta, atau Turnback Hoax sebelum mempercayai dan membagikan informasi.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya
4: ini?
3: Nonsense, nggak masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
5: Cek fakta.
6: Cek fakta.
7: Cek fakta.
6: Cek fakta.

Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Unsur budaya dalam perayaan kemerdekaan penting untuk melestarikan budaya dan mengenalkannya kepada generasi muda. Wakil Bupati Banyuasin minta dinas terkait prioritaskan perbaikan jeramba rusak di Desa Sungsang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id.

0: ID dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfreda Dabayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum melanjutkan aktivitas pagi hari ini, pendengar, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita telah terhubung bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perkiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami melalui sambungan virtual ada Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Fina.
5: Silakan Mbak Isti untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya pada hari ini.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Untuk pagi hari secara umum wilayah Sumatera Selatan cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oki bagian selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi

0: kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level desa atau kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi yang telah disampaikan. Semoga pendengar perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
7: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

lomba makan kerupuk digantung. Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Palembang kembali menggelar pasar murah di 5 kecamatan. Selain menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kegiatan ini digelar untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Pasar murah ini mulai digelar hari kemarin, tepatnya hari Kamis 13 Agustus 2026 hingga tanggal 20 Agustus nanti. Lokasi pertama berada di lapangan voli Rusun, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kepala Bidang Stabilisasi Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani, mengatakan, pasar murah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Menurutnya, masyarakat bisa mendapatkan sejumlah bahan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Warga juga akan mendapatkan potongan harga Rp10.000 saat bertransaksi di pasar murah. Elsa mengatakan, pasar murah digelar di 5 kecamatan yakni Bukit Kecil, Kemuning, Ilir Timur 3, Kalidoni, dan Jakabaring. Elsa juga menjelaskan pasar murah menjadi langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya hortikultura. Selain itu, pendengar, kegiatan tersebut untuk mengantisipasi hambatan distribusi barang dari produsen menuju ke pasar tradisional. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website kami di

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan punajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga